0: Terima kasih. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Lewat cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli dia berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Bagus dia tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Emak teruk menuh nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyak bagi mengelakkan pembatalan deroyan berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyak ni. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo.
0: Halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang cakap.
1: Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan Tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tong Bayar ada. Toyan ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakar pun. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz. Bye-bye.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petek, Kota dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: Anda sedang mendengarkan.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.

0: FM, tetap di hati untuk koma.
1: Sedia hati tentunya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama-sama dengan kami. Bersua lagi kita di Konti Pada FM kita lah kan. Dan juga kita bersama koma sampailah jam 10 pagi nanti. Alright, dan ini juga macam-macam yang telah pun kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi hari Sabtu ni kita nak santai-santai je. Kita nak tenang-tenang. Dia nak sembang pun relax-relax je kata orang sekarang ni kan. Jadi jom kita santuni rakan-rakan kita yang ada bersama dengan kita. Kak Azir Rozia dari Simpang Pulai, ucapan selamat pagi Sabtu buat Kak Ita Chot, untuk Abang Sam, Kak Asli Zabaha, Kak Mi, Kak Mona Rahim, Yok Fendi, untuk Alang Mi juga, Taufik Hujur Rintis, sahabat CJU, sahabat senama Rozia, geng Mall Unisem dan semua yang mengenali dengan ucapan. Semoga kita dikurniakan rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan walau di mana sahaja kita berada. Ucapan yang baik-baik, doa yang baik-baik khas untuk pendengar kita ya. Kak Mi dari Kelibang Selatan, Kak Mi, assalamualaikum Fina, jadi ingat selalu, terima kasih Kak Mi, semoga sehat-sehat selalu. Kak Mi, pagi nak ziarah kawan suami yang telah kembali ke rahmatullah, semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Itu dia, insyaAllah, amin amin. Hari itu sempatlah rasa air tangan Kak Mi, dia bagi rendang, masyaAllah sedap Kak Mi. Kita tak nak whatsapp-whatsapp je, kita nak terus terang je bagi tahu. Alhamdulillah rezeki ya, terima kasih Kak Mi. Dan juga seterusnya pagi ini bersama dengan kita Aman Tasha dari Bercam, salam gegar pagi buat Rosyadah Kasim dan juga buat rakan-rakan grup SBBMB Ipoh, terutama buat Encik Maizunir Mustafa Taman Meru 2B, semoga semuanya berada dalam lindungan Allah selalu. Okey, dan ada juga lagi rakan kita Kak Fauzia dari Kampung Sawa Greek. Orang Greek semua okey, sehat semuanya, cuaca semua okey ya. Dia kata semoga ceria-ceria selalu didoakan, semoga hari ini kita semua sehat dan ceria, dapat lakukan kerja-kerja dengan baik dan diberkati Allah, dan didoakan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Salam ukhuwah kita melalui Radio Perak FM, pilihan utama orang Perak dari awal pagi sampai malam. Best layan dan enjoy rancangan yang best-best serta DJ-DJ yang friendly. Terima kasih Kak Fauzia dari Kampung Sawa Group. Terima kasih memilih Perak FM. Kami pun sangat hargailah kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Kak Mona Rahim pun ada juga. Selamat bertugas. Terima kasih. Salam hujung minggu buat keluarga tersayang, sahabat CJU, sahabat klub, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja, tak mandang yang lain. On the way ke market, Tanjung Mutan, mencari barang-barang basah. Itu aktiviti yang kita kan, berbelanja setiap minggu untuk cari barang-barang basah. Nanti tak adalah pening kepala kan, hari Isnin nak masak apa, baru nak pergi pasar, tak mau macam tu. Kita niat je nak masak apa, barang dah ada dalam peti ais. Okey, pagi ni kita nak sembang-sembang santai-santai, boleh tak? Fina nak tahu jugalah benda kecil yang kamu suka buat pada hari Sabtu yang membuatkan anda rasa gembira. Mungkin hari Sabtu, hari kemas rumah, itu adalah hari yang paling seronok, sebab hari Sabtu itulah kita dapat tengok rumah kita bersih. Tapi tahu pendengar kita ni, kata-katanya sebut rumah yang bersih kan, ini contoh. Ada yang kata hari Sabtu hari berkumpul adik-beradik, nak bersama dengan keluarga yang tersayang, pun perkara yang sangat-sangat menggembirakan. Jadi boleh kongsikan bersama-sama dengan Fina 010-200-7055. Jom kita layan Black Dog Pun, Hatiku Luka Lagi.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Sarawak 8.42 minit pagi. Perkara yang buatkan anda rasa gembira kalau hari Sabtu. Benda kecil je, benda simple je. Tapi rasa macam seronoknya kalau buat benda ni. Ini rakan kita ni, Faizal dari Kuala Kangsa, Taman Bukit Candan. Katanya, saya paling happy bila Sabtu pagi dapat basuh kereta sendiri. Bunyi macam pelik je. Tapi itulah terapi untuk saya. Pasang lagu basuh kita. Lepas tu tengok kita bersih berkilat, rasa puas hati. Lepas siap tu bolehlah kata chill-chill je bawa kereta, kata pusing-pusing bandar Kuala Kangsa, Pekan Kuala Kangsa. Itu cerita. Tapi majoriti yuk-yuk kita kalau dengan kereta memang lain macam sikit kan, dia rasa sayang tu lebih dengan kereta dari orang yang dalam rumah tu. Macam mana ceritanya tu kan? Tapi itu mungkin terapi untuk diri dia. Jadi mungkin yuk-yuk kita pun sebenarnya tak semua. Ada orang kata orang lelaki kalau jaga kereta memang bersih. Bukan macam yuk kita rumah bersih, kereta macam apa je. Tak semua macam tu. Ada setengah orang sama je, kekal bersih walau di mana saja berada, dalam rumah ke luar rumah ke, tetap bersih. Apa-apa pun aktiviti yang sihat lah juga tu, sambil-sambil boleh mengeluarkan peluh ya. Dan juga Siti Nur dari Taiping, Taman Sentosa. Bagi saya perkara kecil yang buat Sabtu saya happy ialah tidur lebih sikit. Itu memang happy sangat lah tu kalau dapat tidur tanpa gangguan kan. Dapat rehat, luruskan pinggang setelah berapa 5 hari tu bekerja dengan penat. Hari Sabtu dapat rehat, bangun pagi pula terus minum air, air kegemaran. Memang seronok lah. Amboi, memang seronok betul cerita bunyinya tu kan. Tapi okeylah untuk healing, untuk happykan diri sendiri. Okey, lagi yang bersama dengan kita Kak Mah dari Layang-Layang Kanan. Hari ni nak pergi marhaban rumah Nazri dan Yati, naik buai cucu tema. Selamat menerima cucu yang kedua pada kawan kita ni ya. Okey, dan seterusnya Kak Zira dari Taman Seri Berjaya, Ipoh, salam gegar pagi. Moga Allah berikan perlindungan, moga sihat dan ceria selalu bersama keluarga di hujung minggu. Memang ada je kerja rumah nak dibuat setiap hari, Fina. Betul lah, orang kata kerja rumah ni tak pernahnya habis. Ada je yang nak dibuatnya kan. Tak diam-diam, kata orang tu kena letih duduk di rumah tu kan. Tapi macam mana, tanggungjawab kita. Okey, Mak Teh hadir. Selamat pagi buat semua sahabat Radio Perak FM semua. Terima kasih Mak Teh bersiaran pagi ini bersama-sama dengan kita semua ya. Dan juga kita ada rakan kita ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.

Waktu DJ dan semua pendengar Perak FM, semoga sihat-sihat selalu. Saya nak ucapkan selamat berjuang untuk tim Para Sukma Perak, istimewa untuk anak saudara Hilma, Anania dan Aizah Huzaimi yang bertanding acara 100 meter 200 meter. Good luck Umilang dari Banggol Belimbing. Terima kasih banyak-banyak Umilang. Okey, dan juga Syarul pun ada. Terima kasih Syarul, cuaca di Taiping alhamdulillah baik-baik sahaja hendaknya. Dan juga lagi mengenai aktiviti hari Sabtu yang paling kamu suka walaupun benda tu kecil je, Laila dari Batu Gajah. Tadi Yop kita cerita bersihkan kereta buat dia rasa happy. Ini Laila dari Batu Gajah kata, benda kecil yang buat saya happy ialah bila rumah kemas dan wangi. Sabtu pagi saya akan buka tingkap, pasang lagu dan kemas rumah. Lepas tu sembur pewangi. Lepas tu bila dah kemas tu, duduk tengok je kawasan rumah tu, rasa tenang sangat. Kepuasan tu memang lain macam lah. Itu dia. Tadi yuk kita puas bila kereta kemas, yang kita puas kalau rumah tu kemas. Rasa seronok je kan. Hakim dari Greek, Taman Greek Jaya, saya punya benda kecil hari Sabtu yang buat saya happy adalah lepak dengan kawan-kawan. Sebab saya ni masih bujang lagi, jadi kalau hari Sabtu Ahad, kami ambil peluang bersama dengan kawan-kawan untuk lepak. Tak kisahlah lepak di mana, ada masa saya turun KL, ada masa kawan turun KL, dan kita orang pergi berjalan-jalan. Sebabnya bila dikenang-kenangkan balik zaman-zaman berada di perantauan, terutama sekali di Kuala Lumpur masa zaman belajar di Universiti Malaya, memang sangat-sangat best. Banyak kenangan bersama dengan sahabat-sahabat yang ada waktu susah dan senang. Itu adalah sahabat yang terbaik. Okey, yang lain nak kongsi lagi bersama dengan Fia, silakan 0102007055. Kita layan lagu dulu.

0: bantuan sara hidup dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas. PKB40 memberi manfaat, saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Hubungi 03-8687-2588 atau layari www.pkb40.com.my untuk info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Warta Kementerian Perak, Kesihatan Malaysia.
1: Bersama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maeb Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion ringgit, mengatasi sasaran awal RM8 bilion ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Muhammad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Merentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak, ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Beris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Talwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu terakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vargas. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mara ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU Maha cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: warga Perak, ayo kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maeb Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera
1: BKB40 adalah percuma dan terbuka kepada penerima bantuan sara hidup dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas. BKB40 memberi manfaat, saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif tambang pengangkutan. Hubungi 03-8687-2588 atau layari www.pkb40.com.my untuk info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Baik, ruangan Gegar Pagi 9.27 minit pagi ketika ini. Okey, dan juga rakan-rakan kita yang lain. Ha, tadi kita sajalah sembah-sembah hari Sabtu. Apa perkara kecil yang membuatkan anda rasa seronok? Ha, macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata cuci kereta pun dah rasa seronok dah. Ha, kemas rumah, nampak rumah bersih pun dah rasa terlalu gembira. Dan macam-macam cerita lagi lah kan. Dan juga jom kita bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Antaranya Fazma Muhammad Fazil, pengerusi Taman Bidau Botani. Nak mengucapkan selamat pagi kepada semua penduduk Taman Bidau Botani. Semoga ceria-ceria selalu dengan pesanan yang penuh kasih dan sayang. Kena ingat turn ya. Malam ni jangan lupa kita ada rondaan taman. Jangan ada yang tiba-tiba sakit perut ke apa ke, tak mau macam tu. Okay? Kata giliran, tetap giliran. Tapi tahu, orang-orang Taman Bidau Botani ni semua jenis okay je kan? Okay, baik. Kat sana Taman Bertuah pun ada. Selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Bertuah dan sahabat Perak FM. Jom layan Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Terima kasih banyak-banyak. Mama Fifi pun ada juga. Oh, selamat hari lahir. Terima kasih banyak-banyak mengucapkan selamat hari lahir pada hari apa hari tu, 3 September itu. Terima kasih banyak-banyak yang tak sempat balas tu, minta maaf. Okey, lewat wish ya. Semoga dia beri kesihatan yang baik dan bahagia bersama insan tersayang. Amin amin. Semoga yang baik-baik juga untuk Mama Fifi dan semua pendengar kita yang lain. Salam mesra buat semua pendengar setia Perak FM dan grup CJU. Selamat berhujung minggu Perak FM untuk koma aja. Hari ni Mama Fifi tak kerja lah ramaknya tu kan. Okey, baik, seterusnya kita ada rakan kita ini. Selamat berkonti, terima kasih. Selamat berhujung minggu Yop Yong, pendengar setia radio nombor 1 orang Perak. Sabtu Ahad cuti masa untuk buat kerja-kerja rumah lah. Maksudnya cuti masa untuk buat kerja rumah lah. Nyedah kain, nyiram pokok-pokok dalam pasu. Kerja dia rumah tak pernah habis, biasalah tu. Kerja tambahan hari ni nak masak mi rebus untuk makan-makan di rumah Kak Ipoh di Lambor Kiri. Ha, itu ceritanya. Dia hantarnya gambar pergi MAHA lah tu. Dah pergi MAHA hari tu, hari Rabu. Malamnya hari Selasa sebaik sampai dari Ipoh semalam kerja dah. Ha, memang seronok lah kan. Ramai yang kata kali ni punya pun memang cukup meriah seperti sebelum-sebelumnya. Okey, dan juga lagi Cuk Intan dari Saud. Terima kasih banyak-banyak. Tengah ngemas-ngemas ni, sambil gampil ngemas ni, sambil-sambil layan celoteh Finas ni. Baru nak mengemas-ngemas dekat dalam rumah, asal lagi nak keluar pula. Tengok-tengok bunga pula, amboi seronoknya. Kata kalau orang kata jenis yang berhias rumah ni kan, ada pula bunga-bunga yang menyegarkan mata, yang membuatkan hidup kita rasa tenang je melihat kehijauan alam. Okey, dan juga kalau cerita pasal cuti sekolah hujung minggu ni, macam biasalah kenduri kahwin ni memang sentiasa ada lah. Macam rakan kita ni beritahu hari ni dapat jemputan 2 kenduri kahwin. Jadi kalau cerita pasal kenduri kahwin ni, paling seronoknya bila dapat jumpa dengan kawan-kawan, dapat jumpa dengan keluarga, dapat makan makanan pengantin. Betul lah, kadang-kadang kita rasa teringinnya nak rasa makan lauk pengantin. Bukanlah, maksudnya dah lama tak makan. Jadi dapat jemputan tu, kita pergi kan. Jadi orang kata itulah momen-momen yang paling seronok. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk pengantin kita, kedua pengantin kita, untuk mak ayahnya juga, dan juga semoga kelancaran kenduri tersebut. Okey, ambil feel lah, ambil feel lah lagu untuk pengantin kita, belanjalah lagu satu untuk pengantin kita ya. Lagu apa? Jom kita dengar.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey? Dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk komen.

Baik sekali tekan kongsi. Mungkin tiada jalan untuk kembali. Apa yang kita kongsikan boleh tersebar dalam sekelip mata dan meninggalkan kesan yang sukar dipadam. Kebebasan berkongsi datang bersama tanggungjawab. Berhenti sejenak, semak dan fikirkan kesannya. Jadi sebelum kita kongsi ataupun sebelum kita tulis luahan perasaan kita dan sebagainya di media sosial tu, kita fikir dulu sejenak apa kesannya yang akan berlaku pada diri kita. Okey, baik. Dan juga Kak Rosa Rigrik, terima kasih layan Pera FM dan juga seterusnya Kak Mawar kita pun layan Pera FM. Tentunya untuk siapa lagi kalau bukan untuk Koma aja. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus layan Pera FM untuk Koma aja.

0: Baik, 9.53 minit pagi. Tugas Afina akan berakhir jam 10 pagi nanti. Terima kasih komo teman Afina dari pagi tadi sampailah sekarang ini. Jadi orang kata diharapkan hari Sabtu komo hari ini hari yang paling seronok, hari yang menggembirakan hujung minggu bersama dengan insan-insan yang tersayang ataupun apa saja aktiviti yang dilakukan. Semoga yang best-best sahaja untuk hari minggu komo. Okey, jadi nak best lagi lepas ni teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami ruangan Yop Yong. Aida akan menemani komo 10 pagi hingga jam 2 petang dan tentulah lagu-lagu menarik juga akan disajikan untuk komo. Jadi sehingga kita berjumpa lagi, selamat berhujung minggu. Assalamualaikum, bye bye.
1: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maeb Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: Kat menu.
1: Ini belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Kat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Suah Peteng, Boteng dan Kampung Gajah, Koma dapat mendengarkan radio.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana. Indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 163 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila. Sekian terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vales. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat pagi Yop Yong, bertemankan saya Aida Suzali ketika ini untuk ruangan Yop Yong meneruskan tugasan rakan setugas DJ Finas yang dapat menemani kamu sebentar tadi dalam Gegar Pagi. Jadi untuk 4 jam siaran ini sehingga jam 2 petang nanti Aida akan menemani kamu untuk ruangan Yop Yong untuk edisi hari ini 5 September 2026. Kalau untuk kalender Islamnya, kita dah melangkah ke 23 Rabiul Awal 1448 Hijri. Diharapkan semua yuk-yuk dalam keadaan yang baik-baik sahaja, ceria-ceria sentiasa di hujung minggu ini, apa aktiviti koma. Dan mungkin ada yang baru sahaja selesai berisok ataupun beriadah pagi tadi. Alhamdulillah, semoga kesihatan berpanjangan kepada kita. Dan juga mungkin ada yang sedang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Macam dah lambat sikit lah ya untuk bersarapan jam 10 pagi ini, tapi tak apalah, janji isi perut. Bila isi perut, hati pun senang, perut kenyang, barulah kita ceria hari ini untuk meneruskan aktiviti dan urusan kita hari ini kan. Dan kalau koma ada mana-mana destinasi yang ingin dituju, kalau ada info trafik terkini yang boleh update bersama dengan Aida untuk dikongsikan juga bersama pendengar yang lain, boleh juga hantarkan di 0102007055. Almaklumlah, kita masih lagi dalam cuti sekolah ni, jadi semestinya banyak perancangan koma yang koma nak lakukan hari ini. Ada nak yang berjalan-jalan, ada yang nak ke kenduri, ada yang nak menziarahi dan sebagainya. Kongsikan juga aktiviti koma dengan Aida. Kalaulah boleh Aida sama-sama tirulah aktiviti koma kan, untuk Aida buat pula lepas Aida berkonti ni, ataupun esok ataupun minggu depan. Malah tahu ada idea Aida boleh ambil daripada koma tu. Dan juga hujung minggu kita hari ini untuk membuka tirai ruangan Yop Yong kita hari ini, jom Aida nak mainkan lagu-lagu rock jiwang. Sebab jam pertama dan kedua ini, dimensi rock jiwang akan menemani koma ke ruang udara. Pira FM untuk koma aja.
1: Dimensi rock jiwang.
2: Ya dekat tapi jauh,
3: hanya padamu. Terbuka hatiku.
0: Dimensi rock jiwang.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
0: hanya di Pira FM untuk kau mengajar.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Kita layan lagu-lagu rock jiwang pagi ni sampailah jam 12 tengah hari nanti untuk ruangan dimensi rock jiwang. Bersama dengan saya, Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu koma. Bila hujung minggu, bila cuti sekolah ni kan, bila kita dah berkumpul dengan adik-beradik, saudara mara, ada pula anak-anak kecil, mesti ada satu trend yang dibawa oleh mereka. Terutama sekali golongan-golongan muda, Gen Z, budak-budak baru mempelajari dunia trend ni kan. Kalau yang paling terbaru lah, kalau boleh ada kongsikan berkenaan dengan koleksi squishy. Rasanya dah sekarang ni setiap rumah mesti ada satu rumah, satu squishy. Sebab apa? Squishy ni satu permainan yang menarik jugalah. Bukan sahaja kanak-kanak, bukan sahaja budak-budak, bukan sahaja golongan muda. Rasanya orang dewasa pun dah ramai dah mula nak mengumpul squishy ni. Kalau dulu kita dengan trend blind box, rasanya sekarang squishy pula yang menguasai dunia tular sekarang ini. Dan siap ada koleksi-koleksi yang ditunjuk, yang dipamerkan oleh ahli keluarga. Kalau kau ada koleksi squishy, boleh kongsikan dengan Aida juga. Sebab squishy ni dia ada aktiviti memicik, meramas kan, yang boleh sebenarnya kebaikan squishy ni, dia boleh bagi sensory stimulation lah sebenarnya untuk sesetengah orang. Kalau nak rasa lebih tenang, yang perlukan fokus untuk seketika, bolehlah picik-picik squishy tu. Dia bukanlah rawatan untuk anxiety, tapi dia boleh menjadi satu medium untuk melepaskan stress, stress relief tool, orang kata yang ringan lah, maksudnya bolehlah melepaskan sedikit tekanan yang dihadapi kan. Tapi lah, walaupun sekarang ini squishy ni tengah tular, ada nak berpesan-pesan jugalah. Walaupun kita rasa seronok memicik-micik, memang bahaya sikit lah bila beli satu, nak beli lagi, nak beli lagi, tambah pula bentuk-bentuk squishy ni bukan main lagi, comel-comel, ada yang bentuk roti, ada yang bentuk kek, ada bentuk haiwan dan sebagainya, ada pun pula yang datang dengan bunyi-bunyi crunchy-crunchy, rangup-rangup, itu yang seronok tu. Tapi berpada-pada, jaga-jaga dengan pembelian, okey? Jangan sebabkan benda tengah tular, tengah viral, kita rasa macam wajib ada. Kita tanya diri dulu, kalau betul-betul nak, kita terpengaruh sebab orang tengah beli ke, ataupun kita betul-betul memerlukannya. Kalau ada sebiji dua tu, okeylah, okey? Jangan sampai berlaku pembaziran pula. Jom kita nak teruskan ruangan seleksi pula dimensi rock jiwang ni. Tapi ada nak baca dulu kiriman sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM. Kak Zah, tamu bertuah, katanya hujung minggu ni baru lepas kemas rumah, anak menantu, cucu baru balik, katanya 3 malam kat rumah, hari ni dah terasa sunyi. Maknanya semua dah pulang ke kediaman masing-masing lah ya. Memang kan Kak Zah, bila kita dah berhari-hari dengan keriuhan, kemeriahan, tiba-tiba semuanya dah pulang ke kediaman masing-masing, kita pula yang tinggal ni rasa sunyi je rasa kan. Tapi tak apa, Aida akan temankan Kak Zahar ini ya. Juga Apple dari Air Tawar, memang layan rock jiwang ni katanya. Sambil-sambil tu lepas ni nak dengar lah lagu daripada Isa, daripada kumpulan Search, Isabella. Kalau kamu pun ada lagu rock jiwang kegemaran kamu, boleh juga kongsikan dengan Aida apa lagu yang kamu nak layan pagi ini. Perak FM untuk kamu aja.
1: Hai koma, saya Tajul. Kongsikan hujung minggu koma bersama Perak FM, semestinya untuk koma aja.

lagu-lagu Rock Jiwang pagi ini sebab kita berada dalam dimensi Rock Jiwang untuk 2 jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi sambil-sambil korang bercuti, sambil-sambil korang beristirahat kat rumah ataupun sambil mandu, bolehlah sing along dengan lagu-lagu yang orang kata sajalah Jiwang Jiwang leleh pagi ni. Dan juga ada nak terima kasih kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang menemani Aida di ruangan WhatsApp Perak FM. Abang Fendi Jelapang ucapkan Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar setia Perak FM. Katanya tetap hadir hari ini, tak pergi ke mana-mana. Ambil kesempatan hari cuti ini membersihkan kawasan di sekeliling rumah supaya nyamuk Aedes tak dapat membiak. Bagus sangat Abang Fendi kita ni. Terima kasih banyak-banyak menjadi individu yang bertanggungjawab untuk membersihkan kawasan dan mengelakkan dan mencegah nyamuk Aedes daripada membiak, dan juga katanya membersihkan sangkar si bulus sambil layan Aida berkongsi dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terbaik. Barulah orang kata bersemangat sikit sambil buat kerja rumah tu. Kalau boleh sing along, boleh layan lagu-lagu mendengar Perak FM ni. Juga Kak Zira hadir dari Taman Seri Berjaya Ipoh mendoakan semoga semuanya sihat dan ceria-ceria selalu di hujung minggu bersama keluarga yang tersayang. Juga buat sahabat semua, moga Allah permudahkan urusan dunia dan akhirat. Terus kekal mendengar Perak FM, hantar ke ucapan goma ke 0120007055.

0: Ibu dan ayah sihat ke?
1: Ah, sihat.
0: Ibu jaga diri, jaga kesihatan ya. Jangan kerap keluar rumah tau. Pesan dekat ayah tu sekali. Sarah dan keluarga kat sini sayang sangat dekat ibu dan ayah.

0: tanyalah kabar mereka. Manalah tahu anda mampu memberikan senyuman kepada mereka.
1: Dimensi Rock Jiwang.
2: Dia dekat tapi jauh.
3: Tanya padamu, terbuka hatiku.
0: Dimensi Rock Jiwang.
1: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
0: hanya di Pera FM untuk kaum aja.

0: Selamat berhujung minggu, salam hari Sabtu, yop-yon. Jom, ada nak bersama-sama lagi sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp Perak FM yang mana dah ramai, dah menghantarkan kiriman bersama dengan Aida pagi ni, menghantarkan ucapan. Jadi, ada nak bacakan ucapan daripada Mawar Perak Tamano Mesra Rakyat Kampar dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi DJ Aida. Semoga sihat panjang umur. Kak Mawar tak minta lagu, katanya dengarkan lagu-lagu pagi ini. Lah, kita pun nanti kalau ada yang nak buat permintaan lagu, sebentar nanti jam 12 tengah hari nanti ya, kita buka seleksi untuk koma. Dan yakah ada seleksi ke ya hari ni? Aida pun tak ingat dah sebenarnya. Tapi tak apalah, yang penting koma temankan Aida hari ni. Dan Kak Ayu dari Tapah Road hadir pagi ni, mengenangkan lagu zaman remaja dulu-dulu. Katanya kalau lagu yang boleh terkenangkan zaman remaja dulu kan, katanya lagu daripada Ella bertajuk Pengemis Cinta. Itu perkongsian daripada Kak Ayu kita. Dan juga Yong Marhamah mengucapkan selamat berhujung minggu koma. Katanya happy birthday untuk kelahiran September, especially to my only one MKS, satu hari bulan, belated birthday dear son, katanya. Dan juga siapa lagi yang September babies, boleh hands up, put your hands up, kongsikan dengan Aida bila hari kelahiran koma, sebab kita dah ada wakil ni ha, kelahiran September. Aida pun sebenarnya September baby juga, jadi kalau orang kata ada September baby, jom kita sama-sama meraihkan bulan kita, bulan kelahiran kita bulan ini. Dan juga ini ucapan daripada Kak Liza kita. Nak ucapkan salam berhujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan, layan Rock Jiwang pagi ni, dengarkan lagu-lagu di ruangan ini. Nak sambil ucapkan selamat pagi juga kepada semua pendengar-pendengar PFM, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik dan di dalam rahmat Allah SWT. Katanya kalau Rock Jiwang ni, Kak Liza kata memang layanlah lagu-lagu, contohnya macam lagu dari Kumpulan Putra, Kain Cinta Putih, itu memang layan katanya. Kak Ros pun hadir mengucapkan selamat pagi, semoga dipermudahkan segala urusan kita seharian, ceria selalu katanya. Dan juga kalau lagu-lagu Jiwang yang Kak Ros layan, macam Aida tanya tadilah, Aida ditanyakan koma, kalau lagu Jiwang-Jiwang ni koma layan lagu apa? Macam Kak Ros katanya dia layan lagu daripada Kumpulan Masa, Persandingan Abadi. Jadi jom kita nak layan lagi lagu-lagu Jiwang kita dalam ruangan Dimensi Rock Jiwang. Jadi kalau korang ada ucapan lagi nak dikongsikan, hantarkan sahaja di 010-200-7055.
1: Aku pun menjadi rindu dan wajahmu ku terbayang. Adakah engkau pun begitu merindu?
2: Saya Siti Fairuz. Dengarkan Retro 80-an di Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
3: Eh Bob, cuti hujung minggu ni. Eh, jom kita pergi makan angin kat Pangkor. Lantai Kinjang ke? Ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
4: Alah, kita pergi satu-satu tempat lah. Tempat kamu sebutkan tadi, semuanya dekat-dekat je kan? Kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
3: Yelah, minggu ni main futsal. Minggu depan makan angin.
4: Macam ni lah, kita pergi ke Pangkor dulu. Ha, macam-macam. Kita boleh ambil package rakan-rakan. 2 hari 1 malam.
3: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak merehatkan minda di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Boga. Jom kita tempat kilir nak.
4: Apa aku pun boleh lah tau. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik panah rambut, jet ski. Aku ambil package ke Pulau Sembilan tu. Kau mancing lah bro.
3: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik di Perak ni dekat-dekat aja.
4: Ajanya ya.

untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM.

Selamat berhujung minggu semua pendengar setia Perak FM dan selamat memandu buat kamu yang berada di dalam pemanduan. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jadi saya dah kongsikan info trafik sebagai panduan kamu yang melalui libur raya yang bakal ada kongsikan ini, di mana kita ada menerima laporan berkenaan dengan pengaktifan Smart Lane di kilometer 279.8 hingga kilometer 286.7 arah selatan dari Ipoh Utara ke Simpang Pulai. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan, gunakan Smart Lane, pandu dengan berhati-hati. Dan juga ada nasihat keselamatan yang boleh ada kongsikan, di mana kalau kita nampak lampu hijau berkelip, itu menandakan Smart Lane diaktifkan. Namun jangan lupa untuk beri isyarat sebelum menukar lorong dan pandu pada kelajuan yang disarankan sekitar 60 km/jam. Yang paling penting, sentiasa peka terhadap persekitaran dan kekalkan jarak yang selamat. Gunakan Smart Lane hanya apabila ia diaktifkan sahaja. Lagi info trafik yang boleh ada kongsikan, ada pengaktifan Smart Lane juga di kilometer 367.3 hingga kilometer 354.0 arah utara dari Slim River ke Sungai. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan, gunakan Smart Lane. Juga pengaktifan Smart Lane di kilometer 354.0 hingga kilometer 356.0 arah selatan dari Sungai ke Slim River. Dan setakat ini itu sahaja info trafik yang boleh ada kongsikan buat pendengar setia Perak FM dan juga yang mana mengikuti kita menerusi aplikasi RTM Klik yang dimak turun secara percuma. Terima kasih kerana mengikuti Perak FM di mana aja kamu berada. Dan lagi ucapan daripada sahabat pendengar yang menemani saya di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini, Cici Ayam dari Kampung Pisang, nak buat ucapan untuk adik-adik Cici yang berada di Batu Gajah, Mas Akok, Mahira Mazni, Fazli Basri, dan juga buat DJ Aida katanya terima kasih mengatakan ucapan buat saya. Dan Syarul, Allahuakbar, Syarul mengucapkan selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada semua pendengar setia Perak FM. Syarul Syarul kongsikan cuaca di Taiping, alhamdulillah katanya baik-baik saja, cerah katanya. Yang mana nak pulang, mula pulang ke destinasi, semoga selamat sampailah, sebab kalau ikutkan cuti sekolah pun dah menghampiri ke penghujungnya. Jadi mungkin ada yang dah mulakan perjalanan nak pulang ke rumah masing-masing setelah bercuti panjang kan, ataupun mungkin ada lagi yang masih lagi dalam mood cuti ketika ini. Nantilah Aida balik, nak bercuti dulu, inilah masanya, inilah kesempatannya katanya kan. Jadi selamat bercuti lah buat koma. Banyak info maklumat pukul saya disampaikan katanya, nanti nak bersama dengan DJ Eli untuk Hindi Hits jam 9 hingga 10 malam nanti, nak layan lagu-lagu Hindustan katanya. Dan jangan lupa juga nanti kita nak bersama-sama dengan DJ Nana untuk Silang Budaya petang ini jam 3 hingga

0: ke 4 petang. Baik, dan itu ucapan daripada Syarul. Ini pula ucapan daripada Cuintan. Katanya Cu suka Dimensi Rock Jiwang. Tengah layan Dimensi Rock Jiwang pagi ini sambil-sambil menghantarkan ucapan menerusi voice note.
1: Salam DJ Aida Comel yang Cu sayangi. Cu Intan dari Sawuk. Cuaca di Sawuk cantik. Secantik DJ Aida Comel. Selamat pagi Aida. Selamat berkongsi. Cu tak hadir setiap segmen. Tadi Cu layan DJ Finas. Rutin harian Cu macam biasa. Aida, kebersihan di situlah ada keindahannya kan. Petang sehari kot, mungkin Cu nak pergi pasar malam dekat-dekat sini je. Ini Cu tengah makan, Cu makan begedil daging apa anak selara Cu belanja. Dia orang selalu belanja Cu. Ini Cu tengah layan celoteh DJ Aida yang banyak information dan lagu-lagunya pembest-best belaka. See aku di sini, Perak FM Radio No. 1 orang-orang Perak. Bye-bye, love you all.
0: Baik, terima kasih Cu Intan ucapannya untuk hari ini dan pagi ini kepada semua pendengar setiap Perak FM. Dan kalau korang ada ucapan pun, boleh hantarkan ke 010-2007-055. Berbaki beberapa minit ni, jom kita nak layan lagi lagu-lagu Rock Jiwang dalam Dimensi Rock Jiwang 10 pagi hingga 12 tengah hari.
2: Bila dalam keadaan darurat macam ni, baru kita tahu yang rockers kita tu.
3: Dimensi

0: letak pun badan aku macam ni. Aku nak macam orang lain. Aku pun nak juga kehidupan bebas macam orang lain. Tapi kenapa semua orang suka aku? Apa salah aku?
1: Engkau ni tepilah sikit. Badan besar nak duduk kat tepi jalan ni. Semaklah engkau ni. Kau ingat kau tu putih sangat ke? Tepi sikit, orang lain pun nak pakai juga cermin ni. Aku ni lagi patut tau guna cermin ni. Hello, hello. Kenderaan berat ikut kiri. Kenderaan berat ikut kiri. Kau sedar tak kau tu berat? Ikut kiri. Tepi, tepi, tepi, tepi.
0: Sampai hati korang buat macam ni. Hina tubuh badan aku. Korang tak tahu ke ini anugerah dari Tuhan? Taulah satu hari nanti ada balasan untuk korang.
1: Tahukah anda, body shaming atau perbuatan menghina rupa fizikal seseorang di mana-mana perkhidmatan aplikasi boleh didakwa di bawah Seksyen 233, Kurungan 1, Kurungan B, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Ini kerana perbuatan menghina rupa fizikal seseorang boleh memberi kesan kepada mangsa.
0: Antaranya, stres dan gangguan emosi, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan, kemurungan, kejadian bunuh diri.
1: Jadi, sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Hapuskan body shaming, hormati orang lain dan kita jaga kita.
0: Ha, siapa yang suka hina aku tu, siaplah tunggu surat saman depan rumah. Okey, bye.
2: Aku tak buat tau.
0: Ah, sudahlah kau. Baby, I know you was gonna catch
3: fish with me. Hai Koma, saya Tajul.
4: Saya Wani Hasrita.
3: Semestinya di Perak FM.
4: Perak FM, untuk Koma je.
5: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM. Kami bersedia membawakan kepada anda
6: di mana saja anda berada, tanpa mengira masa.
7: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
8: Maklumat sahih, media dipercayai.
9: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Tuan-tuan Koma aja.
5: Warta Perak 12:30 hari.
10: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aida Sezali dalam Warta Perak 12:30 hari. Majlis Perbandaran Kuala Kangsar MPKK akan mengadakan perbincangan segera dengan Perbadanan Aset Keretapi RAC dan agensi berkaitan. Ia bagi merangka langkah jangka panjang untuk penyelenggaraan, pembangunan dan keselamatan Jabatan Victoria di Enggur, Kuala Kangsar. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Eng Shai Ching berkata, kerjasama RAC penting kerana kawasan itu berada di bawah seliaan agensi berkenaan. Sebelum ini, MPKK dilaporkan sedang memohon peruntukan sekitar RM50,000 bagi pemasangan jaring keselamatan di bahagian bawah jambatan itu. Langkah itu dibuat susulan insiden seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun maut selepas terjatuh dari ketinggian 5 meter di jambatan berkenaan Isnin lalu. Seramai 175 warga asing ditahan dalam Jabatan Imigresen Malaysia dalam op mahir di 3 lokasi sekitar Ipoh. Pemeriksaan dilakukan terhadap 305 pekerja. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, kesemua yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Antara yang ditahan membabitkan warga Bangladesh, Myanmar dan Vietnam. Datuk Zakaria berkata demikian ketika sidang media op mahir di Bercam, Ipoh. Sementara itu, Jabatan Imigresen turut menyiasat kemungkinan wujud sindiket pengeluaran pas lawatan kerja sementara atau PLKS palsu. Perkara itu dikesan susulan op mahir yang sama di sekitar Ipoh. Menurut Datuk Zakaria, beberapa kes penggunaan PLKS palsu telah dikenal pasti. Siasatan lanjut akan dijalankan untuk mengenal pasti modus operandi dan pihak yang terlibat. Beliau turut memberi amaran, majikan yang menggajikan pekerja asing secara tidak sah juga akan dikenakan tindakan. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Nur Syahana Kamarudin, Malaysia Madani, Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Domingo ko minis o no kumong santaya. At ang iki dengan nak bini sami-sami tu dengar pula Pera FM. Iya apa dikenangkan. Memang seronok benar lah ya. Jangan lupa Pera FM untuk koma aja.
1: Yong jelita, yong bergaya. Yong, mau bersama Pera FM untuk koma.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Assalamualaikum, selamat tengah hari Yuk Yong, selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana menjadikan Para FM sebagai peneman hujung minggu koma. Bersama dengan saya sekarang ini Aida Sezali menemani koma di ruangan Yuk Yong sehingga jam 2 petang nanti. Aida ada ternampak satu perkongsian di thread berkenaan dengan ini isteri berkongsikan titik tertingginya yang bernama Atikah Nai berkongsikan, suamiku alihkan tayar lori yang berada di tengah jalan raya sebabnya risau kereta lain aksiden nanti. Dan ramai yang memberikan respon yang baik kerana ini adalah tindakan yang baik daripada pasangan suami isteri ini untuk mengelakkan kemalangan terjadi. Jadi mereka mengalihkan penghalang yang boleh mengganggu lalu lintas. Jadi terima kasih ada ucapkan atas orang-orang baik dan orang-orang yang bertanggungjawab seperti mereka ini. Dan juga ada yang kongsikan sebenarnya ini pun yes, katanya memang titik tertinggi sebab ini pun ada dalam hadis Nabi juga sebenarnya, riwayat Bukhari dan Muslim, di mana ketika seorang lelaki sedang berjalan di suatu jalan, dia mendapati sebatang dahan berduri di jalan, lalu dia mengalihkannya, maka Allah menghargai perbuatannya itu dan mengampunkan dosanya. Sekali lagi netizen mengucapkan terima kasih kepada orang-orang baik, tapi juga ada yang ingatkanlah, walaupun kita nak buat kebaikan, kita juga bila kita nak melakukan satu perkara itu, kita sendiri pun kena mengambil langkah berjaga-jagalah, okay? Kalau kita nak mengalihkan contohnya batu di atas jalan, pastikan orang kata kita ambil, jangan terus melintas dahulu ya di jalan itu untuk kita alihkan batu, takut kita pula yang berada dalam risiko yang tinggi, dalam keadaan yang bahaya pula nanti. Jadi ambil langkah-langkah berjaga-jaga sebelum kita melakukan apa-apa tindakan. Dan juga ini perkongsian daripada Hazim, membalas perkongsian daripada Atikah tadi itu. Katanya, saya dulu rider Grab jugalah, singgahlah ke masjid sambil tunggu solat dengan ceramah dan pesan ustaz. Alih batu tepi jalan pun Allah akan ganti. Terus set dalam diri katanya, alih batu, alih kayu terpelanting, alih besi sepanah atas jalan. Benda ni memang kecil, tapi trust me, asbab ni mesti Allah jemput ke tanah suci, dan juga di tanah suci nanti Allah mudahkan semuanya sampai awak rasa macam awak tak layak dapat semua disebabkan dosa yang pernah kita buat. Tapi kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan ini, insya-Allah Allah akan berikan penghargaannya lain hari. Jom kita nak terus layan lagu-lagu tengah hari ini supaya dapat menemankan koma yang mana sedang menjamu selera tengah hari ini. Apa dibuatnya tu, apa dimasaknya tu, apa dimakannya tu, dan juga buat koma yang sedang memandu ketika ini. Terus mendengarkan FM 18 jam sehari untuk koma aja.

Selamat berhujung minggu dan selamat tengah hari buat pendengar setia Perak FM dan juga buat Yung Azilawati dari Taman Seri Bandar Kampung Gajah. Yung Azilawati ada kongsikan kiriman voice note di WhatsApp Perak FM, tapi suaranya agak kurang jelas, tapi ada bacakan saja ya ucapannya. Mengucapkan selamat tengah hari kepada semua pendengar setia Perak FM. Cuaca Kampung Gajah panas manja, ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia di mana berada, kelas sahabat Perak FM, warga kampung Bendang Besar, warga Taman Seri Bandar Kampung Gajah, juga apa tu, nak dengarkan lagu nanti. Untuk ruangan ketika ini tiada seleksi pendengar untuk hari ini ya. Dan juga ini dari Musri Larut dari Kuala Sepetang juga ada lagu pilihannya. Terima kasih buat komen yang mana menghantarkan lagu pilihan. Minta maaf tak dapat Aida tunaikan hari ini, tapi Aida harapkan komen terus mendengarkan Perak FM dan terhibur dengan hibur-hiburan yang Aida akan mainkan untuk komen seketika nanti. Juga untuk 18 jam siaran hari ini, Cik Yah Bandar Baru Putra pun hadir mendengarkan Perak FM. Ciri-ciri selalu dengar lagu-lagu jiwa katanya. Dan ini pula ucapan dari Yu Iman Mano, Fulama Layan Mei sendiri katanya. Lagu kegemaran lah tu ya. Siap-siap nak pergi tiga kenduri tengah hari ni dah. Sambil-sambil tu layan Demensi Rock Jiwang pagi tadi. Cayalah Ipuh Mali Tarak Sombong. Dan juga ini Syarul Aiman dari Taiping Perak katanya, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini dan hari-hari yang mendatang untuk bulan September ni, sebab saya pun September baby untuk 7 September ni. Semoga usaha dan kesihatan kita semua baik-baik sahaja. Dan itu ucapan daripada Charul. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran lah buat Charul nanti, soon to be. Dan ini ucapan dari Aminah Muhammad Saleh, Taman Temara Ipoh Perak, nak ucapkan selamat pagi, selamat bertugas Radio Perak FM untuk koma aja. Semoga pada pendengar setia Radio Perak FM dan untuk grup CJU, sahabat-sahabat Facebook, ucapan buat suami tercinta Muhammad Noor, selamat hari lahir, moga dipanjangkan umur murah rezeki selalu. Juga menghadiri ruangan WhatsApp Perak FM menemani Aida tengah hari ini, Muhammad Khair Yusuf dari Semanggul Perak, terima kasih banyak-banyak. Ainun Putih pun ada, Suhaimi dari Kampung Pisang pun ada, dan ramai lagi yang bersama dengan Aida. Dan kau kena terus setia mendengarkan Perak FM sehingga jam 12 tengah malam nanti kita tamat siaran nanti. 2:21 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama, jadi kau jangan ke mana-mana. Di Perak FM semestinya ada hiburan, ada informasi yang terbaik untuk koma aja.

0: jungle ha, ataupun kita pergi jungle trekking lah.
1: Alah, kita pergi satu-satu tempat je. Tempat kamu sebutkan tadi semuanya dekat-dekat je kan, kat Perak je. Ha, kita rancang percutian 2 minggu sekali. Okey tak?
0: Yelah, minggu ni main futsal, minggu depan makan angin.
1: Macam inilah, kita pergi ke Pangkor dulu. Macam-macam kita boleh ambil package rakan-rakan 2 hari 1 malam.
0: Ui, seronoknya bro. Tak sabar aku nak melihatkan ninja di hujung minggu ni. Kau pilih lah nak ke Teluk Empah ke, Teluk Dalam ke, atau Pasir Bogak. Jom kita tempat sini lah.
1: Apa aku pun boleh lah, Zaf. Janji kita mampu. Tak sabar aku nak snorkeling. Apa lagi? Ha, naik banana rambut, jet ski. Aku ambil package ke Pulau Sembilan tu. Memancing lah, bro.
0: Sabar, sabar. Nanti aku tempah melalui internet. Yang seronok tu, semua tempat menarik Perak ni dekat-dekat aja.
1: Ajanya ya.

0: Yelah. Bedaah iki torok. Ha, ada juga yang nyebut bedaah tu torok ataupun norok. Adik-beradik letu kiranya kan. Ha, nak tahu maknanya? Yelah, menipu ataupun membohong. Ui, kemana kemika merelapnya dari pagi sampai ke malam buta ni baru dia nampak patah hidungnya. Hati kemana halnya? Teman nalipu ni dok berjawab.
1: Iyong ni pun cebawa bertenang, jangan bertendang. Kut ye pun bagilah teman ni nak bernapai dulu. Teman ni ada hair dengan kawan teman, si Jamil tu.
0: Si Jamil ke? Jamilah. Jangan nak berdoa. Jangan nak norak teman, yo.

Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis diingatkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Layar bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan aturcara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Ais kali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deusa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Untuk komando.
1: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agromakanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a, idha massahu syarru jazu'a, wa idha massahul khairu manu'a, illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur, tapi kadang bila susah dia tak tahan. Ada orang pula bila susah dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.
2: Baik, selamat tengah hari Yuk pendengar setia Pera FM. Sekali lagi ada kongsikan info solat di mana sebentar tadi tepat jam 1.18 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi siapa yang belum lagi menunaikan solat, jom sama-sama kita segerakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Dan juga selepas ini kita akan ikuti rancangan tausiah bertajuk Kebaikan Hati Bahagia 2, dan di jam yang berikutnya kamu akan terus ditemani rakan setugas Didik pula DJ Nana untuk ruangan berikutnya Mohgebang 2 petang hingga 7 malam. Sekian dahulu daripada saya Aida Suzali. Assalamualaikum. Sehingga kita bersua lagi. Bye-bye.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
2: Warga Perak, jom sama-sama kita memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian Hortikultur Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera. Jom sama-sama kita ikuti rancangan tausiah bertajuk Kebaikan Hati Bahagian 2.
6: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Kebaikan Hati Bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia, Datuk Haji Zamri Hashim.
7: Kita sambung, ini lebih bersifat sebagai perbahasan ilmiah. Bukan tidak penting, penting. Tapi kita kena melihat yang lebih penting daripada itu ialah kita dapat menjaga hati. Mazhab Abu Hanifah pula berpendapat akar terletak pada otak. Syafi'iyah mengatakan akal, asal akal adalah hati. Mazhab Abu Hanifah berpendapat akal terletak pada otak. Pendapat ini juga dikeluarkan oleh para doktor dengan hujah, bila rosak otak, maka rosaklah akal. Betul juga tuan-tuan sekalian. Maka rosaknya otak dan terbukti secara saintifiknya. Otak yang rosak, maka rosaklah akal. Namun kita temui juga tuan-tuan sekalian, kes-kes exceptional, kes-kes yang mencabar penemuan ini, bahawa ada orang yang secara hidup sehariannya macam orang gila, fungsi otak gagal digunakan, tetapi dia boleh hafal Quran, dia boleh memorize Al-Quran dengan baik, walaupun dalam perkara-perkara kehidupan seharian dia gagal seperti berfungsi otak seperti orang lain, tetapi dia boleh mengingat, menghafal, mengulang Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Jadi ada juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan para saintis kena mengkaji lagi. Bagaimana dikatakan otak yang rosak tetapi boleh memoraiskan, boleh menghafal Al-Quran. Ada tetap selain dalam media sosial pun ada. Bagaimana orang yang budak yang dipanggil, budak yang tidak, otaknya tidak berfungsi seperti orang biasa dalam mengurus kehidupan sehariannya, tetapi boleh mengingati Al-Quranul Karim. Baik. Penemuan saintifik atau fenomena alam mungkin tak selari dengan teori menunjukkan Allah yang Maha Berkuasa sebagai penentu segala-galanya. Ini berdasar kepada pengkaji itu lah. Pengkaji itu, bila pengkaji itu ada iman, dengan pengkaji yang tidak beriman itu berbeza dari sudut daya tolak. Pengkaji yang beriman, dia akan melihat kebesaran Allah dalam kejadiannya. Tapi mereka yang tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terhad kajiannya hanya pada bahan material kajiannya. Tidak sampai kepada musabib, kepada asbab itu. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah dijelaskan oleh ilmu perubatan dan kajian anggota tubuh badan bahawa punca fikiran adalah di otak. Dalilnya kalau otak rosak, maka tidak boleh berfikir. Rosaklah akal. Otak itu anggotanya, akal. Yaqilun itu adalah kerja-kerjanya. Kajian panca indera akan bergerak dengan arahan yang dikeluarkan oleh otak. Kerana panca indera, tubuh badan ini, dia mengikut saja apa yang diarahkan oleh otak. Itu pandangan mazhab Abu Hanifah. Menganggapan bahawa akal terletak pada otak. Bagi pandangan ulama Syafi'iyah, otak itu asalnya daripada hati. Walau bagaimanapun, tak kiralah. Ini perbahasan akademik. Terpulang selagi ada hujah. Apapun, hati tetap kekal sebagai sumber asal bagi kehidupan seluruh anggota tubuh badan. Seluruh keseluruhan anggota termasuklah otak. Apabila hadis mengatakan bahawa kesejahteraan jasad dan fikiran dihubung kait dengan hati, ini bermakna ia dihubungkan dengan sumbernya yang asal. Ayat Al-Quran yang menyandarkan akal kepada hati, qulubun la yafqahuna biha, menyandarkan akal kepada hati ialah kerana hati merupakan sumber yang jauh, adapun otak adalah sumber yang dekat yang secara langsung digunakan untuk berfikir. Ini tetap menarik perbahasan ini. Akal, dia akan tangkap benda-benda yang nampak depan, yang dekat-dekat ni. Dia tengok api, akal terus detect. Ini bagi contoh, bagi mudah. Sebelum kita tutup ni, tuan sekalian, ya. Bila ada api, akal akan detect. Pegang api itu, panas. Itu fungsi akal. Fungsi hati, dia lebih jauh daripada itu. Bahawa api ini adalah makhluk Allah. Api ini adalah mekanisme Allah gunakan untuk membakar hamba-hambanya yang maksiat, yang musyrik dan yang maksiat. Dan api ini adalah tentera-tentera Allah Ta'ala. Dengan itu, hati akan menggerakkan di, akan mencetuskan hati-hati hidup dalam dunia ini agar di akhirat nanti tidak disentuh api. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Akal, otak, sumber yang dekat. Hati, sumber yang jauh. Sebab itu, ada orang cerdik pandai, saintis-saintis, barat dan sebagainya, akalnya cukup brilliant. Tetapi hatinya tidak sampai untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita faham tak tuan-tuan? Akal untuk mengesan, menganalisa benda-benda yang biasa depan mata yang boleh dimasukkan dalam lab, boleh nampak depan mata. Tetapi hati dia akan berfikir lebih jauh daripada itu. Dia melihat makhluk dan melihat Khalid. Itu mudah nak faham. Hati bila nampak sesuatu, dia akan melihat makhluk depan matanya dan menyampaikan dia kepada Khalid, kepada pencipta. Tetapi akal dalam bentuk otak tadi ni, dia hanya menganalisa sahaja apa yang di depan mata dia. Jadi orang beriman dia ada gabung dua, akal dan juga hati. Tapi orang yang kufur, orang yang tidak beriman, dia hanya bergantung pada akalnya sahaja. Itu timbul golongan orang yang dipanggil ateis. Dua-dua ini penting kepada kita orang yang beriman. Kalau orang beriman tak guna akal, tuan sekalian, maka kehidupan di dunia ini yang Allah amanahkan untuk dia jadi khalifah, akan tergendala, orang lain yang akan mengendalakan, akan mengendalikan dunia ini, kita menjadi hanya menjadi pengguna-penggunanya sahaja. Yang menyebabkan hati kita ini terganggu, terjejas untuk sampai kepada Khalik. Apa yang dimaksudkan dalam hadis dari kesejahteraan hati ialah kesejahteraan secara maknawi, yang maknawi maksudnya adalah kita senantiasa menjaga keelokan jiwa dari dalam yang tidak dapat diselami oleh seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akal dia lebih banyak menimbang dari sudut logik. Hati membuat pertimbangan dari sudut rohani. Yang lebih penting daripada itu, hati sepatutnya berfungsi untuk kita menyampaikan kita kepada Allah. Tuan-tuan, dalam hidup ini yang sampai kepada Allah, boleh mengenal Allah, boleh mencari Allah adalah hati. Adalah hati kita. Ibarat seorang tuan guru almarhum Sheikh Omar Zuhdi, beliau mengungkapkan yang direkodkan oleh anak-anak murid beliau. Ialah, dia kata, kita ini ibarat mengembara bertemu dengan Allah. Seorang pengembara nak menuju satu tempat, dia tidak akan sampai kalau sekiranya kaki, tangan, mata, kepala, tubuh badannya diikat. Diikat. Maka dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Tetapi jika sekiranya kita buang ikatan-ikatan itu, barulah kita boleh meneruskan perjalanan kita. Jadi hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Tapi hati kita sedang diikat. Diikat dengan jawatan, diikat dengan harta benda, diikat dengan kemasyhuran, diikat dengan suka dipuji. Ikatan-ikatan pada hati kita banyak menyebabkan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala sangat banyak tergendala, hadirin mukminin sekalian. Jadi untuk kita sampai kepada Allah di dunia ini adalah dengan makrifat, mengenal, dan fungsi mengenal itu adalah fungsi hati. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan Allah Ta'ala agar Allah memberikan kita hati-hati yang bersih. Melihat makhluk, menyampaikan kita kepada Khaliq. Itu peranan hati. Akal boleh menganalisa, dan akal ini terlanjutkan perjalanan kita menuju Allah dengan dibawa, dipandu oleh pemandunya, iaitu hati yang bersih, insyaAllah. Dan maaf tuan-tuan sekalian, pertemuan kita kali ini lebih kepada conceptual, dan kita mengharapkan, kita menghayati bahawa hati itu sangat penting, akal itu sangat penting, tapi hati itu lagi penting. Hati itu lagi penting. Sebab itu orang yang bertakwa hidupnya adalah penuh dengan hati-hati. Allah Ta'ala ala wa alam. Satu soalan daripada Puan Fatimah. Seorang mu'alaf berapa lama nak dikira mu'alaf?

0: Jadi bagi rakan-rakan yang revert masuk Islam, dia boleh ukur diri dia sendiri sama ada dia dah kukuh imannya sebagai orang beriman atau masih perlu bimbingan. Kalau dah kukuh, dia boleh mengeluarkan dirinya daripada status mu'alaf kepada orang mukmin biasa. Tetapi kalau belum kukuh, dia boleh menganggap dirinya mu'alaf dan mendapat keistimewaan-keistimewaan sebagai seorang mu'alaf. Cuma dari sudut pentadbiran, Majlis Agama Islam barangkali ada waktu-waktu tertentu. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tujuannya adalah dari sudut pentadbiran mudah, dan yang keduanya adalah untuk menggalakkan mu'alaf tadi ni belajar sungguh-sungguh. Dalam masa 6 bulan, awak dah kalau belajar sungguh-sungguh, selesai isu-isu tentang keraguan-keraguan yang ada, maka boleh keluar daripada kelompok mu'alaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillah ma ya Allah jam'ana hadha wa mudarasatana hadhihi mudarasatan nafi'atan ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru dan para masyayikh kami, dosa pasangan, anak-anak, isteri, anggota keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu juga dosa jiran-jiran kami, begitu juga dosa seluruh ahli jamaah masjid dan surau kami, penduduk kampung dan taman kami walaupun mereka tidak bersama kami, ya Allah. Juga terkhusus dosa seluruh ahli-ahli mudarasah ini, ya Allah. Ya Allah, himpunlah kami, ya Allah, pada satu hari nanti dengan perhimpunan kasih sayang di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, himpunlah, dapat bersamalah kami, ya Allah, satu hari nanti dalam ibadah-ibadah umrah, pertemuan-pertemuan kasih sayang, insya Allah, sebelum kami dapat bertemu nanti di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa shaddid kalimatahum wa farriq jam'ahum wa mazziq sufufahum. وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا منتقم يا جبار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kebaikan Hati Bahagian 2 disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang. Tausiah.

Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Yop Yung. Dah pada 2.10 minit petang ketika ini, terus bertemankan anda di sini melalui ruangan Mohgebang untuk edisi hari ini 5 September 2026. Hari ini hari Sabtu bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Sehingga jam 7 malam, Nana terus menemani anda. Dan pastinya ada pelbagai pengisian menarik, juga hiburan terbaik untuk anda petang ini untuk kita layan sama-sama, ya. Tapi sebelum tu, kita nak ucapkan terima kasih cukup buat rakan setugas DJ Aida Sazali yang telah pun menemani anda sebentar tadi bersi ruangan Yop Yung 10 pagi hingga 2 petang. Jam pertama dalam ruangan Mohgebang seperti biasa disajikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan anda. Selepas ini kita nak dengarkan lagu dari Dayangku Intan, Karang di Lautan Sepi, dan kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Persembahan Tok Ki Biasan, Semestinya di Perak FM. Untuk koma je.

0: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ya, terus sediakan Perak FM 2.30 minit petang ketika ini. Terima kasih terus layan Perak FM 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi. Buat anda yang sedang memandu ketika ini, diharapkan anda pandu kenderaan anda berhati-hati di mana jua arah tujuan anda dekat mahupun jauh. Kalau jauh lagi lah ya, sentiasa perlu berhati-hati ketika dalam pemanduan. Pastikan diri kita berada dalam keadaan yang baik, terutamanya buat pemandu kan, jadi perlu berada dalam keadaan yang sihat, segar untuk kita teruskan perjalanan. Sambil itu terus layan Perak FM, pastinya di Burada juga informasi petang ini. Kita terus layan lagu-lagu kenangan Aisyah, Merenung Bulan, Perak FM, Tekoma je.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.

siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan

Baik, sekejap lagi jangan lupa untuk terus dengarkan para FM. Kita ada segmen Moh Labun petang ini. Dan untuk segmen Moh Labun petang ini, Nana tidak kesorangan. Kita bersama tetamu kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan membicarakan mengenai berkenaan dengan teknik nyanyian. Sekejap lagi kita akan kongsikan kursi ruangan Moh Labun petang ini. Jadi terus kekal bersama para FM. Sebesar je untuk koma je.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlapun bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlapun lah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah untuk konding aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, jom kita nak berlabun petang ini. Seperti yang Nana kabarkan sebentar tadi, petang ini kita tak berlabun seorang lah. Pastinya kita kena ada pasangannya untuk layan kita berlabun petang ini. Jadi terima kasih juga buat anda yang sedang mengikuti siaran Perak FM menerusi di radio mahupun menerusi aplikasi RTM Klik. Juga terima kasih yang sedang menyaksikan siaran langsung menerusi Facebook Perak FM. Petang ini kita nak berkongsi ataupun pendapat juga apa sajalah yang berkenaan dengan vokal moden, teknik ataupun trend. Jadi untuk itu berkongsikan bersama kita petang ini, kita bersama tetamu Ismail Ahmad Nawab. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Nana, thank you invite saya hari ini. Ya,
2: terima kasih juga kerana sudi bersama Nana petang ini.
3: Saya hari ini nak jerit.
2: Saya kalau orang kata kalau nak suara sedap kena dulu ke?
3: Dia sebenarnya kalau nak menyanyi kita ada warm up dia, kena ada lip trill, tongue trill dia. Tu kan. Sekarang ni tak payah tu. Jerit je cukup.
2: Jerit. Itu saya nak tanya sekarang ini. Sekarang ni banyak orang hangat memperkatakan tentang yang orang kata trend sekarang. Tak tahu itu adalah sama ada trend semata-mata ataupun memang teknik nyanyian sebegitu betul, iaitu dengan lontaran suara yang tinggi. Ada orang kata guna perkataan jerit. Nak tanya dengan Encik Ismail ni.
3: Kalau cerita pasal trend tu, memanglah setiap kali, setiap time, masa, space time tu, macam dulu kita ada pop ye-ye, itu trend tu. Dia music tu ada perkembangan kan. Sekarang ni fenomenanya ialah menjerit. Kalau jerit je audience semua jerit. Itu trend sekarang. Itulah cara dia. Tapi itu trend lah je sebenarnya. Tapi dari segi nyanyian ada banyak masalah tu. Pasal kita tahulah muzik ni kan, kalau kita menjerit tu, dia punya faktor dia satu je, jerit dan nyanyi. Nyanyi you sing kan, you menyampaikan dengan suara merdu you. Kadang bila menyanyi tu, kadang ada low note, ada tinggi. Dan kita belajar menyanyi ni banyak juga teknik, daripada perut, daripada chest voice, lepas tu kita ada head voice. Yang buat tinggi yang jerit-jerit ni bukan sebenarnya dah head voice. Quality atas, tinggi.
2: Macam mana kontrol? Maksudnya suara tu kontrol dari
3: Kalau kita cuba kan, Halo suara dia muka atas. Mula kita cuba halo kat bawah kan.
2: Halo.
3: Oh yes. So halo kat bawah kan, cuba rasa bila kita halo bawah kan. Cuba kalau kita halo kan, voice kat atas. So sekarang ni dia, bila kadang-kadang penyanyi dia yang baru-baru ni, budak-budak ni kadang ada yang tak belajar teknik nyanyi sebenarnya. So bila note tu tinggi, the only choice yang dia ada ialah menjerit. Untuk sampai note tu lah. Nak kat atas tu kan. Tu bunyi dia menjerit. Tetapi masalah dia ada satu je. Audience bila dengar je jerit, dia orang pun jerit sekali.
2: Maksudnya itu adalah kegemaran peminat orang kata seni suara sekarang.
3: Ya je, participation. Kadang-kadang kita bila audience, kita mesti tahu dia, bila audience tengok kita, penyanyi di atas stage, dia punya interaksi dia macam tu. Bila penyanyi tu menjerit, dia pun akan ikut sekali. Itu cara entertainment dia orang lah. Dia kata bila tengok penyanyi tu menjerit, dia orang terasa teruja, dia pun jerit sama. Itu dia punya trend. Dia rasa budak-budak sekarang ni tahulah, bila dengar dia orang kan, semua cakap kuat-kuat, tak ada yang cakap pelan.
2: Maksudnya trend nyanyian juga dipengaruhi oleh zaman.
3: Yes, zaman. Audience. Audience sekarang tak macam dulu. Dulu kita kan, audience kita, we listen to the singing, listen to the beauty of the song, the singing. Sorry, saya cakap umur sikit.
2: Faham.
3: Okay, takutlah kita orang-orang saya tak faham. Kita sebenarnya menikmati menyanyian tu daripada segi menikmati dia punya suara, dia punya nada, cara dia menyampai dari rendah ke tinggi ke atas semua tu. Dan kita, audience kita, lepas je dia terasa dia punya seronok tu, dia akan tepuk. Sekarang dah tak ada. Bila jerit je, dia orang pun akan jerit sekali. Ha, itu trend sekarang.
2: Adakah orang dulu-dulu dia lebih sentimental, suka lagu mendayu-dayu, perkataan yang disampaikan tu berbunga-bunga?
3: Pasal sekarang kalau dia sebagai pencipta lagu, saya dulu dengan sekarang memang berbeza. Dulu kita cipta lagu dari seni kesenian, kita ada buat lirik betul-betul, ada berbunga-bunga. Baru kita sampai dia maksud dia kan. Sekarang budak-budak buat lagu semua nak straight forward. Aku sayang kau, aku suka kau, aku goyang ni, aku tu, ini ada straight. Dia tak ada macam dulu berkian kan.
2: Kau suka aku, jom kita keluar.
3: Ah, itu macam aku suka kau, aku kau suka aku. Ah, dia macam tu. Ah, kalau berbunga sikit dia pelik, dia kata alamak bila nak sampai.
2: Gitu. Okay, cita rasa perubahan cita rasa mengikut perubahan zaman.
3: Ya, betul.
2: Jadi untuk anda yang sedang mengikuti rancangan Moh Labun petang ini, kita bersama saudara Ismail Ahmad Nawab, merupakan seorang komposer.
3: Thank you.
2: Apa banyak lagu banyak ceritanya.
3: Tapi lawan bapak saya lah.
2: Saya sempat buat carian juga tadi. Banyak lagu, beribu.
3: Tan Sri memanglah dia, bapak saya dia beribu. Saya dalam 500-600 je. Tapi itu memanglah kerja saya. Sebenarnya cipta lagu tu accident sebenarnya.
2: Accident
3: bukannya saya yang memang cipta lagu tu, tak ada
2: memang
3: accident.
2: Orang kata tengok ayah sendiri buat pekerjaan begitu, orang kata minat begitu, bukan diwariskan, tapi dia secara tak sengaja macam
3: dari
2: tu.
3: Segi saintifik memang dia kata ada genes kan. Saintifik lah, doktor kata ni genes keturunan macam tu lah. Tetapi bila mencipta lagu tu, pada pengalaman saya ialah
2: accident.
3: Ya, dia tak ada. Father saya, komposer saya ikut, tak ada.
2: Bukan semata-mata kerana ayah buat, saya pun
3: ada.
2: Buat
3: tak ada. Pasal benda tu bukan senang. Sebenarnya mencipta lagu ni datang ilham.
2: Betul?
3: Ilham.
2: Nak mengarang, nak susun pula baik-baik kata-kata melodi.
3: Dia terasa dengan hati kita, terasa dengan jiwa kita, baru dia keluar. Dia sama dengan sekarang budak-budak, dia jiwa dia pun kena jerit.
2: Rebel
3: aku. Trending. Macam sekarang kalau fashion, kalau you tengok fashion kan, dulu kan orang pakai baju macam ni, macam tu macam sekarang budak-budak tengok lah, ada orang pakai baju semua seluar, semua terbetul besar-besar macam dulu 70s kan, kata bell bottom kan. Ingat tak?
2: Ingat.
3: Sekarang dia orang pakai. Orang kata, dia kata sekarang trending, bukan? Dulu pun dah pakai.
2: Dulu dah pakai.
3: Dah trending.
2: Polka dot apa semua. Dulu dah pakai.
3: Seluar terbesar-besar tu kan.
2: Ingat tak budak-budak? Imran pakai tak, Imran?
3: Dia tengok ni. Bila kita slim fit tak mau. Music pun sama. Sekarang tak macam dulu. Dulu kita duduk dengar orkestra main tu seronok lah. Sekarang budak-budak jerit je.
2: Sekarang mungkin mengikut, kalau dikatakan itu adalah tuntutan pasaran yang begitu. Adakah betul?
3: Betul. Dia sekarang ni pasal dia punya impact sebenarnya sekarang teknologi lah kita. Kita teknologi pakai handphone, semua benda kita nak dengar benda, dan kita melalui benda tu. So kita punya progress, kita punya jiwa progress laju dan cepat, dan aktif dan progresif tau. So bila seni muzik pun sama macam tu. Dia dah terikut ke situ. More on visual daripada kita nikmati satu-satu persembahan tu dari segi suara tu, tak ada. Sekarang ni visual. Macam dulu Sudirman pernah buat kan, dia buat show macam tu, dia lompat sana, dia lompat macam tu, Michael Jackson. Sekarang dia nak macam tu.
2: Itulah yang lebih orang kata cepat capture penontonnya ni.
3: Boleh kita tengok bila AJL baru ni kan, muzik-muzik apa benda, dia orang dia lebih pada stage stage punya presentation. Kalau kita tengok kan, film sekarang audience boleh tengok je macam tu, dia orang dia jerit, dia suka tau. Itu trending macam tu sekarang.
2: Memang zamannya di situ.
3: Yes,
2: memang itulah betul. Zamannya.
3: Ya, betul.
2: Jadi kita berkongsi pendapat hari ini bukan nak orang itu salah, ini betul, tidak. Ini cuma pandangan, dan sebagai seorang komposer juga dia mempunyai cita rasa dan pandangannya sendiri terhadap seni lagu dan juga seni nyanyian.
3: Ya, betul.
2: Encik Ismail kan?
3: Ya.
2: Tapi kita nak dengarkan lagu dulu. Okay. Ini salah satu lagu ciptaan Encik Ismail sendiri.
3: Oh, yes.
2: Betul kan? Lagu bersama dari Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta.
3: Oh, itu mala lagu banyak.
2: Kita nak layan dulu lagu dari Datuk Jamal Abdillah, Derita Cinta. Per FM, Tukang Majer.

0: Ini dia lagu dari Dato' Jamal Abdillah, Derita Cinta. Dah pun 17 minit petang. Anda sedang mengikuti rancangan Mohlabun petang ini. Kita berkongsikan pandangan mengenai vokal modern teknik atau trend bersama dikoti teman Hana petang ini, Saudara Ismail Ahmad Nawab. Tadi boleh tak ceritakan mengenai nostalgianya lagu yang baru kita dengarkan tadi? Oh. Ini merupakan lagu pertama.
1: Saya cipta, ya betul.
0: Lagu pertama.
1: Itu yang accident tu.
0: Itu yang accident tu?
1: Ya. Oh, sebenarnya cerita lagu ni, lagu yang pertama saya cipta. Mm-hmm. Itu suasana yang saya cipta tu sebenarnya tak ada saya plan pun. Saya duduk termenung tu, melodi dia keluar. Mm-hmm. So, melodi keluar tak berhenti-henti. So, bila saya balik rumah, saya main kat piano saya, mak saya kata, ah, ni lagu siapa hamil ni? Mak saya kata, tahu. Mak saya kata, tak tahu lah mak ni. Wah, bagus no. Tapi bagi Pak Hang, saya pun bulan kaset bagi father saya. Lepas tu lama-lama dia 2-3 bulan dia datang balik. Lepas tu father punya style, dia album baru dia suka kasih kita dengar. Okay, semua okay lagu, pilih lagu mana yang akan jadi hit lah. So dia main-main, dia kata, oh lagu ni bagus, lagu ni bagus. Saya kata, lepas tu dia kata, Hang suka tak lagu ni? Saya kata, oh bagus, ni lagu cipta Hang kan. Derita Cinta. Terkejut saya, saya tak tahu, kata pasal pernah lupa kan. Itu was the first song, itu yang terkejut. Apa, accident. Tak plan pun.
0: Tapi lagu tu kalau tak silap tahun 1981.
1: Yes,
0: 81. Saya pun tak lahir lagi.
1: Betul-betul. Nana pun muda sekarang.
0: Saya acah-acah muda je. Yeah. Lagu tu dah berusia 45
1: yes.
0: tahun.
1: Yes, 45
0: alah,
1: years
0: ago. Kantoi pula. Lagu tu telah lama, tapi walaupun angkanya agak besar bila kita tengokkan lahirnya lagu tersebut, tapi masih sampai sekarang sedap
1: dilayan. Kalau kita study lagu ni, dengar Dato' Jamal nyanyi, ada yang part-part yang tinggi, note dia tinggi, especially chorus dia kan. So sekarang dia nyanyi, kalau bila dengar Jamal nyanyi, dia nyanyi dengan nada yang tinggi tapi very control. Dia nyanyi bila dia tinggi. Sekarang budak-budak bila nyanyi part-part macam tu, dia akan paksa di suara mereka, jadi bunyi macam jerit. Itu teknik yang dong kekurangan lah sebenarnya. Kalau penyanyi-penyanyi yang lama-lama tu, dia orang kontrol. Pasal nak kali sedap kan. Bukannya jerit. Bila kita jerit dengan nyanyi tu beza sangat.
0: Okay. Saya cuma nak tahu, okay, kalau kata perbandingan antara penyanyi sekarang dengan penyanyi dulu, adakah betul-betul penyanyi dulu tu seni nyanyian tu gifted?
1: Dia punya trend dia sekarang macam ni. Dia dulu kita menyanyi, komposer ataupun producer akan discover penyanyi. Dia tengok penyanyi ni boleh tak boleh, boleh dia ambil. Sekarang ni budak-budak semua boleh buat sendiri lagu sendiri, boleh buat sendiri, buat sendiri. So penerbit dan pencipta lagu yang betul-betul tak ada involve langsung. Macam sekarang kita tengok komposer yang mana yang top semua tak buat lagu dah. Bukan tak buat lah, dia orang tak nampak apa benda yang dia boleh buat yang contribute. Dulu-dulu kalau penyanyi tu kalau tak bagus, memang tak lepas. Kita tak ambil lah. Pasal saya pun ada record company kan. Kalau kita dengar penyanyi tu tak sedar, kita ambil. Sekarang ni senang je, dia buat sendiri. Kan?
0: Itu kelebihan. Tak tahu sama ada kelebihan atau kekurangan, tapi ada setengah tempat yang nampak seperti kelebihan lah untuk, untuk penyanyi sekarang. Orang kata berkarya dengan cara mereka. Cuba nak tahu, kalau kata seperti Encik Ismail sendiri pun pakar mengenai suara, teknik menyanyi, kalau kata trend menyanyi jerit-jerit ni, adakah ia akan efek kesihatan sebenarnya?
1: Kesihatan tu of course definitely. Pasal kita mesti tahu human body tau, badan kita, dan particularly area muka dan kepala kita dan vocal cord. Bila kita menyanyi, suara akan keluar daripada akan keluar daripada vocal cord kita. Vocal cord tu peti suara. Dan kalau kita kaji daripada anatomi dia, vocal cord kita very nipis tau, dia macam satu membrane. So kalau kita stress, kita paksa, mula-mula kita akan rasa suara kita berubah. Betul tak? Kalau kita jerit lah, kalau kita cakap halo, suara kita tak biasa, tak ada problem. Kalau kita mula jerit, dia stress kita punya vocal cord, and kadang-kadang akan pecah.
0: Boleh pecah?
1: Yes. Boleh koyak. Bila koyak, very tak boleh buat balik. tak tahulah kalau pergi surgery boleh buat balik atau tapi ada penyanyi pernah buat buka koyak kan, dia orang pergi doktor kan, perbolehkan balik. Ada. So kalau kita jerit memang efek.
0: Jadi mak-mak kat rumah pun cuti sekolah tinggal esok je last. Seminggu jerit kat rumah, kena check.
1: Selalu kalau ibu bapa kat rumah jerit dan jangka anak-anak kat rumah, bila anak pergi sekolah vocal cord jadi elok.
0: Ada selamat sikit tu. Seminggu ini mak ayah memang test vocal lah.
1: Betul.
0: Orang kata tambah-tambah.
1: Main makan.
0: Anak duduk lagi depan TV.
1: Tengok ya. Handphone.
0: Main handphone. Itu memang menguji vocal cord.
1: Betul.
0: Kalau pergi kerja, selalunya ibu elok aja kan.
1: Balik
0: rumah, ibu transform. Itu kelebihan ibu tau. Ibu betul. dia boleh bertukar-tukar.
1: Betul. Itulah cerita dia.
0: Jadi itu antara efek kesan
1: Nasihat saya kalau penyanyi kalau nak jadi nak konsisten dan makan masa, please belajar vokal, pergi belajar. Pasal bila masuk kelas dia ada teknik untuk menyanyi dengan tinggi. Note yang tinggi tu kan, kalau note tu nak dia boleh, kita ajar ada cara dia, teknik. Baru dia tak jerit. Rasa macam tak jerit tapi sebenarnya note dia tinggi. Yang budak-budak jerit ni pasal kita rasa bangsa dia paksa kan. Sebenarnya tak payah paksa. Sebab note tu boleh sampai.
0: Saya pernah dengar perkataan orang kata belting. Belting. Dia orang kata kalau kata jerit, ada orang gunakan perkataan jerit instead daripada menggunakan perkataan belting.
1: Betul. Normally kalau kita jerit, kita selalunya menjerit on top kita punya voice tu, macam head voice kita kat atas kepala. Kalau nak tahulah kan. Orang kata head voice tu bila kita jerit tu, voice kita tinggi kat atas kepala. Selalu bila orang menjerit, kepala pening. Ada tak? Pening kalau aku jerit. Dia benda tu kat situ lah. Kalau kita jerit, tak boleh jerit kat bawah je. Mana boleh jerit kalau tak boleh. Mesti jerit tinggi-tinggi. So the effect dekat situ. So teknik menyanyi tu memang kita ada satu teknik yang panggil using head voice. Kita guna kita punya head voice. So kalau nak belajar tu boleh pergi vocal class. InsyaAllah boleh.
0: Jadi macam Nana, kalau nak menyanyi Nana kena masuk vocal class dululah.
1: Iya. Kadang-kadang kan kita nak bercakap pun nak cakap elok. Ada, saya pernah ada student jumpa saya, dia nak bagi speech. Dia belajar vokal. Pasal bagi speech ni, menyanyi dekat sama juga. Dia ada intonasi, dia ada dia punya rendah, ada tinggi. Kadang dia nak emphasize benda tu, dia tinggi lah suara. Tapi you kena ada teknik dia. Dia tak nampak lah dia punya kesusahan dia tak ada.
0: Maksudnya apa pun, walaupun bercakap perlu ada teknik menyampai.
1: Teknik
0: mengontrol suara.
1: Kena pergi sekolah belajar. Kalau tak boleh. Kalau jerit kat rumah, lama-lama hilang, suara pun hilang.
0: Jadi kalau kata orang kata kalau kita biasa melakukan satu jenis teknik saja, skill mengeluarkan suara akan berubah.
1: Betul. Pasal sekarang kita bandingkan dulu, bila kita budak-budak lagi kita, suara kita nyaring. Bila nak minum, nak susu je, mak pun tahu, satu batu boleh dengar anak kita nangis. Lama-lama bila kita grow bigger, kita naik, lama-lama suara kita turun sikit dan membesar. Itu efek kita punya body lah. So bila kita dah lama-lama, kita dah berumur sikit, suara kita mesti rendah. Kita boleh tahulah sekarang, bila dengan penyanyi-penyanyi sekarang ni, bila nyanyi dulu-dulu yang veteran singer yang superstar semua dulu, sekarang nyanyi mesti dia rendahkan sikit suara dia, dia make key dia. Itu kita boleh buat.
0: Dia berubah berikut usia.
1: Pasal vocal cord kita ni kat situ lah, itu yang masalah dia.
0: Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Terima kasih juga yang mana hadir di live TikTok kita. Jadi kalau boleh ramai-ramai lah, kalau kata nak komen ataupun nak bertanyakan lagu ke kan, mengenai ciptaan lagu macam mana nak cipta lagu
1: macam
0: kan?
1: Mana nak jadi penyanyi yang bagus, menjumpa saya.
0: Saya itu yang nanti kita nak kongsikan juga tu. Macam mana yang menyanyi, macam mana yang jadi komposer. Kalau kata ada yang sedang mendengarkan, berminat lah
1: betul
0: dengan industri hiburan ni.
1: Betul. Jumpa.
0: Kita nak dengarkan lagu seterusnya dari persembahan Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta.
1: Yeah.
0: Fan untuk kau aja.

0: ada ramai-ramai diam-diam menjatuh cinta. Ini juga sebuah lagu lama, tahun 1988.
1: Oh yes.
0: Memang dicipta untuk Kak Ramlah Ram.
1: Oh yes, dia. Definitely. Memang. Saya di bapak saya suruh cipta lagu meh, bagi lagu untuk Ramlah Ram. Dah bapak nak lagu berapa banyak, dia kata pulang pada hang. So saya pun ambil gambar Ramlah Ram tengoklah. Macam mana.
0: Macam itu membuat lagu.
1: Sebab kita nak dapat feel dia. So saya tengok Ramlah ni kan lincah sikit. Lepas dia comel tu, lagu tu kena comel lah. Lepas tu keluarlah Diam-diam Cinta. So tak boleh too heavy ballad cinta, tapi fun. Sampai sekarang orang nyanyi lagu ni. Kalau pergi karaoke mesti nyanyi ya.
0: Mesti. Dalam kita dengar lagu yang disampaikan oleh penyanyi, kita nampak penyanyinya lah dulu. Kemudian baru kita pergi ke komposernya. Jadi sebenarnya itu adalah antara cara Cik Ismail sendiri untuk mencipta sebuah lagu yang untuk diberikan kepada penyanyi. Bayangkan penyanyi itu sendiri.
1: Kita kena study karakter dia. Karakter dia macam mana, rupa dia macam mana, range vocal dia macam mana, tinggi dia macam mana, note tinggi dia boleh, dia boleh bawa elok-elok ke, rendah ke. Kita kena study. Bukan memang buat je, tak boleh.
0: Kena tahu kemampuan penyanyi tu sendiri. Kemampuan dan kelebihan,
1: kekuatan suara dia.
0: Kekuatan suara.
1: So kalau kita macam Ramlah ni, kita tahu dia punya kekuatan dia, suaranya nyaring tinggi, dan dia punya head tu, kita kena buat ke situ. Macam father saya buat lagu Kau Kunci kan. Dia punya note tinggi. Kalau nak nyanyi tak sebarangan penyanyi, memang tak sampai. Tapi tinggi, tak jerit. Sekarang kena jerit.
0: Okey, kalau kata mengikut trend sekarang ni kan, genre, adakah trend ni dipengaruhi oleh genre muzik tertentu, atau kan kita sekarang banyak hidup dengan media sosial? Adakah itu menjadi kesan, salah satu kesan?
1: Sekarang ni media sosial ni yang efek dia punya life, everybody, semua orang main live. TikTok lah, itulah, ini macam-macam benda kan kita, itu efek kita main live. Hari-hari kita tengok handphone. So bila kita tengok handphone, itulah bendanya. So dia efek kita. Dulu kalau kita nak dengar penyanyi, kita beli kaset. Kalau nak dengar sekarang penyanyi, kita buka handphone tengok nampak. Itu dia beza dia sekarang. Itu dia, that's the trend.
0: Perubahan zaman, perubahan zaman itu mempengaruhi trend, cita rasa, macam-macam kan. Cita rasa ni macam-macam lah Cik Ismail, kan. Cita rasa dari segi berpakaian, cita rasa muzik juga berbeza. Makan pun berbeza.
1: Memang betul. Dulu kalau makan tak pernah dengar pasal cheese. Sekarang cheese dah masuk masak Melayu, dah buat cheese.
0: Semua kita letak cheese.
1: Takut satu hari belacan guna cheese.
0: Belacan dengan cheese digabung.
1: Ambil meletup.
0: Kita sebenarnya ada kelebihan juga untuk kita rakyat Malaysia ni. Tekak kita senang menerima.
1: Macam menyanyi jugalah. Dia ada perubahan. Tetapi yang sebenarnya yang ketara sekarang ialah apa ni, satu lagu-lagu yang evergreen, susah tak belum diciptakan. Saya nampak lagi lah, saya dengar lagu-lagu banyak sekarang tak nampak lagi yang jadi evergreen mangsa 40 tahun 50 tahun orang masih menyanyi lagu-lagu sekarang. Mungkin pencipta lagu tu kena mendalam dari segi dia punya creative part of it. Mendalam, dan penyanyi tu pun kena sampai dengan betul. Bukan nyanyi terus je boleh buat, tak boleh. Dia kena study the song, apa feel, the lyric pun mustahak. Itu yang buat kita suka lagu tu.
0: Jadi pandangan Cik Ismail sendiri ke, perlukah kita kembalikan cara penulisan lirik lagu dulu ke zaman sekarang?
1: Sekarang ni pendengar macam fast food. Nak cepat. Sorry, saya guna terminologi tu. Fast food, semua nak cepat, semua nak on the spot. Tak ada macam dulu kan, mak nak masak sambal, nak itu, nak itu, tak ada lah. Mak lapar je KFC, lapar je Maggi.
0: Semua yang segera lah.
1: Segera. So sekarang ni muzik pun macam tu juga, dia orang nak. So kalau penulis lirik yang hebat macam dulu kan, mesti ada masalah sekarang. Sebab dia punya lirik tu takkan macam fast food. Dia tak boleh. Pasal lirik ni, kalau kita tahu masa-masa dulu, lirik dia ni bila berkiasan dia nak tulis satu lirik, dia mesti dah cerita apa dia nak menyampaikan. So kadang-kadang perkataan, kiasan dia berbunga sikit. So dia akan problem bila kalau sekarang ni semua nak I love you, I suka you, I nak you, dia nak straight. Tetapi dari segi seni itu kurang lah. Betul tak? Kalau kita lirik dah semua macam Maggie
0: 2 minit siap.
1: Siap.
0: Okay, kalau nak jadi penyanyi perlu masuk kelas vokal.
1: Yes, saja. Kalau you serious saja penyanyi, please, please, please go and belajar vokal. Macam kita mengaji lah. Kita kalau nak mengaji, kalau kita tak pergi jumpa ustaz belajar betul, idakan marunah tak betul, kita nak baca Quran macam mana?
0: Yeah, semua sama pula bunyinya.
1: Semua tak ada nada, main teruh, tak sedap lah. Kita kena pergi sekolah punya vokal. Macam dulu tak ada kelas, tak ada sekolah. Penyanyi ni nyanyi sendiri. Sekarang ni ada macam-macam sekolah. So kalau betul-betul serius vokal, pergilah sekolah. Belajar teknik macam mana nak menyanyi. InsyaAllah dia boleh tunjuk ya teknik-teknik yang bagus untuk you. Nah, dia akan menyampai lagi bagus.
0: Contoh macam Nana lah. Datang jumpa Cik Ismail. Cik Ismail, saya nak jadi penyanyi.
1: Betul.
0: Apa yang perlu saya bawa sebagai asas lah untuk
1: mula-mula jumpa. Nana, saya ajar how to discover your singing voice. Yes.
0: Macam mana?
1: Pelik eh? Pelik tak?
0: Pelik.
1: Singing voice. Aku boleh nyanyi apa? No. Singing voice. Itu kena aja belajar lu.
0: Kalau saya ni apa yang sesuai genre-nya?
1: Genre tu lain, tapi singing voice.
0: Singing voice lain.
1: Singing voice kita tu yang menentukan suara kita sedap ke tak sedap ke.
0: Genre itu lain. Singing voice itu adalah lain.
1: Voice dulu. Lepas tu baru kita sesuaikan dengan genre-genre yang mana yang sesuai dengan kita.
0: Saya rap
1: kot. Nana rasanya rock.
0: Roy.
1: Rasa garau kat bawah tu ada. Tapi sifat Nana tak macam tu. Dia lembut sikit.
0: Berbeza.
1: Tak agresif.
0: Jadi macam mana Nana nak apalah Nana kerja kat sini je lah. Jadi DJ je lah. Jangan menyanyi. Saya takut nanti orang jenuh nak buat satu lagu. Jadi di live TikTok nak assalamualaikum. Beza buka anak. Ahmad nak buat beza sikit lah tapi apa pun Jin tu ada juga dia ke seni semua. Jadi kalau kata anak Cik Ismail sendiri ada yang mewarisi bakat Cik Ismail?
1: Alhamdulillah adalah ada, seorang
0: tu,
1: nama dia Muhammad Imran Khan. Tapi saya suruh dia nyanyi, dia tak mau, dia malu.
0: Kenapa?
1: Dia suka saxophone macam bar dia. Dia kata bar ni kita orang bangsa Bengali, grandfather bar. Dia suka dia nak main saxophone. Sekarang ni dia saxophone dia lah.
0: Saxophone? Mencipta lagu tak?
1: Dia dah mula dah. Tapi dia malu-malu segan.
0: Yo, macam mana ni?
1: Confidence dia belum naik lagi.
0: Selalu anak muda dia sangat agresif.
1: Tapi anak saya terbalik. Dia malu.
0: Tadi dengar-dengar dia semua pun dia lebih suka lagu-lagu yang lama.
1: Yes.
0: Yang orang kata.
1: Tapi Nana cakap, saya cakap ada banyak yang pemuda, budak-budak muda sekarang dia suka lagu-lagu lama. Lagu P. Ramlee dia suka. Dia orang suka ke sana. Ada juga
0: yang lagu orang kata lebih relax.
1: Yes.
0: Lagunya yang berkias.
1: Yes. Ada orang yang suka melodi yang cantik, lirik cantik. Ada.
0: Kalau zaman yang anak-anak remaja remaja macam saya ni, ujung-ujung lebih kebanyakan lebih suka lagu yang yang era 80-an 90-an ni, yang berbunga-bunga. Berbunga-bunga cerita.
1: Reason dia senang aje. Masa kita lahir masa tu, itulah lagu yang hit. Yang berkumandang setiap masa di radio ke mana-mana, lagu-lagu tu. So kita ikut. So dari nostalgia. Time bila teringat lagu tu, teringat masa muda kita kecil.
0: Kadang-kadang tak bercinta pun. Tapi memang lagu tu orang kata
1: touching
0: tu sampai sekarang.
1: Ya, betul.
0: Dari kecil sampailah ke remaja ujung-ujung.
1: Ada orang pula tu macam ada satu lagu saya, ada punya peminat kata pasal lagu ni lah saya suka isteri saya. Mengapa sepi tanpa berita?
0: Mengapa sepi tanpa berita? Tanya ada siapa ke cakap tadi mengapa sepi tanpa berita bang?
1: Tu lagu dia. Tu bila dengar lagu tu terus tanya bang, mengapa sepi tanpa berita?
0: Hai. Lagu pun boleh jadi penyebab dia dapat jodoh.
1: Yes.
0: Kena buat lagu ke cara saya? Saya tak yalah untuk anda lah semua. saya Saya dah lepas. Okay, kita nak dengarkan sebuah lagu yang ini pun tak kurang jiwang dia. Dari Kumpulan Laksmana.
1: Oh, wow.
0: Gugurnya Bunga Cinta. Yes. FM.

0: kita bersama petang ini berkongsikan mengenai vocal modern teknik ataupun trend. Jadi itu jugalah orang kata perbezaan kita kongsi juga perbezaan dulu dengan sekarang punya trend. Kalau kata sekarang memang untuk Cik Ismail sendiri memang mengakui banyak sekarang ni adalah menggunakan teknik vokal yang tinggi-tinggi. Jadi ia banyaklah orang kata faktor yang menyebabkan trendnya sebegitu. Media sosialnya, kita punya gaya.
1: Sekarang ni trend budak-budak sekarang very aggressive, dia orang very cepat nak itu nak ini semua macam tu. Itu efek juga dia punya entertainment business macam tu juga.
0: Terima kasih juga buat Kak Ita Chot, Aziz Rozia, Kak Zah Tampal Bertuah. Terima kasih juga yang di live TikTok kita petang ini. Kalau ada yang nak bertanyakan macam mana nak jadi penyanyi, jadi sebentar tadi pun memang Cik Ismail dah kongsikan macam mana nak jadi penyanyi. Kena masuk kelas, yang pentingnya kena masuk kelas vokal.
1: Ya, kita kena belajar. Kalau nak buat apa-apa, kena belajar sikit daripada mula. Lepas tu kita bukan, bila kita dah belajar daripada mula teknik dia, dia akan senang untuk dia sekali je. Kalau selalunya dia menyanyi, kadang tanya, jumpa saya tanya macam mana nak nyanyi dengan baik dengan tu, saya kata you kena masuk kelas. Baru boleh.
0: Berapa lama sebenarnya untuk
1: it depends terpulang pada penyanyi atau siapa yang pelajar tu lah. Kalau pelajar tu rajin, dia cepat lah. Kalau dia selalu apa saya ajar, dia balik rumah dia praktis, cepat.
0: Selalu dalam tempoh bulan atau pemakan tahun untuk
1: 3 months dah boleh dah.
0: Boleh menyanyi boleh. Kemudianlah baru kita mencari lagu sendiri untuk kita bawakan macam tu.
1: Ya, betul.
0: Baik, untuk trend sekarang ni, Cik Ismail kan, apa mengikut pemerhatian Cik Ismail sendiri, adakah penyanyi muda sekarang ni lebih mementingkan impak persembahan berbanding kualiti vokal?
1: Oh, definitely. Itu sangat-sangat terjadi sekarang, ternyata sekarang. Sekarang ni penyanyi-penyanyi semuanya visual. Dia naik stage dia, dia kena sebelum dia buka mulut dia, benda-benda yang terjadi atas stage tu yang menarik apa peminat. Bila peminat dia keluar je stage, peminat tengok je benda tu, semua jerit. Itu sekarang dia punya trend.
0: Sekarang
1: ya. Ya, tak macam dulu-dulu dia orang akan tengok penyanyi dulu nyanyi. Sekarang tak ada. Bila naik stage, apa dia orang buat, itu semua part of performance. Itu tak salah. Pasal apa benda tu menolong penyanyi tu menyampai dengan membuat persembahan yang lebih baik. Itu sekarang trending macam tu lah.
0: Menyerikan lagi persembahan seseorang artis itu.
1: Ya, betul.
0: Dan itu juga lah merupakan salah satu penyanyi itu sendiri berkreativiti. Dalam menyampaikan sebuah lagu.
1: Tetapi dia, saya yang the sad part tu, yang sedih part tu, sebenarnya kalau menyanyi, the vocal must be bagus lah. Kalau kita stage kita look so nice, lepas tu suara kita tak sedap ataupun nyanyian tak baik, tak boleh juga. Ini is a time factor. Nak nak cepat famous atau nak famous berlarutan.
0: Berpanjangan
1: tahu. Kalau nak sekarang ni, oh sekarang aku pakai baju macam ni aku hit. So it's a one hit wonder. Tak mau. Kita nak vokal tu berpanjangan. Kadang-kadang kita tahu, kadang ni mungkin kita mula kita menyanyi lagu ballad. Lebih lama kita boleh get into R&B atau jazz. Boleh juga. Boleh jadi. Tapi vokal kena bagus.
0: Vokal kena bagus tu maksudnya kita boleh menyanyikan beberapa genre lagu.
1: Voice control, teknik, feel, rhythm, pattern, dia semua kena bagus, tip top. Pasal orang mendengar, dia akan menilai. Kalau kita buat macam sekarang sekejap je, tak boleh, dia kena lama, ke masa lama.
0: Baik, kalau kata okay, kita nak beralih ke seni mencipta lagu pula. Kalau kata penyanyi perlu masuk kelas vokal, kalau untuk mencipta lagu, adakah ada kelas dia tersendiri?
1: Okay, mencipta lagu ni dia ada slightly berbeza sikit. Memang ada sekolah pula mengajar how to write a song, composition, macam mana nak cipta lagu tu, ada pattern dia semua. Tapi sebenarnya mencipta lagu datang daripada ilham. Ilham tu yang menentukan ciptaan lagu tu baik ke tak baik. Setiap komposer akan melalui benda tu. Dia ilham yang datang tu, dia duduk seorang-seorang, melodi dia keluar. So dia akan, bila

0: Kalau dia belajar how to macam mana nak compose, dia akan bubuh teknik dia, chord-chord word dia ke, binding string violin arrangement dia akan effect lagu dia.
1: Mm-hmm.
0: Itu cara dia.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ilham.
1: Yang penting sekali nak buat lagu kena ada ilham dia.
0: Ilham dia. Itu saya, pengalaman saya lah. Bila satu lagi ialah penyanyi yang dia nak work on. Kalau dia nak cipta lagu untuk satu penyanyi tu, kita belajar penyanyi tu kekuatan dia kat mana.
1: Mm-hmm.
0: Itu satu dia, cara-cara dia.
1: Baik, kita pun berada di penghujung rancangan Mohlabun petang ini. Jadi mungkin sebagai penutup, sebagai penutup kita nak dengarkan sebuah lagu dari Nasir Wahab.
0: Alamak.
1: Sekali Aku
0: sahabat,
1: Jatuh Cinta.
0: Sahabat saya.
1: Sahabat dia.
0: Nasir Wahab, sahabat saya. Sampai ke Sejana, khabar saya.
1: Amin. Jadi ini antara salah seorang penyanyi lelaki yang mempunyai kekuatan suara dari dulu sampai ke akhir hayatnya sangat sedap kita dengar. Jadi mungkin sebagai penutupnya, mungkin ada nasihat daripada Cik Ismail sendiri sebagai orang yang dah lama dalam dunia seni hiburan ini.
0: Nasihat saya ialah, kalau you betul-betul minat satu benda tu, please work on it. Belajar teknik ke apa benda. Kalau menyanyi tu, pergilah belajar.
1: Mm-hmm.
0: Belajar, lepas tu dia akan menolong you dalam career you, kejayaan you.
1: Mm-hmm.
0: Kalau nak one hit wonder tak boleh.
1: Mm-hmm.
0: Kena belajar. Mm-hmm. Itu trik, dia punya trik.
1: Mm-hmm. Dan juga bersedialah, orang kata dalam dunia seni hiburan ni banyak yang akan komen.
0: Oh ya, itulah. Itu
1: sebab itu yang Cik Ismail cakap orang mendengar. Sekarang, kalau dulu mungkin orang mendengar sahaja. Untuk zaman sekarang, mendengar dan juga memerhati.
0: Merhati dan melihat dan buat andaian.
1: itu juga part of trend sekarang.
0: Ya, betul,
1: trendy. Okay. Baik, terima kasih Cik Ismail.
0: Thank you.
1: Yang sudi bersama kita petang ini menjayakan rancangan Mohlabun. Untuk sebagai penutupnya, kita nak dengarkan lagu dari persembahan Nasir Wahab.
0: Nasir Wahab.
1: Lagu berjudul Sekali Aku Jatuh Cinta. Jumpa lagi dalam segmen Mohlabun Biku Hadapan.
0: Bye.
1: Bye.

0: Siaran Budaya Radio RTM, stesen berkembar suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuhlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
1: Disinilah suara bertemu suara.
0: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yub-yung, 4.11 minit petang ketika ini. Terus Layan Per FM bertemankan Nana di sini melalui ruangan Mohgebang sehingga jam 7 malam nanti. Dan Nana nak kongsikan yang mana dimaklumkan untuk status terkini kerja-kerja penyelenggaraan telah selesai di kilometer 246 Pelan Kosong hingga kilometer 246 Pelan 5 arah selatan dari Kuala Kangsa ke Terowong Lo, yang mana trafik masih perlahan. Jadi berhati-hati, rancang perjalanan anda dengan cermat sehingga anda selamat tiba ke destinasinya dengan selamat. Bertemankan Perak FM di sini sentiasa dengan lagu-lagu terbaik untuk anda dan juga disulami dengan informasi terkini sebagai panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 4.21 minit petang. Juga kita akan ikuti seterusnya selepas azan nanti rancangan Nidaul Islam. Tajuknya hari ini, syukur pada nikmat, sabar pada ujian. Dan untuk seterusnya 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak. Jadi terus layan Perak FM, tak koma je.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Saya sementara tepat jam 4.21 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ini, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini, bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Jom dengarkan Radio Malaysia Perak FM untukmu aja.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Perak FM.

0: Menarik ini gua sehidup semati. Semoga anda juga kita semua sehidup semati bahagia hingga ke syurga bersama pasangan kita. Bahagia dunia akhirat adanya. Amin. Dah pun 4:50 minit petang. Terima kasih terus bertemankan Perak FM. Nana di sini menemani anda melalui ruangan Moge Bang sampailah 7 malam nanti ya. Dan untuk seketika nanti kita akan ikuti berita dalam dan luar negara melalui berita utama yang disambung siaran melalui Nasional FM. Dan untuk jam seterusnya banyak lagi perkongsian kita dan juga seleksi lagu-lagu terbaik untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM sebentar nanti. Wani Hasrita, Lembayung Tari. Perak FM, tokoh macam.
1: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mayor Ismail Mayor Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: Walau bangsa dan budaya. Kita

0: Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang. Bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia.
1: Hey, selamat petang, Yub Yung. Terima kasih terus dengarkan pada FM 5.27 minit petang ketika ini bertemankan anak sehingga jam 7 malam. Mesti ruangan anak mu, okay, bang. Sedang buat apa tu? Mungkin ada yang sedang menuju ke pusat rekreasi, taman-taman kan, untuk menghabiskan masa bersama keluarga, yang mana yang seperti kita tahu esok merupakan hari esok merupakan hari terakhir lah anak-anak bercuti sekolah. Jadi ada sedikit masa ini sama-sama kita mengabadikan kenangan bersama ahli keluarga tercinta. Bukan selalu dapat berkumpul seisi keluarga. Mungkin ada anak yang seorang duduk asrama dekat, ada yang duduk asrama jauh. Jadi bila cuti sekolah ni, inilah masanya untuk kita berhimpun bersama keluarga. Selamat menjalani aktiviti berkasih sayang juga bersama seisi keluarga. Semoga setiap masa yang kita lalui mencipta kenangan yang terindah untuk kita kenang di masa hadapan. Inilah masanya untuk kita merasai kasih sayang ibu dan ayah, ya, ikatan antara anak-anak dan juga ibu dan ayah. Jadi kita manfaatkanlah masa yang ada ni sebaiknya. Okey, Dana nak kongsikan juga kepada anda sebelum kita nak dengarkan lagu dari Hakim and the Magistrate, Juliet, dan juga ada dari Nur Aniza Idris menanti anda, Tinting. Dan anda kongsikan mengenai amaran ribut petir yang mana melibatkan di negeri Perak. Kinta Kampar Kerian Selama Larut Matang dan Kuala Kangsa, yang mana amaran ribut petir sehingga 6 petang ini. Jadi kita sesuaikan aktiviti dengan keadaan cuaca semasa. Terus layan Perak FM untuk koma je.

0: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajak anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Yup, 6-8 minit petang ketika ini di mana-mana cuaca anda berada. Dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik. Walaupun di waktu petang dan hujung minggu ni ada yang sedang bertugas, semoga dipermudahkan tugasan anda. Dan untuk anda yang sedang mencari rezeki, semoga dicukupkan rezeki dan dikurniakan keberkatan dalam rezeki yang kita perolehi. Amin. Sambil terus dengarkan Opera FM, walaupun di hujung dunia sekalipun, anda masih lagi boleh dengarkan siaran Opera FM. Andai kata anda memuat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda, muat turun adalah percuma, macam-macam ada dalam RTM Klik. Jadi untuk anda juga, pesanan kasih sayang yang mana sedang memandu, bukan setakat kita perlu jaga jarak, perlu jaga kelajuan yang bersesuaian, tetapi juga buat anda yang mempunyai kenderaan, anda yang mempunyai sunroof tu kan, ada kalanya kita suka bawa kenderaan kita secara bersiar-siar, dan pastinya dalam keadaan itu juga perlu kita berhati-hati tidak membiarkan anak-anak ataupun mengizinkan anak ataupun isteri kita ataupun ahli keluarga kita untuk keluarkan badan mereka menerusi sunroof tersebut ketika kereta sedang bergerak. Ini kerana terdapat video yang tular baru-baru ini, sebuah kenderaan yang sedang bergerak membawa kanak-kanak dilihat duduk di atas bumbung melalui sunroof dan ianya dibawa di lebuh raya. Ini sangatlah mengundang bahaya buat pengguna jalan raya dan juga diri keluarga itu sendiri. Jadi bayangkan ya, jika pemandu terpaksa brek mengejut, kenderaan di depan dan belakang juga bergerak dengan laju, atau kenderaan terlanggar lubang, permukaan jalan tidak rata atau berlaku perubahan arah secara tiba-tiba, kesannya kanak-kanak yang berada di atas itu boleh hilang keseimbangan dan tercampak dari kenderaan. Jadi ianya sangat membahayakan keselamatan nyawa pengguna kenderaan tersebut dan juga pengguna jalan raya juga yang lain juga boleh terkena kesan kemalangan itu. Jadi berhati-hati, gunalah kenderaan anda itu secara bijaksana di tempat dan keadaan yang bersesuaian. Jangan kita melakukan sesuatu perkara yang boleh mengundang bahaya nyawa dan keselamatan. Okey, sambil kita turun selayang para FM, kita nak dengarkan lagu dari Kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya pun sama, Mutiara. Layan terus para FM, terkoma je.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Dimensi Rock Jiwang.
5: Ya dekat, tapi jauh.
6: Hanya padamu.
4: Setiap Sabtu 10 pagi hingga 12 tengah hari,
2: hanya di Perak FM, untuk kau mengaja.

0: Warga Perak, ayuh kita bersama-sama memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026. Bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan, Pavilion Negeri Perak mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, inovasi, teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Sejahtera 2030. Ayuh bersama keluarga dan rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Negeri Perak di Maib Serdang mulai 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Selamat memandu.

0: Itu dia Tulus dengan lagunya Teh Hijau, 6.30 minit petang. Untuk seketika nanti, sama-sama kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuknya Kebaikan Hati Bahagian Kedua. Untuk meneruskan lagi siaran segmen seterusnya Arthur Koma, anda akan ditemani malam ini bersama DJ Eli Fazilah Hanafi yang akan mencirikan malam anda. Pastinya malam ini ada seleksi lagu-lagu Hindustan, kan? Jadi terus sama memeriahkan malam ini. Jadi Koma jangan ke mana-mana. Hindi Hits akan ke udara pukul 9.15 minit malam sehingga pukul 10 malam. Jadi tugas Nana berakhir di sini. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan jaga diri semua, untuk adik-adik, anak-anak yang mana esok merupakan hari terakhir cuti persekolahan, siapkan barang, kan? Kita bersedia lebih awal supaya nanti hari Isnin mulakan hari persekolahan, kita lebih bersedia, tak kelang kabut. Jadi bersiap-siaplah barang keperluan persekolahannya sementara ada masa ni, supaya untuk mengelakkan mak ayah juga kelang kabut nanti, kan? Jadi kita cari barang mana yang selalu hilang tu, letakkan di tempatnya, yang di tempat yang senang kita jumpa. Okey, sampai kita jumpa lagi lah minggu depan. Assalamualaikum, bye bye.
1: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah dengan tajuk Kebaikan Hati Bahagian 2, disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Kita sambung, ini lebih bersifat sebagai perbahasan ilmiah. Bukan tidak penting, penting. Tapi kita kena melihat yang lebih penting daripada itu ialah kita dapat menjaga hati. Mazhab Abu Hanifah pula berpendapat akar terletak pada otak. Syafi'iyah mengatakan akal, asal akal adalah hati. Mazhab Abu Hanifah berpendapat akal terletak pada otak. Pendapat ini juga dikeluarkan oleh para doktor dengan hujah, bila rosak otak maka rosaklah akal. Betul juga tuan-tuan sekalian. Maka rosaknya otak dan terbukti secara saintifiknya. Otak yang rosak maka rosaklah akal. Namun kita temui juga tuan-tuan sekalian, kes-kes exceptional, kes-kes yang mencabar penemuan ini, bahawa ada orang yang secara hidup sehariannya macam orang gila, fungsi otak gagal digunakan, tetapi dia boleh hafal Quran, dia boleh memorize Al-Quran dengan baik, walaupun dalam perkara-perkara kehidupan seharian dia gagal seperti berfungsi otak seperti orang lain, tetapi dia boleh mengingat, menghafal, mengulang Al-Quran dengan baik. Masya Allah. Jadi ada juga perkara-perkara yang boleh menyebabkan para saintis kena mengkaji lagi. Bagaimana dikatakan otak yang rosak tetapi boleh memoraiskan, boleh menghafal Al-Quran. Ada tetap selain dalam media sosial pun ada. Bagaimana orang yang budak yang dipanggil, budak yang tidak, otaknya tidak berfungsi seperti orang biasa dalam mengurus kehidupan sehariannya, tetapi boleh mengingati Al-Quranul Karim. Baik. Fenomena saintifik atau fenomena alam mungkin tak selari dengan teori menunjukkan Allah yang Maha Berkuasa sebagai penentu segala-galanya. Ini berdasar kepada pengkaji itu lah. Pengkaji itu, bila pengkaji itu ada iman, dengan pengkaji yang tidak beriman itu berbeza dari sudut daya tolak. Pengkaji yang beriman, dia akan melihat kebesaran Allah dalam kejadiannya. Tapi mereka yang tidak ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terhad kajiannya hanya pada bahan material kajiannya, tidak sampai kepada musabib, kepada asbab itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini telah dijelaskan oleh ilmu perubatan dan kajian anggota tubuh badan bahawa punca fikiran adalah di otak. Dalilnya kalau otak rosak maka tidak boleh berfikir. Rosaklah akal. Otak itu anggotanya, akal, yaqilun itu adalah kerja-kerjanya. Kajian panca indera akan bergerak dengan arahan yang dikeluarkan oleh otak. Kerana panca indera, tubuh badan ini, dia mengikut saja apa yang diarahkan oleh otak. Itu pandangan mazhab Abu Hanifah, menganggapan bahawa akal terletak pada otak. Bagi pandangan ulama Syafi'iyah, otak itu asalnya daripada hati. Walau bagaimanapun, tak kira lah. Ini perbahasan akademik. Terpulang selagi ada hujah. Apapun, hati tetap kekal sebagai sumber asal bagi kehidupan seluruh anggota tubuh badan. Seluruh keseluruhan anggota termasuklah otak. Apabila hadis mengatakan bahawa kesejahteraan jasad dan fikiran dihubung kait dengan hati, ini bermakna ia dihubungkan dengan sumbernya yang asal. Ayat Al-Quran yang menyandarkan akal kepada hati, qulubun la yafqahuna biha, menyandarkan akal kepada hati ialah kerana hati merupakan sumber yang jauh, adapun otak adalah sumber yang dekat yang secara langsung digunakan untuk berfikir. Ini tetap menarik perbahasan ini. Akal, dia akan tangkap benda-benda yang nampak depan, yang dekat-dekat ni. Dia tengok api, akal terus detect. Ini bagi contoh, bagi mudah. Sebelum kita tutup ni, tuan sekalian, ya. Bila ada api, akal akan detect. Pegang api itu panas. Itu fungsi akal. Fungsi hati, dia lebih jauh daripada itu. Bahawa api ini adalah makhluk Allah. Api ini adalah mekanisme Allah gunakan untuk membakar hamba-hambanya yang maksiat, yang musyrik dan yang maksiat. Dan api ini adalah tentera-tentera Allah Ta'ala. Dengan itu, hati akan menggerakkan di, akan mencetuskan hati-hati hidup dalam dunia ini agar di akhirat nanti tidak disentuh api. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Akal, otak, sumber yang dekat. Hati, sumber yang jauh. Sebab itu, ada orang cerdik pandai, saintis-saintis barat dan sebagainya, akalnya cukup brilliant. Tetapi hatinya tidak sampai untuk mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah faham tak tuan-tuan? Akal untuk mengesan, menganalisa benda-benda yang biasa depan mata yang boleh dimasukkan dalam lab, boleh nampak depan mata. Tetapi hati dia akan berfikir lebih jauh daripada itu. Dia melihat makhluk dan melihat khalik. Itu mudah nak faham. Hati bila nampak sesuatu, dia akan melihat makhluk depan matanya dan menyampaikan dia kepada khalik, kepada pencipta. Tetapi akal, dalam bentuk otak tadi ni, dia hanya menganalisa sahaja apa yang di depan mata dia. Jadi orang beriman dia ada gabung dua, akal dan juga hati. Tapi orang yang kufur, orang yang tidak beriman, dia hanya bergantung pada akalnya sahaja. Itu timbul golongan orang yang dipanggil ateis. Dua-dua ini penting kepada kita orang yang beriman. Kalau orang beriman tak guna akal, tuan sekalian, maka kehidupan di dunia ini yang Allah amanahkan untuk dia jadi khalifah akan tergendala. Orang lain yang akan mengendalakan, akan mengendalikan dunia ini, kita menjadi hanya menjadi pengguna-penggunanya sahaja. Yang menyebabkan hati kita ini terganggu, terjejas untuk sampai kepada Khalik. Apa yang dimasukkan dalam hadis dari kesejahteraan hati ialah kesejahteraan secara maknawi. Yang maknawi, Maksudnya adalah kita senantiasa menjaga keelokan jiwa dari dalam yang tidak dapat diselami oleh seseorang kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Akal dia lebih banyak menimbang dari sudut logik. Hati membuat pertimbangan dari sudut rohani. Yang lebih penting daripada itu, hati sepatutnya berfungsi untuk kita menyampaikan kita kepada Allah. Tuan-tuan, dalam hidup ini yang sampai kepada Allah, boleh mengenal Allah, boleh mencari Allah adalah hati. Adalah hati kita. Ibarat seorang tuan guru almarhum Syekh Omar Zuhdi. Beliau mengungkapkan yang direkodkan oleh anak-anak murid beliau. Ialah dia kata, kita ini ibarat mengembara bertemu dengan Allah. Seorang pengembara nak menuju satu tempat, dia tidak akan sampai kalau sekiranya kaki, tangan, mata, kepala, tubuh badannya diikat. Diikat. Maka dia tidak boleh meneruskan perjalanan. Tetapi jika sekiranya kita buang ikatan-ikatan itu, barulah kita boleh meneruskan perjalanan kita. Jadi hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Sedang berjalan menuju Allah Ta'ala. Tapi hati kita sedang diikat. Diikat dengan jawatan, diikat dengan harta benda, diikat dengan kemasyhuran, diikat dengan suka dipuji. Ikatan-ikatan pada hati kita banyak menyebabkan perjalanan kita menuju Allah Ta'ala sangat banyak tergendala, hadirin mukminin sekalian. Jadi untuk kita sampai kepada Allah di dunia ini adalah dengan makrifat mengenal, dan fungsi mengenal itu adalah fungsi hati. Jadi tuan-tuan sekalian, marilah kita sama-sama memohon kekuatan Allah Ta'ala agar Allah memberikan kita hati-hati yang bersih. Melihat makhluk menyampaikan kita kepada Khaliq. Itu peranan hati. Akal boleh menganalisa, dan akal ini terlanjutkan perjalanan kita menuju Allah dengan dibawa, dipandu oleh pemandunya, iaitu hati yang bersih, insyaAllah. Dan maaf tuan-tuan sekalian, pertemuan kita kali ini lebih kepada konseptual, dan kita mengharapkan kita menghayati bahawa hati itu sangat penting, akal itu sangat penting, tapi hati itu lagi penting. Hati itu lagi penting. Sebab itu orang yang bertakwa hidupnya adalah penuh dengan hati-hati. Allah Ta'ala ala wa alam. Satu soalan daripada Puan Fatimah. Seorang mu'alaf berapa lama nak dikira mu'alaf? 3 bulan ke 6 bulan ke? Dia tidak ada waktu. Dia tidak ada waktu tertentu. Dia bergantung kepada kekuatan hati mu'alaf tu. Barangkali hari ini masuk Islam, dalam seminggu hatinya lebih kukuh imannya daripada orang yang sudah masuk Islam berpuluh-puluh tahun. Maka dia bukan mu'alaf lagi. Barangkali orang masuk Islam, dia terpaksa belajar sampai 3 bulan, 6 bulan baru kukuh keislamannya. Di situ dipanggil mu'alaf. Dia tidak ada ukuran bulan-bulan yang tertentu. Jadi bagi rakan-rakan yang revert masuk Islam, dia boleh ukur diri dia sendiri sama ada dia dah kukuh imannya sebagai orang beriman atau masih perlu bimbingan. Kalau dah kukuh, dia boleh mengeluarkan dirinya daripada status mu'alaf kepada orang mukmin biasa. Tetapi kalau belum kukuh, dia boleh menganggap dirinya mu'alaf dan mendapat keistimewaan-keistimewaan sebagai seorang mu'alaf. Cuma dari sudut pentadbiran Majlis Agama Islam, barangkali ada waktu-waktu tertentu. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Tujuannya adalah dari sudut pentadbiran mudah, dan yang keduanya adalah untuk menggalakkan mu'alaf tadi ni belajar sungguh-sungguh. Dalam rasa 6 bulan, awak dah kalau belajar sungguh-sungguh, selesai isu-isu tentang keraguan-keraguan yang ada, maka boleh keluar daripada kelompok mu'alaf. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'alillah ma ya Allah jam'ana hadha wa mudarasatana hadhihi mudarasatan nafi'atan ya Rabbil Alamin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru dan para masyayikh kami, dosa pasangan, anak-anak, isteri, anggota keluarga kami yang dekat maupun yang jauh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Begitu juga dosa jiran-jiran kami. Begitu juga dosa seluruh ahli jamaah masjid dan surau kami. Penduduk kampung dan taman kami walaupun mereka tidak bersama kami, ya Allah. Juga terkhusus dosa seluruh ahli-ahli muda rosah ini, ya Allah. Ya Allah, himpunlah kami, ya Allah, pada satu hari nanti dengan perhimpunan kasih sayang di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, himpunlah, dapat bersamalah kami, ya Allah, satu hari nanti dalam ibadah-ibadah umrah, pertemuan-pertemuan kasih sayang, insya Allah, sebelum kami dapat bertemu nanti di dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma badid shamlahum wa shaddid kalimatahum wa farrid jam'ahum wa mazziq sufufahum. وزلزل أقدامهم وسلط عليهم قلب من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا منتقم يا جبار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Kebaikan Hati Bahagian 2 disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zamri Hashim. Jangan lupa untuk ikuti rancangan tausiah setiap hari jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 minit petang. Tausiah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melempeleceh orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1:30 tengah hari dan ulangan pukul 6:30 petang. Tausiah.

dan terbuka kepada penerima bantuan sara hidup dan pasangan yang berumur 40 tahun dan ke atas. PKB40 memberi manfaat, saringan kesihatan, bantuan alat perubatan, insentif melengkapkan rawatan kanser dan insentif

0: info lanjut. PKB40 dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma aja. DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma aja.
2: Assalamualaikum semua, selamat malam ya. Dah pun dah 7.01 minit malam. Alhamdulillah syukur bertemankan saya Eli Fazlah Nafi hingga jam 12 tengah malam menemani koma dan segmen Atau Koma ya. Segmen terakhir, segmen penutup tirai di Perak FM. Macam untuk koma aja ya. Apa terima kasih banyak pada DJ Nana pasal menemani koma dan segmen Moh Gebang tadi ya. Kedepannya Festival Craft Perak 2026 kembali meriahkan dataran menacondong untuk Intan. 9 Ogos hingga 6 September 2026, rejas pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan berbagai pertandingan menarik. Yang lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya juga seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini craft Malaysia. Okey, saya nak maklumkan azan maghrib. Suruhan azan maghrib akan berkumandang ya. Jam 7.22 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ini, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah. Tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insyaAllah.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.
1: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat lima waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktu. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan, dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Dan mereka yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyar

0: Rukun negara adalah ikrar pegangan negara yang dijadikan garis panduan dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia.
1: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
2: Kepercayaan kepada Tuhan.
3: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
4: Keluhuran perlembagaan.
5: Kedaulatan undang-undang.
6: Kesepanan dan kesusilaan.
0: Sama-samalah kita menjayakannya.
7: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
0: Ya, pasien Perak FM, sebenarnya pilihan orang Perak ya. Warga Perak, ayo kita bersama-sama memeriahkan pavilion negeri Perak di pameran pertanian agrikultur Agro Pelancongan juga Malaysia Maha 2026 bertemakan penciptaan nilai demi kejayaan makanan. Pavilion negeri Perak mengintahkan bagai produk agro makanan, inovasi teknologi serta potensi ekonomi negeri yang menyokong aspirasi Perak Jata 2030. Ayo bersama keluarga juga rakan-rakan berkunjung ke Pavilion Perak di Maib Serdang 28 Ogos hingga 6 September 2026 dan semarakkan aspirasi Perak

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

0: Dato Jam Abdillah dengan lagunya Sepi Seorang Berindu. Setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri, ya. Dan kita selalu memperbaiki kelemahan diri kita. Kesegian ini maklumkan azan Isyak akan berkumandang pada jam 8.30 malam bagi kawasan Bandaraya Ipoh.
1: Dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

Meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifatnya meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama mendapat manfaat dan mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan dan pengetahuan kita tentang Islam, insyaAllah. Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya, dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur, insya Allah.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

FM di tempat kerja. Terima kasih banyak bagi Pilihan FM sebagai teman koma ketika ini. Ada juga mendengar Pilihan FM di rumah. Assalamualaikum, selamat malam semua. Selamat hujung minggu. Terima kasih Zuraida dari Tanjung Tualang katanya. Juga sedang mendengar Pilihan FM ketika ini. Juga ucapan untuk ibu yang tersayang. Selamat malam Zuraida di sana ya. Okay, juga ada sahabat kita dari Semanggul, pasti Mak Khair Yusof. Terima kasih Mak Khair Yusof. Selamat malam Wan dari Klang. Katanya makan malam Wan malam ni sederhana je. Macam nugget je katanya. Dan juga ada Syarul dari Taiping. Selamat malam Syarul. Terima kasih makan pada FM. Untuk komen saya buka radio, terima kasih banyak ya. Jangan lupa komen kepada semua peminat lagu Hindustan. Pastinya malam ni ramai yang menantikan rancangan Hindi Hits malam ni ya. 9 hingga 10 malam.

Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rata lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tamatnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ahmad dah bersedia untuk bersama DJ Ellie, Pretty Ellie malam ni. Dari jam 10 malam. Wow. Okey, ramai yang matematikan saya malam ni. Laju dah tapping. 3.3K dah tapping eh. Ha, baru 5 minit saya buka eh. Dia kata, Ali, salam. Akak nak pinjam topi boleh? Ha. Topi ni mahal. Tak saya tempah dari Mumbai. Okey. Terima kasih semua. Lagi ni terbaik sepanjang zaman. Okey. Komen sikit ya. Yang singgah kat Titi di Jelly malam ni. Kenapa kau suka dengar lagu-lagu Hindustan? Ha. Ada tadi yang kata tadi. Kata lagu Hindustan ni best sebab apa? Lagu yang mendadayu. Terima kasih Azmi Yatun. Zamri cantik katanya. Dari mana tu ya? Ini hits. Okey. Tu dia. Baik. Kita mulakan dari filem Dil Tu Pagahe. Dengan lagunya Legai. Okey. Terima kasih banyak semua yang masuk.

0: Adukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: Banyak-banyak yang masuk ya. Apa kata komen sikit ya. Kenapa Koma suka dengan lagu Hindustan? Ada yang kata suka dengan lagu Hindustan sebab apa? Lagunya memang syahdu. Tambah dengar malam-malam lagi bertambah syahdu. Kalau sebelum ni kita bersiaran pada pagi Ahad. Sekarang kita bersiaran pada malam

FM. Malam ni kita panggil ini Hits Pilihan FM ya. Yang baru saja ke udara bersiaran. Wow, ramai yang tap-tapping screen ni. Terima kasih banyak yang menonton saya eh. Nanti ini jam 10 malam nanti, okay. Baik, ini pula ada filem Vir Zara. Dia pesan Udit Narayan eh. Oh, lagu-lagu yang memang syahdu kata orang malam-malam ni eh. Terima kasih kulaan dari Cameron Highland. Katanya malam ini memang sejuk sebab di sana lepas hujan. Okey, terima kasih. Juga ada Jamil Suhaimi. Kata best Syamalah, best lagu malam ni. Terima kasih Jelly. Terima kasih juga Emma Taiping. Dia Vir Zara. Vir Zara.

rasa malas segar ya. Walaupun kata orang dah puluhan tahun dah kita dengar lagu Nusta ni ya. Tak jemu-jemu kita dengar ya. Terima kasih banyak semua. Selamat malam LJ. Selamat malam kepada kamu yang telah hadirkan diri malam ni ya. Dekat 10K dan taping. Ramai mata-mata matikan saya malam ni. Di Plan FM pastinya nanti ini di sekejap jam 10 malam nanti ya. Okey, Ibu Rang kata dia suka pelakon lah. Dan juga hero-hero yang kacak-kacak, cantik pelakon. Cantik jelita. Dari filem Do Kalian ya. Ada yang dengar lagu di filem Do Kalian, Ye Sama Ye Rut. Warafi juga Lata Mageshka. Teruslah ini di Plan FM.

jam 10 malam. Okey. Kita beralih ke Hini Klasik ya. Bergeman Kisah Kumar. Filem Kati Patang. Tadi ada dengar lagu ini. Ejo Mahabat. Namaste semua. Selamat malam.

0: Hindi Hits kembali menemani malam Anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam Anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
1: Ya, pastinya di Perak FM ya. Ini kadang kita nak dengar lagu gajah tadi. Meri Sati ni dia, Chal Chal Meri Sati, Kishore Kumar.

0: Sadukan Malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hits pastinya wow.
1: Ya,
0: yeah,
1: Hindi Hits pastinya wow. Ramai betul yang tapping-tapping ni, eh. Dekat ada betul-betul okey dah yang tapping. 29K yang tapping. Terima kasih banyak. Kalau Nisa sambil bersantai, ada yang kata mendengar di Pantai Cengkang, Langkawi. Ada yang mendengar di Terengganu. Ada juga mendengar di Cameron Highlands. Terima kasih banyak semua, ya. Eh. Dan dia menjadikan PNFS sebagai teman koma pada malam ni. Mengambil kenangan koma, eh. Dia kata wow. Terima kasih Hamidah. Kalau hari ni pergi kenuh ikat

0: kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.
1: Okey, diam tak ada sampai di hujung Hindi Hits kita untuk kali ini. Ya. Orang kata baru saja dengar ini dan nak habis ke? Nak habis lah, tunggulah pula salahnya pada hari Sabtu minggu depan. Okey, tanya-tanya semua. Lebih-lebih ini dah pun tapping ya. 31.3K dan tapping. Terima kasih banyak ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari Sabtu minggu depan. Terima kasih. Jangan lupa jangan temu kita pada hari Sabtu minggu depan ya. Terima kasih kerana tapping Serin. Terima kasih kerana terus bersama Eli sepanjang persiaran ini kita. Maksudnya untuk koma aja. Dan sebagai penutup ini kita malam ni, kita terus gegarkan, kita meriah, kita panaskan filem Janggeli Cahiko Muji Janggeli Kahe.

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kamu nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama DJ Eli dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk kom.

0: temankan DJ Eli di Konti Pernah FM. Okay, malam ni saya nak belanja koma lagu pula ya. Tadi saya dah belanja koma lagu mesti dengan Hini Hit Sperang FM. Ramai dah pun melihat saya, menonton saya di TT DJ Eli. Nampaknya 32K yang taping tadi. Terima kasih banyak ya. Dan sekarang ni kalau tadi anda menonton saya, hari ni anda mendengar suara saya lah pula hingga jam 12.30 malam ya. Hari ni suara 5 September hari ni ya. Okey, di 05-545-8559. Saya bagi peluang pada koma. Sembang-sembang santai bersama Eli di Konti di 05-545-8559. Saya tengah memandu tu ya. Okey, sebab itu boleh terus minta lagu ya. Saya belanja koma lagu, okey. Kita ada panggil pertama untuk malam ni. Siapa di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Eli. Ini Kak Ayu
0: Taparut. Kak Ayu Taparut. Apa khabar Kak Ayu malam ni?
1: Alhamdulillah, saya nak cuba
0: sikit lah
1: Eli.
0: Iya ke? Betul, sekarang ni kan musim jerebu Kak Yu kan. Panas, di Ipoh ni Kak Yu, panas daripada pagi sampai ke malam.
1: Memang panas, cuaca macam mendung je petang tadi tapi tak hujan.
0: Tak hujan, ni. Alhamdulillah kat Gerik sana hujan, walaupun tempat kita tak hujan ya Kak Yu eh.
1: Ya, tak apa.
0: Okey Kak Yu, malam ni Kak Yu nak dengar lagu apa ya malam ni?
1: Yang lagu Hindustan tu dah habis Ali.
0: Oh dah habis dah Hindustan tadi.
1: Dengar lagu apa ya?
0: Ataupun Kak Yu kita dengar lagu pilihan-pilihan kita, sahabat kita boleh?
1: Boleh. Kak Yu on je Ali.
0: On aje. Okey Kak Yu, malam ni bagi peluang Kak Yu bagi ucapan sikit boleh? Kau siapa tu?
1: Malam-malam ni kan banyak orang dah tidur.
0: Apa tidur ni bawa pukul 10 ni Kak Yu?
1: Tak apa, semua pendengar Perak FM malam ni Kak Ibu ucapkan selamat malam. Sebelum untuk jadi DJ Eli.
0: Terima kasih banyak.
1: Ini sampai ke 12. Kok ada adik-adik Kak Ibu ke yang dengar?
0: Malam
1: semua adik-adik Kak Ibu pun dah berumur. Mungkin ada yang tak sihat. Cuaca sekarang ni kan Eli.
0: Betul Kak Ibu ya. Terima kasih banyak Kak Ibu. Assalamualaikum.
1: Salam Eli.
0: Okey, kau mendengar Perang FM malam jam 12.30 malam bersama saya Blasters Jiwa-Jiwa Luka di 05 545 8559 ya.

0: 0555485509 ya. Sabi kau nak Ellie nak banjo kau lagu. Nak tahu kau dari mana. Ha, tengah buat apa malam ni? Ada yang kata tengah menonton TV Ellie sambil tu dengar radio. Wah, terima kasih banyak. Ada yang kata dalam perjalanan kita kena memandu ya. Sabar kita tadi Jal ya. Dari mana Jal? Dari Terengganu eh. Kata perjalanan okey, alhamdulillah. Kak Ellie, terima kasih banyak. Jal ya. Okey, jom siapa sosnya di talian kita gini. Assalamualaikum.
1: Ellie.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ah, Kak Nyah tadi ya?
1: Ah, Kak Nyah tadi.
0: Selamat malam Kak Nyah. Ya, dah dari semua Kak Nyah?
1: Dari kamu Seven
0: lah. Ah, kat sana hujan tak hari ni
1: Kak Nyah? Tak hujan ni, panas ni.
0: Panas ya, ya Allah.
1: Panas.
0: Kak Nyah. Ya saya.
1: Kak Nyah nak lagu Seven ayah ibu.
0: Ayah ibu ya? Okay.
1: Ayah dan ibu.
0: Baik, baik. Terima kasih.
1: Itu tanya nak jujur pada Kak Jah tak mampu lah.
0: Dia dengar tu. Kanya.
1: Kanya tak kenal dia. Dia dengar suara je.
0: Tak apa, tak apa. Ya, terima kasih Kanya. Okay, memangnya Pilihan FM sentiasa merayakan tali suatu rahim sama kita. Ya? Yang dekat kita mesra-mesrakan. Yang jauh kita dekat-dekatkan. Yang dekat kita mesra-mesrakan. Ya? Terima kasih banyak semua. Okay, so sambil ni nak belanja koma lagu tu. Koma juga boleh buat ucapan malam ni. Kira-kira hari ni 5 hari bulan. 5 September. Esok hari Ahad. Ada janji ke? Kalau berjanji sesiapa harap tunaikanlah. Terima kasih Marzuki Batu Kurau. Selamat malam Marzuki Batu Kurau. Dia hantar dekat WhatsApp Konti Pernah FM. Hantar voice note pun boleh di 010.

0: dengan lagunya Janji Palsu. Okey, 0555485559 sama lah. Rose dari Greek. Katanya Rose baru sudah selesai makan malam di Jelly. Di Greek sejuk malam ni. Baru lepas hujan. Okey. Semoga Jelly sejahtera. Terima kasih banyak Rose ya. Best lah kat Greek malam ni hujan ya. Okey, terima kasih sosnya pastinya setia ku di sini. Siapa ke lagi orangnya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat malam cu.
1: Selamat malam, Eli.
0: Cu kat mana sekarang ni? Melepak kat rumah ke mana?
1: Cu tadi pergi pasar malam macam biasa kan. Tadi cu balik. Lepas tu cu masuk dalam live tadi kan. Cu kan sialah beli jagung je.
0: Oh, beli jagung je. Jagung rebus ke jagung bakar?
1: Jagung rebus dengan jagung bakar.
0: Oh, kalau cu suka jagung rebus jagung bakar, dua-dua suka eh?
1: Ya, memang suka.
0: Eli suka jagung kap.
1: Boleh jadi test lagu Eli?
0: Boleh. Cu jangan lagu apa?
1: Lagu Perhan Najib tu menentang perjodohan.
0: Boleh. InsyaAllah nanti Eli carikan lagu tu ya.
1: Buat yang Munali cu ya.
0: Okey, bye. Terima kasih banyak cu. Assalamualaikum.
1: Bye. See you di sini Eli.
0: Bye. Ya, tu dia. Cu dia cu intan sauk.

0: macam-macam lagu ada. Dalam seleksi pendengar, kau pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM je.
1: Untuk koma aja.
3: Pastinya untuk koma aja. Dekat 10:19 minit malam. Assalamualaikum, selamat malam semua. Apa khabar malam ni? Bukan sesat aja eh. Selamat malam kepada sahabat kita Anwar Alias dari Klebang Cemoh. Kajian lagu Rindu Jadi Siulan, Nyanyian Jiwa Menusuk Kalbu. Sagi hayat dikandung badan, imbauan silam menjelma selalu. Betul lah ya. Okey, dan Anwar minta DJ Lee siarkan lagu tersebut kumpulan Metafora, Wasangka Cintaku. Okey, sama nanti Lee siarkan ya. Kenapa tu? Katanya saya teringat ni kisah saya bekerja di Shah Alam dulu 30 tahun yang lalu. Oh, lama dah. Tapi tetap Anwar Alias teringat-ingat ya. Okey, dan di 05-5458-559. Okey, siapa pada hujung talian? Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Ah, siapa sana tu? Mana korang? Okey, tak apa, cuba lagi ya. Di 05-5458-559. Koma tak nak bercakap dengan Ellie, tak apa. Boleh hantar voice note ya. Ataupun hantar WhatsApp pun boleh. Nombornya 010-200-7055. Ah, tu dia, dah mula dah hijau-hijau kat sana. Saya ambil depan lagu ni ya. Dia bersama Deep Purple, Burn. Musim panas jangan buat pembakaran terbuka ya. Bahaya eh. Kecil-kecil, api kecil-kecil jadi kawan, besar jadi lawan.

0: lagu? Ate? Lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
1: Malam ni nak dengar suara koma. Kat mana pada ketika ni? Di rumah ke? Tempat kerja ke? Yang sedang memandu ke? Jangan malu, jangan segan. Di 055-45-8559. Ha, simpan nombor, simpan nombor ni ya. Ini nombor konti Parang FM. Teman berteman bersama saya di Jelly hingga jam 12.30 malam nanti. Okey, kita nak panggil sosnya malam ini. Terima kasih banyak yang sudi menarik Fuali di Konti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Ya, ini Kak Sharifah ya?
2: Ya.
1: Apa khabar Kak Sharifah?
2: Alhamdulillah.
1: Hari ini pergi kenuri ke?
2: Tak ada, duduk rumah je.
1: Oh, duduk rumah je.
2: Tak ada cucu balik dari Kuala Lumpur.
1: Oh, iya ke? Ada di rumah lah tu?
2: Ada.
1: Wah, terima kasih lah mendengar Ellie di Konti ni kan.
2: Ya.
1: Kak Sharifah ni bagi ucapan kepada siapa malam ni?
2: Saya nak minta lagu boleh?
1: Boleh.
2: Saya nak tujukan lagu ni kepada semua saudara mara, kawan-kawan di seluruh Malaysia. Terutama orang-orang kampung makmur Sungai Siput Utara Perak. Yang lama dah saya tak balik kampung.
1: Orang kampung Sungai Siput ni? Kampung makmur ya?
2: Ya, kampung makmur.
1: Memang amat makmur lah kampung tu.
2: Semoga mereka terus makmur, sihat, dirahmati Allah.
1: Ya, amin.
2: Datanglah ke Taipei.
1: InsyaAllah. Kak Sharifah nak dengar lagu apa sebenarnya?
2: Nak dengar lagu Kami Kazi boleh? Pergi Selamanya.
1: Oh, nanti ada tengok lagu tu ada ke tak ada ya?
2: Kalau tak ada, apa pun tak apalah. Ingin okay. Memeluk dirimu pun boleh.
1: Boleh ya? Okey, Kak Sharifah.
2: Terima kasih, Adi.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya.
1: Exist seperti dulu. Itu sahabat kita yang mendengar Perang FM ketiga ni. Azwa Azmi Kuala Kangsar, Kampung Talang Hulu. Balik berniaga dekat apa semalam tu.

0: peti dulu. Aziz ya. Okay, ramai nak cakap dengan Eli malam ni di 05-545-8559 ya. Kita tengok siapa berhujung talian sana. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Ya, yeah. Azharul Zaman ya.
1: Ah betul. Ah,
0: katanya perjalanan waktu ni ya.
1: Ah betul tu. Ah, nak balik.
0: Ya.
1: Rumah.
0: Makan kat mana malam ni?
1: Hari ni malam ni makan cakotiao je.
0: Oh, cakotiao. Okeylah tu cakotiao.
1: Tapi apa sangat
0: tu. Ya, tapi sebenarnya saya cakotiao ni kurang minat.
1: Oh ya. Yeah.
0: Ah, saya suka kotiao biasa. Okey, Azharul Zaman. Nak dengar lagu apa malam ni?
1: Malam ni tak apalah, sebarang lagu pun boleh lah.
0: Oh boleh ya. Okey. Ucapannya pada siapa ni Azharul Zaman?
1: Ucapan ni untuk semua pendengar Peras. Untuk ke Eli lah, nanti habis 12 kan?
0: Ya, habis 12 malam.
1: Hati hati memandu.
0: Terima kasih banyak Azharul Zaman. Okey, salam kat orang rumah ya.
1: InsyaAllah.
0: Okey, ada mendengar tu kan?
1: Ada tu sebelah.
0: Siapa namanya? Puan apa?
1: Salina.
0: Puan Salina. Okey, hai Salina. Selamat malam. Okey. Terima kasih banyak. Azharul Zaman isinya yang sedang memandu ketiga ini ya. Kumpulan Metafora Wasangka Cintaku. Yang tersahabat kita Anwar Alian ya.

0: selamanya. Semoga Kak Sharifah dari Taiping terhibung lagu pintanya pada malam ini. Terima kasih semua mendengar pada FM dan segmen Atau Koma. Bertemu dengan saya di DJ Eli hingga jam 12.30 malam nanti.
1: Koma nak minta lagu ke? Dengarlah selesi pendengar.

0: temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ya, malam ni saya bagi peluang untuk koma hadir di keadaan kita. Sambil koma minta lagu. Terima kasih Puan Rosita dari Manjung. Dan minta DJ Eli banyak lagu Santok Ki Ma Hampa. Lagunya Hampa. Bukan lagu ni untuk suami tersayang, Cik Rosli. Dan juga anak-anaknya iaitu Mira, Lia dan juga Ama. Moga ceria selalu. Terima kasih Puan Rosita. Bukan apa, tadi dia bagi kat WhatsApp Kunti Pandai FM, lupa bagi nama dia ni. Bagaimana cuaca malam ni kat Manjung, Puan Rosita? Yeah? Okey, juga ada Azila dari apa ni, Kampung Gajah, juga selamat mendengar Pandai FM. Tadi mendengar Hini Hits, katanya Peter Pretty Andy, dan minta saya belanja lagu ini. Lama tak dengar lagu pasal Dato' M. Kilau ni. Lagu apa ni?

kalau judi. Boleh judi lagu ni eh. Datuk M. Dalkinha. Kita lagi 10 minit ke 11 malam. Terima kasih semua. Terima kasih DJ Lee malam ni. Malam ni koma. Okey. Selamat malam Kak Yah dari Kamunting. Okey. Saya nak dengar lagu sembahan Cita-Cita Tak Warawan atau Janda.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur sama Perak FM.
2: Hai, kami Lawa Adi Gang
3: dan saya Izabara. Jom dengar Perak FM.
2: Ada hiburan,
4: ada informasi
2: untuk koma je.

sekolah di Bintulu, Tatau, Sabau, Sarawak ditutup sementara minggu depan. 5 sedia teroka lokasi alternatif. Cari kemudahan lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam.

temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layar lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk kom.

dengan Nasan, El Morgan dan juga Kontrak Good Vibration. Seperti mati lampu. Selamat malam Kak Mawa. Selamat malam juga kepada Kak Zira yang juga mendengar Perang FM. Ha. Ramadhan pada bersama dengan kita di Konti ini. Di WhatsApp Konti Perang FM, terima kasih banyak ya. Juga ada Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah pun ada. Selamat malam Mokhtar. Dan Ziah Bido, selamat malam Ziah Bido. Anda masih ingat lagu ni? Pesan Paskan Masyarakat ni, Noreh Syam. Kita ke 11, 18 malam.

0: Ya, sebab Kak Syima ada ulkuang cuma buas hati dengan lagu mintanya. Dan Shandi Panggala, aku ikhlas melepaskanmu.
1: Bukan yang kau nanti.
2: Segmen Atau Koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak. Untuk koma aja.
0: Sampai di hujung tugasan Eli Fazlah Nafi untuk kali ini, mana-mana koma dan segmen Atau Koma di Sabtu 5 hari bulan September. InsyaAllah ya. Hari Isnin saya kembali bertugas dan segmen Moh Gebang. Jam 2 petang hingga 7 malam ya. Harapan saya moga terus kat bersama Pro FM. Pasti untuk koma aja insyaAllah. Dan pasti pada FM terus menemani koma 4 jam setiap hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Datuk Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender dengan semangat Lamina memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam semua. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 6 jam yang berlalu, 6 petang hingga 12 malam, anda telah bertemankan dengan Reza. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burhan tu, untuk pertemuan hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik? Bagaimana pula dengan kesihatan anda? Saya sering mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti dengan lebih baik. Anda sihat, anda boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Jadi jagalah kesihatan baik-baik. Yang tak sihat tu seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Geng Burhan tu hujung minggu anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701 Astro 869, dan juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Baik geng-geng buruh hantu, saya menyeru anda semua dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama dengan saya untuk kita teman berteman untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita layan lagu-lagu terbaik, okey? Ramai yang sedang bercuti pada waktu ini. Almaklumlah hari ini hari Ahad, penghujung cuti sekolah. Hari Isnin akan mula bersekolah semula. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kena ingat selalu, kalau anda berada di pusat peranginan, jaga pantai kita, jaga alam sekitar kita, jangan buang sampah merata-rata, okey? Yang tengah relax-relax dekat rumah, sambil lipat kain, sambil basuh pinggan, macam-macam lagi, kemas rumah pun ada, yang sedang menjahit pun ada, macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Datuk Zainal Zain menerusi lagunya Sangkar Cinta. Jadi terus layan, luncur terus.

sebuah lagu ciptaan Mala, lirik oleh Mirawa Khalifah dengan Cinta dan Sayang. Membawa kita ke 12.27 minit tengah malam. Mana ada geng-geng buruh hantu? Lamburkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Ya, terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Anda berada dalam zon apa dia? Kita berada dalam Nasional Game Buruh Hantu di pertemuan hujung minggu. Saya mengharapkan hujung minggu yang sangat-sangat berbahagia untuk anda semua, ya. Baik, mulai esok 7 September. Hari ini 6 September, besok 7 September. Sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PBD Bintulu dan juga Tatau Sebau akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan keadaan jerbu. Kalau sebelum ini ada 12 Pejabat Pendidikan Daerah ditutup, jadi tambah lagi 2 menjadikan secara keseluruhannya 7 hingga 11 September melibatkan 14 Pejabat Pendidikan Daerah yang terjejas. Penutupan membabitkan 63 sekolah rendah juga menengah di kedua-dua PBD berkenaan melibatkan 39,744 murid dan juga pelajar. Dan jadi secara keseluruhannya, penutupan sementara sekolah pada 7 hingga 11 September melibatkan 14 PPD yang terjejas akibat fenomena jerbu, dan ia membabitkan 617 sekolah rendah dan juga 93 sekolah menengah. Jadi mereka yang berada di 14 PPD ini, mulai esok jangan hantar anak ke sekolah, ya. Tapi apapun, pembelajaran tetap akan diteruskan juga walaupun di rumah, ya. Jadi bagi mereka yang terjejas dengan keadaan jerbu pada ketika ini, kurang-kurangkanlah aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup pelitup muka yang sesuai, N95 lah sesuai pada saya. Cari pelitup yang jenisnya N95, pakailah kalau nak berada di luar. Jaga kesihatan anda baik-baik, minum air banyak-banyak. Dan pastikan bila balik ke rumah tu, mandi terus ataupun basuh, cuci tangan dan cuci kaki dalam keadaan jerbu ni, kan. Kita mahu anda terus kekal sihat walaupun dalam keadaan jerbu. InsyaAllah sama-sama kita doakan untuk rakyat yang terjejas dengan jerbu ni. Jom kita sama-sama adakan solat hajat. Tak kisahlah walaupun kita berada di Kedah, walaupun kita berada di Terengganu, walaupun kita berada di Perak, di Johor, tapi kita doakan keselamatan mereka yang berada, yang terjejas dengan jerbu ni. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan jerbu ini akan berlalu dengan cepat. Mana ada geng-geng berhantu, Cik Burger dan juga rakan-rakan, Nuang Fadli, Faiz, Ipong, Kamarul Zaman, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Syah Putera Mesin Johor, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Tentari Mas Merah, Indra Angkasa, Brunei Darussalam, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah, Masri Zawati, Misran, Papaman, mantap, dia katanya luncur dari Rembau, Negeri Sembilan. Siapa lagi? Muhammad Yusof dari Terengganu, Nini Ani, Metal Selatan, dari Keluang Johor, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Amdan Arifin, Ita Chod, Ipoh, Nik Mas, Kota Baru, Intan Hamid juga turut bersama-sama. Kita ada Abang JJ Gemas, Nur Isa, Bidadari Saju, Pekan Johor, Agnes Emma, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Abdul Jalil Tahir, Razak Balangi, Ramli Lee dari Sibu Sarawak, Juas Mizi, Abdullah dari Puchong, Jurian Jaafar, Nolia Ramli Lia, Marsa Saleh, siapa lagi? Nur Azila, Nora Ikin. Oh, ramai yang melaporkan diri, ya. Awal-awal lagi dah lapor diri bersama saya. Nida Wahida, Real Adi, siapa lagi? Nizam Pineng, Zed Pak Ya, Hasna Hasrani dari Jerantut. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Sahara Yaakob, Ronda Jacket Biru. Luncur sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu di hujung minggu.

Pasti Blake dengan Ikra Perwira. Terima kasih perwira-perwira negara kita yang kata orang tu berkorban apa saja memastikan keselamatan negara kita, ya. Terima kasih kerana berjuang untuk kami. Kami rakyat Malaysia tentu saja akan terus berterima kasih kepada anda. Jangan risau, jasa anda tetap kami kenang. 12.43 minit tengah malam. Oh ya, hari ini hujung minggu, Ahad, 6 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir, kan? Selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan keceriaan buat diri anda, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan juga hari ini 6 September, hari terakhir sebenarnya untuk pameran pertanian Horticulture dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang sedang berlangsung sebenarnya. Di mana? Di Maib Serdang. Jadi jangan lupa untuk memeriahkan hari terakhir. Mungkin ada yang hari ini hari terakhir nak pergi ke Maha, dipersilakan. Banyak pameran-pameran di sana, tau. Biasanya hari-hari terakhir ni ada lelong-lelong. Dapatkan barangan dengan lebih murah. Macam-macam lagi pameran kat sana. Pameran teknologi pertanian ada, tema pertanian pintar dan pavilion negeri. Jualan produk segar pun ada. Makanan tempatan. Macam-macam lagi lah program agro pelancongan. Dan juga inisiatif global seperti Mahago Global untuk perbincangan perdagangan dan juga perniagaan agro makanan. Jadi jom sama-sama meriahkan. Macam-macam lagi. Hiburan pun ada di sana. Oh, buat geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih memeriahkan Facebook rasmi Nasional FM. Terima kasih memeriahkan live TikTok pada waktu ini. H dari Bekan hadir. Kita ada Ayah Robin, Masya Ijam, Zarina Ina, Mona Rahim, Emma Erina, Remy 78, Halim Samijo dari Lakin Johor, Ati Azuriati, Rashidi Abbas, Nur Syifa Amni, Eda 78, Zaini Omar, AG juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ita Chod, Nur Isa, Kak Na. Mana lagi geng-geng dan juga sahabat-sahabat saya dalam geng buruhan tu untuk memeriahkan. Sama-sama memeriahkan live TikTok Nasional FM. Ada yang tak pernah masuk dalam live TikTok. Masuklah. Oh, betul. Kita boleh bersembang-sembang sambil layan lagu-lagu terbaik. Mawar Jingga. Kita ada siapa lagi? Kita ada Wan juga, Siti 86, Rohatun, Marsa Saleh, Ijam JLB 20, Alan Burger Geni Drive Pening hadir, Cik Mat 07, Sekut Nenas, Dato' On hadir, Nur Adila, Nur Cahaya, Mona Rahim. Ramai lagi. Terima kasih. Umi Zah juga terus bersama-sama. Nur Azila juga hadir. Oh, ramai. Saya seru saja semuanya masuk. Inilah geng-geng berhantu. Baru betul. Kita terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ada yang sedang termenung jauh tu. Dia kata harapan tinggal harapan je. Betul. Kadang-kadang suatu harapan yang yang kita mahukan belum tentu lagi akan tercapai. Walaupun kita dah usaha macam-macam, kan. Tapi yang paling penting kat sini apa dia? Harapan yang yang tak tercapai tu, tapi kita dah usaha dan yang kita dah lakukan yang terbaiklah untuk mencapai harapan tersebut. Selebihnya hanya Allah SWT yang berhak menentukan hasilnya. Jom main dengan Dari Kacamata. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Kita baru menyambut kemerdekaan negara kita ke-69 tahun kan. Tapi ada juga yang dah turunkan jalur gemilang. Kenapa turunkan? Kita ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting dalam negara kita, iaitu 16 September nanti, Hari Malaysia. Jadi terus kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menyambut Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Ini sangat-sangat penting tau. Dua hari untuk negara kita. Dua hari yang sangat penting, sangat bersejarah dalam negara kita. 31 Ogos 1957, kemerdekaan negara. 16 September 1963, pembentukan Malaysia. Jadi tolonglah terus kibarkan jalur gemilang untuk kita hadir dan juga menunjukkan sebagai tanda kita cintakan negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat, tolong jaga baik-baik. Pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu telah pun memperjuangkan segala-galanya. Bukan saja wang ringgit, tenaga, malah darah juga. Berkorban nyawa juga demi memastikan Malaysia merdeka, aman, damai, makmur, sejahtera yang kita kecapi pada ketika ini. Jadi kita kena jaga negara kita, tunjukkan bahawa kita sayang dan juga cintakan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Janji dengan saya. Okey, geng-geng Buruhantu, 1.4 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Geng Buruhantu. Pertemuan hujung minggu, Ahad 6 September. Baik, ada cadangan untuk pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer, Puspakom lah, akan memanjangkan tempoh operasi sedia ada kepada 24 jam bermulanya Januari 2027 bagi memberikan peluang kepada orang ramai membuat pemeriksaan kenderaan dengan lebih selesa. Perkara ini dinyatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Mahmud Razak Rahman, yang menyatakan inisiatif itu akan dilaksanakan bergantung kepada hasil sambutan terhadap lanjutan tempoh operasi 7 hari seminggu bermula November ini, termasuklah kesediaan tenaga kerja yang mencukupi. Tapi pada saya, cadangan ini sangat-sangat bagus, 24 jam. Sebab kadang-kadang pilot-pilot darat kita kan, abang-abang lori, berada-berada bas, yang pemandu-pemandu teksi, kadang-kadang tak ada masa siang kan, malam boleh hantar kereta, boleh hantar lori untuk diperiksa kenderaannya. Sangat-sangat pada saya, sangatlah pada saya lah, tapi tak tahulah kepada pilot-pilot darat se-Malaysia semua. Baik, pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, walau ke mana saja destinasi anda. Jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Zulaika Azurin yang hadir. Mamek, Sabah Lori, Pamabang, Cik Momi. Kita ada Nur Siron dari Kanga Perlis, Iris Chome, Lavender Girl, Muhammad Rosli Seli, Black Ants, Kasut Dah Boro, ada Kacung, Karamel Latte, Junaida Ilyas, Lisa Jerantut, ada Trisia, Azwan Salih, Zul Hakimi, Remy dari Baling, Mama Fifi, Fazli, Fazilah, Dak Lili dari Semenyih, Faizal JB, Kak Ngaji 79, Ani 83, Cik Mas, My Love, Metal Sejati, Rasara Raiz. Kita ada Double Shark, Baju Buru, Ibra Angles, Lin, Abang 30 Sen, Manda Izan. Usul teratai juga hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. TP-TP lainnya kena kasih padu, okey? Ada Nizam dari Bandar Tenggara, Kudin, Pim-Pim, Pampon katanya. Okey, penghujung-penghujung cuti sekolah ni. Tapi cuti sekolah ni biasalah. Saya sendiri pun banyak jemputan kahwin tau. Betul. Untuk pengantin-pengantin se-Malaysia lah, selamat kata orang tu menempuh hidup baru. Selamat pengantin baru. Semoga Allah menyempurnakan kebahagiaan anda berdua dan juga menjadikan pernikahan anda sebagai hadiah, sebagai ibadah kepadanya. Semoga Allah memberikan barakah bagi anda semua, pengantin-pengantin se-Malaysia, memberkati keluarga anda dan juga mengumpulkan anda dalam kebaikan dan juga apa saja kebaikan dalam perkahwinan anda. Selamat pengantin baru untuk semua pengantin-pengantin se-Malaysia.

paduan suara Purnima dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Sana Kita Nak Sana Hei, membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan National FM. Selamat pagi semua, ada yang baru bangun tidur kepenatan semalam, banyak kenduri kahwin pergi kan, majlis perkahwinan. Hari ini juga banyak jemputan di mana-mana saja, ramai yang jemput kan, adik-beradik buat anak saudara kahwin kan. Lagi siapa, anak saudara kahwin kalau tak pergi tak boleh, anak adik kita, anak akak kita tak boleh, kita kena datang, wajib hadir walau macam mana pun. Kita akan tengok juga keadaan jerebu semasa pada waktu ini, terutamanya melibatkan negeri Sarawak lah eh. Di Serian masih lagi mencatatkan bacaan yang sangat tidak sihat, 208, di Kuching 267, Samarahan 202 bacaannya. Manakala di Seri Aman pula 222, di Samalaju 203, juga di Bintulu 203. Ini bacaan yang sangat-sangat tidak sihat. Manakala tempat-tempat lain mencatatkan bacaan yang tidak sihat. Dia ada beza, tidak sihat, sangat tidak sihat, lepas tu keadaan berbahaya, dan selepas keadaan berbahaya, dia sangat-sangat berbahaya. Kita harapkan jerebu yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita juga mohonlah rakyat Malaysia supaya tidak menambah jerbu yang ada dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Tolonglah ya, baik di Semenanjung, baik di Sabah, baik di Sarawak, di seantero Malaysia, jangan lakukan pembakaran terbuka. Anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar juga, pihak-pihak yang berkuasa. Kalau kena saman, jangan salahkan saya ya. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda. Kita dah pesan banyak kali dah, jangan tolong, tolong jangan lakukan pembakaran terbuka. Muhammad Tarmizi dari Parit Raja, Parit King katanya. Jasmina Joni juga melaporkan diri. Abdul Razak Ramli, Virginia Vanessa, Pok Ju, tengok selamat bekerja Pok Ju. Ian, Bunga Mawar, Su My Heart, Bintang 98, D Wawani, My Love Butterfly Purple. Selain daripada itu ada Lady Hida, Sabri Rajman, Abi Ajim, Jojo Roti Canai, Ahmad Nurul Amri, Kuzamri, Martinez, Nur Pineng, Rentap Official. Kita ada Zaitun Harun, Putra Pujangga Hati, Celebet 56, Yong Iza, Aus Fallen, Intan Abdul Kadir, Abi, kita ada siapa lagi? Mr. Evo juga turut bersama-sama. Kupu-kupu Beracun, Asmalini Hanan, Putri Lilin Kemboja, Ulet Lek, Ainun Putih. Terima kasihlah yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus sokong, yang terus support, yang sanggup tak tidur sama-sama dengan saya. Tapi ramai seantero Malaysia memang tak tidur ya. Muhammad Hafizuddin mengantuk ni, mengantuk tidur. Dia jaga tahan-tahan mata, mengantuk tidur. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Dan kini tibalah masanya. Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar kan, sabar itu separuh daripada iman. Betul, kita kena sabar selalu. Dia ibarat macam payung lah eh. Payung tu tak akan boleh menghentikan hujan tau. Betul, tapi payung boleh melewati hujan. Kita dengan payung, kita boleh melewati hujan. Sabar itu tak boleh menghentikan ujian, tapi dengan sabar kita melewati segala ujian dengan hati yang tenang dan juga tabah. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk anda layan di tepi bujuk katil. Ada yang katanya bukan tepi bujuk katil lagi, bawah katil lah, tepi bujuk katil, tepi bujuk tingkap, bujuk pintu, macam-macam lagi bujuk yang ada. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan ujung minggu hari ini Nasional Game Berhantu. Hashtagnya Seharum Mawar. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu daripada persembahan Allahyarhamah Niki Ardila. Aku takkan bersuara, tapi percayalah pemilik suara ini akan terus bersuara bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, terus layan, luncur seluruh.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kendalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Joey Sting dengan Adakah Kau Setia. Tapi pendengar-pendengar Nasional FM, terutamanya geng-geng berhantu, akan terus kekal setia 12 malam sampai pukul 6 pagi. Itu yang bestnya tu, geng-geng berhantu memang kekal setia bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 1.57 minit pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Rasa macam baru je saya ke udara. Rupanya dah nak masuk 2 jam dah. Kita nak melangkah di jam yang ketiga Nasional Geng Berhantu, pertemuan hujung minggu 6 September 2026. Baik, bulan ni bulan September. Kita kena ingat bulan depan adalah bulan belanjawan. InsyaAllah belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim di Parlimen. Dan ramai yang mengharapkan sesuatu berita yang gembira untuk seluruh rakyat Malaysia. Semua golongan, bukan saja golongan yang kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semuanya mengharapkan sesuatu yang terbaik. Dan kita sama-sama kita doakan segala cadangan dan juga harapan anda telah pun disampaikan kepada kementerian-kementerian yang berwajib untuk dibentangkan dan dianalisis di peringkat-peringkat terakhir. Termasuklah Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan KPKT mengemukakan 14 cadangan inisiatif bagi Belanjawan 2027 yang memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti hidup rakyat melalui pemerkasaan prasarana awam, mitigasi banjir, keselamatan komuniti, akses dan juga kepada perumahan. Dan cadangan itu dirangka secara komprehensif bagi memastikan setiap dasar dan juga peruntukan fiskal yang disalurkan kerajaan memberikan impak nyata kepada rakyat selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membangunkan negara serta mensejahterakan rakyat. Ya, okey. Ramai yang sedang yang memandu, katanya ada kawasan-kawasan yang

dilanda jam waktu ini. Yelah kan, di penghujung-penghujung cuti sekolah ni, ramai yang mengambil kesempatan untuk pulang ataupun mengambil anak di kampung. Dah lama tinggalkan anak, dah hampir seminggu tinggalkan anak di kampung ni, ambil balik kan. Kalau tak tinggalkan, nanti opa, nanti nenek, nanti atuk marah pula, tarik muka, dia kata. Tinggalkan cucu. Biasanya time cuti sekolah macam itulah. Saya dulu pun sama juga. Zaman-zaman dulu pun kita macam tu juga kan. Dan cuti sekolah je, kita balik rumah atuk, balik rumah Wan, balik rumah opah, balik rumah siapa kan, dekat kampung. Time nak naik sekolah, nanti baru abah dengan ibu datang ambil. Okay, Zai, selamat pagi Zai. Puteri Delisha, Haji Lebai Bro, ada Azaz No, Mat Dam. Mat Dam dia kata, hon satu kali, pom-pom-pom. SB Mat Taib, Kemboja, Mat Yusri, Lara Saufi, Jumaat Gromok, Bunga April, Mar Pineng, Dihana, Alia Shah, Lia, Nisam Pineng, ada Esting, Ajib 8189, Saifullah, Hafizah dari Tapa Perak, Mizi 85, Zuraida Kamarin, kita ada siapa lagi? Wiro Sambling, Aida Kedah, Hani Zakaria, Farif Hakimi, Nurul Huda, Muhammad Zakari, ada Joe juga, IT 90, Aziza 1957. Ramai yang melaporkan diri. Okey, jujur roti canai dari Tampin. But SB pun Abang Lori, mantap Abang Lori. Mana ada lagi pilot-pilot darat Malaysia? Ramai pilot darat cuti ke? Ramai yang cuti lah. Nak bawa, kata orang tu bawa keluarga kan. Pilot darat ni jangan main-main tau. Kadang-kadang 4-5 hari tak balik rumah. Ada yang hampir 2 minggu tak balik rumah. Sungguh. Ramai kawan-kawan saya pilot darat. Kesian mereka, kurang bersama dengan keluarga. Tapi bila ambil cuti tu, pastikan bersama dengan keluarga, bawa mereka jalan-jalan, bawa anak jalan-jalan untuk mengeratkan kembali silaturahim kan. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, wahai geng-geng buruh hantu. Terus layan, terus luncur di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

lagu yang cukup syahdu, Dendangan Budak Kacamata dengan Bintang, kan? Begitulah cinta, kan? Kadang-kadang cinta itu tak semestinya dimiliki. Mungkin tangan dia menggenggam tangan kita sebentar saja, tapi hati kita telah digenggam untuk selama-lamanya. Cinta ni dia ada dua. Sama ada berakhir dengan bahagia ataupun berakhir dengan kekecewaan. Itu lumrah dalam cinta. Tapi ada juga yang menyalahkan cinta. Cinta tu tak salah. Yang salahnya bagaimana cara kita membawa cinta itu. Ya, betul, pertemuan itu menghadirkan sebuah kebahagiaan, sebuah kemanisan. Perpisahan itu menghadirkan sebuah kelukaan, sebuah kekecewaan. Tapi itu adalah proses dalam pembelajaran dalam hidup kita. Kita belajar sesuatu. Mungkin dengan kehilangan kita lebih menghargai. Kadang-kadang bila ada depan mata kita tak hargai, kan? Dengan kehilangan baru kita nak hargai. Itu kita belajar sesuatu. Baik, dari dulu hingga saat ini, RTM sentiasa mencongkir bakat-bakat baru. Kita ada banyak bintang, bintang RTM dari dululah sampai ke saat ini, bintang P. Ramlee. Dan untuk minggu hadapan, Debaran Bintang Kecil 2026, ini pun bintang juga yang kita nak nak congkil. Kita mencongkil bakat dari zaman kanak-kanak lagi. Dan hanya 4 bintang saja yang akan mewakili zon Semenanjung untuk berada di pentas akhir nanti di Sarawak, ya. Dan Debaran Bintang Kecil 2026 akan berlangsung di auditorium Tunku Puan Cik, Komplek Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan, iaitu RTM Negeri Sembilan. Pada bila? 12 September 2026, 9 malam. Anda juga boleh tonton terus secara langsung di TV2. Saya suka bintang kecil ni, tahu. Tengok anak-anak kita ataupun adik-adik kita menyanyi, menghiburkan anda, menunjukkan bakat yang ada. RTM sentiasa mencungkil bakat-bakat, bukan saja dari nyanyian, lakonan, dari segi penyampaian juga. Macam saya lah, penyampai radio, kan, dicungkil bakatnya oleh RTM. Semuanya kami berikan di RTM, sentiasa mengangkat bakat-bakat yang ada dalam negara kita. Okey, selamat pagi Izan, pilot darat. Mantap Izan. Kudin juga pilot darat je. Kudin, Rohani, Khairul Bahar, Azlan Adnan, Adik Lakosti, Zakatin, Botak Bahau yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada juga Yusuan Yusuf Putri Zai, Nura Yusuai MC, terjaga dari tidur katanya. Terjaga dari tidur, Yus. Mimpi apa, Yus? Harap-harap dapat mimpi yang indah. Kalau mendapat mimpi yang ngeri, maknanya anda tidur tak cuci kaki. Kita ada Jenal Ina-Ina dari Melaka, Zam 67, Abang Long Awang dari Bintulu, Alang Su, Jun JR, Wakapi, saya Datina Ajirah, Hati 80, Norma Dayana juga. Ini 67, Azwana, dia kata, hai Abang Manis, selamat pagi. Kero Anwar juga. Yang mana hadir, tolong tepi-tepi like-nya, kasih muncur, kasih laju. Kak Bib dari Taiping. Bukan Taiping, Taiping. Orang sebelah sana panggil Taiping, ya. Yeah. Terus berber lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusin lagu ini. Sentiasa ada harapan dalam hidup. Sentiasa ada harapan. Yang paling penting, kita usaha untuk mencapai harapan itu. Harapan semalam, Azmin dan juga Amy Mastura. Terus layan Kempuruhan tu.

Kumpulan Iklim dengan Patah Ranting di Jemen Usia. Oh ya, ada yang dah terimbau kenangan pedihnya kan. Ada yang katanya terimbau kenangan lalu bang. Kenangan suatu bercinta, berpisah. Tapi apapun jika saatnya tibalah, sedih akan menjadi ketawa, perih akan menjadi cerita, kenangan akan menjadi guru, rindu itu pula akan menjadi apa? Menjadi temu. Kau dan aku sudah tentu akan menjadi kita, andai kata ditakdirkan. Itu yang kita harapkan selalunya dalam percintaan. Ada yang tengah kecewa bercinta, tak apalah, nak buat macam mana. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Tapi kekecewaan itu jangan sampai terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Saya sering berkatakan mengenai perkara ini. Jangan sampai kita lupa kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Oh ya, kita sama-samalah mendoakan kesejahteraan rakyat Malaysia yang masih lagi hilang selepas 11 hari tanpa kabar berita. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam tragedi banjir dan juga tanah runtuh di Nepal kini juga menaruh harapan sebenarnya kepada pasukan mencari dan juga penyelamat khas Malaysia SMART yang dihantar ke negara itu bagi meneruskan usaha pencarian. Jadi ramailah keluarga dalam mengharapkan penghantaran pasukan SMART meskipun berhadapan kesukaran mendapatkan kelulusan daripada kerajaan Nepal sebelum ini kan. Jadi kita mengharapkan segala usaha kerajaan Malaysia dan juga anggota SMART pada tahap yang terbaik dan digerakkan secepat mungkin kerana setiap jam amat bermakna kepada keluarga yang masih lagi menunggu kepastian. Jadi walaupun selepas 11 hari ramai yang berpandangan, ramai sangat yang berpandangan kebarangkalian untuk menemukan rakyat Malaysia yang masih hidup semakin rendah kecuali jika mereka terkandas atau pun berlindung di lokasi tertentu yang belum dikenal pasti. Jadi kita sama-sama doakan 55 rakyat Malaysia yang hilang tanpa kabar berita akibat daripada banjir dan juga tanah runtuh yang berlaku di Nepal. Mudah-mudahan mereka selamat semuanya. Kita doa sama-sama. 2.59 minit pagi. Seminit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semuanya okey lagi? Ada yang dah mengantuk? Alah, janganlah tidur dulu. Kata Nasional Hujung Minggu, ramai yang tak kerja, ramai yang off day. Jadi kita sama-samalah teman berteman sampai pukul 6 pagi. Mizi 85 katanya masih okey lagi. Okey. Zack 9753 katanya panas bang malam ni. Tak boleh nak tidur, okey.

nak tidur, panas. Nak buat macam mana cuaca panas sekarang ni kan? Sabar banyak-banyak. Cuaca panas, cuaca hujan, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita reda dengan apa yang berlaku je. Wandi 984, Mastura Salam Hadir. Kita ada Mesara, kita ada Kamariah, Yulan, Nur Ashikin, Razak Black, Hamidah, Viona, Hazri Zabaha yang melaporkan diri bersama dengan saya, Azza Yati Zul, Miss Kayoi, Kak Ai, Purnama Merindu, Ana Azizi pun turut hadir, Hairun Akmal Azizi, Aim, Fainiza Yayang, Umizal. Ramai yang nak menangis lagi. Nak menangis je lah. Encik Azmi, ada yang kata kalau Abang Manis tak ke udara, ramai yang tak menangis. Okeylah, bila saya ke udara, kita sama-sama menangis, eh? Menangis di tepi bujur katil. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Terengganu di Kemaman, Pahang di Kuantan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

komposernya adalah Worm. Lendangan kumpulan Juji Fortin menerusi lagunya Bunga Larangan. Saya dah cakap dah, jangan dipuja bunga larangan, jangan dipuja bunga milik orang. Banyak lagi bunga-bunga yang masih lagi terbiar. Lagu ini membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bersama dengan saya tau. Ada yang baru je bersama dengan saya, melaporkan diri bersama dengan saya. Baru bangun ya. Ada yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia, waktu ini, waktu 3 pagi ni, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi adalah waktu yang sangat-sangat kritikal mata tau. Waktu-waktu beginilah menguji kita. Jadi kalau mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat, R&R, di mana jual berehat tidur seketika. Lepas tu, bangun tidur, baru cari kopi O, cari TO ke, Nescafe tarik ke, terpulang lah. Jadi tidur seketika, nak bagi hilang letih mata tu, supaya pemanduan kita akan lebih lancar lagi selepas kita bangun. Kita jangan jadi sampai microsleep tau. Microsleep ni berlaku apabila mata kita rasa macam kita celik je mata tu, tapi rupanya kita dah tertidur, otak kita dah tertidur. Itu yang selalunya banyak berlaku kemalangan kerana microsleep. Jadi sayangi diri anda, nyawa anda. Nyawa anda, diri anda adalah untuk keluarga anda. Kena ingat sesuatu, bahawa keluarga kita sedang menanti kita di rumah, nak nyambut kita dengan penuh rasa kegembiraan, bukan sebuah tangisan. Kena ingat itu selalu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia. Bagi anda yang berada dalam kawasan Jerebu, kita kena kenali tanda-tanda kesan awal Jerebu kita. Mata kita rasa pedih kan? Rasa pedih ataupun rasa berair, hidung berair dan juga kerap bersin. Antara yang lain adalah tekak kita terasa gatal, sakit kepala ataupun pening, batuk, kulit terasa gatal, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Itu adalah tanda kesan Jerebu. Jadi tolonglah dapatkan rawatan dengan segera. Jadi kalau boleh kita kurangkanlah aktiviti luar, lindungi diri kita, keluarga kita, apakah terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Jangan ambil remeh tau perkara ni. Tanda-tanda Jerebu ni jangan ambil remeh. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Azila MTJ sama pagi yang melaporkan diri. Carlos Jekyll, kita ada siapa lagi? Fikri Tan, Queen Diana, dan 6979, Ina 1075, Abi Hashim, Fitri, Syazila Ila, Siti Fatima, Azlina Mansur, Wan Baling, ada L juga, Azman Masri juga bersama-sama. Rukiah 65, Bintulu masih on lagi, kata awak, Abang Long Awang. Okey, Zulaika Azurin hadir dengan kerangnya, sambal kerang. Azman Sekincan. Okey, jom waktu ini sehingga jam 4 pagi saya hentikan seketika untuk menangis sepi bujuk hati, sebab kita nak berikan laluan setengah jam ini saja untuk lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan dan juga hiburan tanpa henti yang saya berikan untuk anda. Banyak kenangan yang tak ingin kita lupakan. Banyak sangat kenangan yang tak mahu kita lupakan. Terutamanya kenangan manis lah. Kalau boleh kenangan pahit tu memang kita nak lupakan. Tapi percayalah, semakin kita cuba lupakan kenangan pahit itu, semakin kita akan teringat. Jadi caranya apa dia? Jangan kita cuba lupakan, sebab kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita, akan terus bersama dengan kita sehinggalah nafas terakhir kita. Caranya kita kenangkan kenangan yang manis je, supaya kita mampu tersenyum. Betul, kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Kita kena ingat kenangan itu adalah diary kehidupan kita yang kekal. Lagu koleksi 80-an. Mungkin ada yang terimbau koleksi 80-an ni dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ada yang terimbau zaman-zaman remajanya. Ada yang katanya terimbau zaman-zaman kanak-kanaknya kan. Zaman-zaman kita panjat pokok. Zaman-zaman anda terjun sungai, terjun parit. Main apa? Main cepi, main batu seremban. Teringat bermain dengan kawan-kawan. Main galah panjang. Apa lagi permainan-permainan lama yang mungkin anda teringat terimbau.
kadang-kadang kita teringat kawan-kawan kita di mana, kawan-kawan kita kan. Dulu masa kecil-kecil sering bersama, masa sekolah sering bersama. Apabila dah besar, terpisah jauh, kita tak tahu kawan kita di mana. Sebab masing-masing sudah pun ada kehidupan dan juga perjalanan hidup masing-masing. Hashtagnya kenangan lalu. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu, bersama Dato' Khadijah Ibrahim, Ku Gembira Di Sampingmu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.4.

Lavender dengan Legenda Cinta. Lagu tahun 1986 mengakhiri koleksi 80-an kita. Waktu sekarang tepat jam 41 minit pagi, di jam yang kelima untuk pertemuan nasional game burung hantu hujung minggu Ahad 6 September 2026, 24 Rabi awal 1448 Hijrah. Okey, geng-geng burung hantu dan juga semua pendengar Nasional FM, kita akan terus menjadi sebuah negara dengan rakyatnya yang mampu bersatu padu, tanpa berpecah belah, bersuara tanpa membenci dan juga mempertahankan identiti tanpa merendahkan pihak lain. Dan kepelbagaian bahasa, budaya, agama dan juga adat menjadi kekuatan negara kita. Dengan tugas generasi pada masa kini adalah memperkukuhkan Malaysia yang dibentuk oleh generasi terdahulu. Jadi perpaduan tidak boleh hanya dipertahankan ketika krisis saja tau. Betul. Perpaduan mesti dibina setiap hari. Daripada kita mengurus keberbagaian, kita mesti membina kebersamaan juga. Daripada sekadar mengelak perpecahan, kita mesti memperkukuhkan rasa memiliki dan juga rasa hidup bersama. Kita mesti membina masa depan bersama. Jadi sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini, sama-sama kita tunjukkan semangat jiwa merdeka kita, semangat jiwa cintakan tanah air kita dengan terus memperkukuhkan perpaduan. Jangan ada insiden-insiden kecil yang boleh menjadi besar sekelip mata. Zaman sekarang zaman tular, dirakam, disebarkan ataupun diambil di luar konteks kan. Jadi salah faham, maklumat palsu dan juga provokasi boleh bergerak lebih pantas daripada usaha membina kepahaman. Jadi tolong jangan sebarkan berita-berita palsu, berita fitnah ataupun berita-berita yang boleh membangkitkan kemarahan sesama kita, ya. Hamba abadi sama bagi Ishak Zahiran Ismail Mu'iti Bunga Larangan. Ramai lagi lah yang terus bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ramai yang tak boleh nak tidur, tergolek sana, tergolek sini kan, tapi kita layan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Mungkin ada jiwa dan juga hati yang resah sepanjang malam. Resah kenapa? Resah kenapa? Resah tak boleh nak terima kenyataan hidup. Kita kena ikhlaslah apa yang berlaku. Kalau kita tak ikhlas, hati kita tak akan tenang. Macam mana pun kena ada keikhlasan dalam hidup. Keikhlasan itu sangat penting. Walaupun ianya pahit, tapi percayalah yang pahit itu adalah penawarnya. Hashtagnya teruntuk, bukan teruntuk cinta hati, tapi hashtagnya adalah seharum mawar. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi pada waktu ini dan saat ini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh. Lontaran suara dan juga paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra menerusi lagu Janam Janam. Janam Janam tau, bukan Jahanam. Jahanam tu lain. Terus layan Nasional Game Burung Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
1: Orang-orang polis, lebih baik serah diri kalau mau nyawa awak dan anak bini awak selamat. Hei, pengkhianat, kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan.
0: Hari ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. Lagu daripada komposernya Nadia Aiming membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Baik, di hujung-hujung minggu ni apa yang perlu anda lakukan? Sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu sibuk. Terlalu sibuk dengan pelbagai urusan sampai kita lupa nak memanjakan diri, sampai kita lupa untuk meluangkan masa untuk diri kita sendiri, tahu. Sebenarnya fizikal dan mental kita perlu berehat. Jadi hujung minggu ini kita berhentilah sejenak dan juga berilah ruang untuk kita berehat. Me time, kata Mak Saleh tu. Kita rehat sepuas-puasnya. Tidak, kata orang tu, tak perlulah kita penuhkan setiap waktu dengan pelbagai urusan, kan. Cukup sekadar melakukan perkara yang kita suka, nikmati masa bersama dengan orang tersayang dan juga berehat dengan tenang. Jadi selamat berhujung minggu. Ambil masa sebentar hujung-hujung minggu ni untuk kita tidur dengan cukup, makan dengan tenang, luangkan masa dengan yang tersayang, buatlah sesuatu yang menggembirakan. Kita off sekejap, break sekejap, berhenti sekejap daripada urusan pejabat dan juga hal-hal kerja yang sentiasa mengantui kita setiap hari. Jadi beri ruang untuk kita, diri kita bernafas dan juga kumpul semula tenaga untuk menghadapi minggu seterusnya. Geng-geng berhantu semua okey? Mantap semua. Ramai-ramai yang hadir. Mata Air, Mak Tahir, ada Syah, ada Zainu, Ina Emo 86, Rin Renohara, Ana Musa, siapa lagi? Narina Ina, Isa, Muhammad Ramli, Ma'el, Poksi, Siti Khalija, Akila Jana, Widuri, Cik Nana, Remy, Norman Abdul Hamid, Sam Lizzie, Mel. Ui, ramai betul. Jadi ujung-ujung minggu ni geng-geng berhantu, dia akan bermimpi di siang hari. Dia malam hari dia tak tidur sebab dia nak layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi selepas subuh nanti geng-geng berhantu mulalah masuk ke sarang. Dia akan tidur bermimpi di siang hari. Kasut buruk, okey kasut buruk. Katanya baru lepas makan, baru lepas menjamu selera. Ada juga yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Katanya perutnya lapar, bang. Makanlah. Dimulakan dengan bismillah, tahu. Jangan lupa baca doa, makan dulu. Jangan main makan je, kunyah betul-betul. Ada yang 2-3 kali kunyah dah terus telan. Ada 2-3 kali kunyah terus telan. Bukan tak boleh, tapi tak baik untuk penghadaman. Kunyahlah betul-betul, kan, pelan-pelan kita makan. Kunyah betul-betul supaya penghadaman itu baik untuk perut kita. Jangan jadi macam ular sawa, main telan je. Mula di kopi katanya, salam bermanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bagi salam. Okay, sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Terentuk Cinta Hati, menerusi lagu ini pula. Paduan suara Arif bersama dengan pasangannya Yolanda, menerusi lagu tajuknya Luka Sekerat Rasa. Terus dengar Nasional yang berhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama.

Dhamma Sutra dengan umpama mimpi. Dalam mimpi menutup tirai, menutup cerita. Menangis tepi hujung di bucu katil untuk hujung minggu. 5.4 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini apa yang kita perlu lakukan? Kena bersyukur selalu. Semangat-semangat selalu. Hidup ini adalah keajaiban sebenarnya. Dan nafas yang kita hirup ni, yang kita bernafas ni, adalah sebuah anugerah dari Allah SWT. Jadi semakin banyak kita bersangka baik, makin jiwa kita akan tenang sebenarnya. Betul. Lebih ikhlas bergaul kan. Lebih banyak kata orang tu menghargai kebaikan, mampu menyebarkan kasih sayang dan lebih bersyukur pada setiap hari. Yang penting kita bersyukur selalu. Walau apa pun yang berlaku pada kita, kita syukur je lah. Syukur dengan apa yang ada. Tak perlu kita nak memaksa-maksa diri kan. Tak perlu kita ikut cara orang lain. Cara orang lain, cara orang lain. Cara kita, cara kita kan. Kehidupan kita, kehidupan kita. Kerana setiap perjalanan hidup itu berbeza-beza. Berbeza-beza takdirnya. Jadi takdir kita, kita lalu dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dengan apa yang berlaku, segalanya akan jadi dipermudahkan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu salat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad 6 September 24 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi. Labuan juga baru sebentar saja tadi 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52 minit pagi. Kuantan Pahang 5.54. Kota Baru Kelantan 5.55. Johor Bahru Johor 5.52. Manakala Bandaraya Melaka 5.57. Seremban 9.58. Shah Alam Selangor 5.59. Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Jersong Pulau Pinang 6.3 minit pagi. Alustak Kedah dan juga Kangang Belis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Macam biasalah kita doa apa yang kita lakukan, kebaikan kita, walaupun dikata orang, mudah-mudahan kebaikan kita akan diterima Allah SWT, juga dengan ibadah yang kita lakukan akan diterima sebaik-baiknya di sisi Allah SWT. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, ataupun dalam nama penanya, nama glamournya adalah Ustaz Manis tau. Betul, bukan saja Abang Manis, Ustaz pun ada manis juga. Ni Ustaz Manis ataupun nama sebenarnya adalah Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki. Rakaman Raudah telah pun diadakan ataupun berlangsung di Masjid Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tengah relax-relax, baru bangun, kena kopi O. Tapi kalau dekat kampung-kampung waktu-waktu macam gini kan, saya suka waktu-waktu begini bangun dekat. Kalau saya duduk dekat kampung, saya waktu-waktu begini saya suka bangun. Sebab apa? Saya suka hirup udara yang segar sangat-sangat. Bila kita hirup tu, ui, rasa nyaman je, sungguh. Sambil-sambil kita hirup udara segar tu kan, kita mula terfikir. Waktu terus berjalan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan. Dan berikanlah yang terbaik pada hari ini. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang hashtagnya belayan jiwa lah. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan nasihat, lagu-lagu yang ada pengajaran dan juga pembelajaran dalam lirik lagu itu, supaya kita berfikir dengan lebih baik. Okay, lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Ekspedisi ciptaan Jazz Kevin. Sebuah lagu yang diberi judul Hentian Ini.
terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekuntum umul kitab. Al-Fatihah.

0: الحمد لله ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. Sayang senduduk berbunga pagi, ambil daunnya dijadikan ubat. Apa tanda kasihkan Nabi jika tidak perbanyakkan salawat? Nabi Muhammad junjungan umat, membawa rahmat, membawa berkat. Marilah seluruh umat taman desa banyakkan salawat demi menggenggam syafaat di hari kiamat, di hari kiamat, di hari kiamat. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan salawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Apa tanda burung perapat mematuk bunga di saban senja? Apa tanda himpunan umat menzahir cinta demi agama, bangsa, nusa, Gaza dan agama? Alhamdulillah, semua alhamdulillah yang saya muliakan pimpinan Masjid Al-Aziz Muhammad, pimpinan masjid, jawatan kuasa, tuan-tuan pegawai, ayahanda, bonda, tuan-tuan pengurus, penjaga, pelindung, pembela, penerus, pewaris, penghubung dan penyambung dakwah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seluruh jawatan kuasa yang telah berlumus tungkus menjadikan Masjid Al-Muhsinin taman desa ini sebagai mercu tanda pahala dan sebagai pembuka jalan menuju ke syurga. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jal yang telah menolak dan menggerak, menghidup, menjentik serta menyuntik semua yang ada, jauh dan dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang jauh terasa dekat. Orang yang hatinya ada cinta, yang lama terasa sekejap. Orang yang hatinya ada cinta, yang berat terasa ringan. Alhamdulillah, biar jasad kita dijarakkan dengan Nabi kurang lebih 8,786 km. Masalah Lais Muhammad dari bumi Malaysia, taman desa Kuala Lumpur menuju ke Masjid Nabawi. Orang yang hatinya ada cinta, jauh itu terasa dekat. Biarpun jasad kita dipisah dan dijarakkan ribuan kilometer antara kita dengan baginda Rasul yang sedang bersemayam dan bersemadi jasadnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Namun yang terpisah itu hanya jasad, yang jauh itu hanya jasad, tetapi hati, rasa, kasih, sayang, rindu, cinta sentiasa merapat, sentiasa mendekat. Itulah bukti kasih cinta umat. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Saya mengucapkan jutaan terima kasih, tahniah atas penganjuran dan terima kasih atas undangan dan jemputan. Kali pertama di masjid ini, berada di kawasan orang-orang baik, berada di dalam zon orang-orang baik yang diangkat, yang disebut sebagai Al-Muhsinin. Jadi orang di KL Lumpur ini, orang di KL Lumpur, orang yang paling baik siapa? Tuan-tuan lah. Orang lain baik juga tapi tak berapa sangat. Tapi orang yang berada dalam Koryah Masjid Al-Muhsinin, taman dan desa ini adalah orang paling baik sebab tumpang nama Masjid Al-Muhsinin. Ya Allah, aku datang ke masjid ini, sahaja aku menjadi ahli Koryah masjid ini, dua rakaat. Sahaja aku duduk di sini, bukan saja-saja, sahaja aku tinggal berpindah di sini. Sebab apa? Sebab semata-mata Ustaz Manis nak datang malam ni. Adakah? Sahaja aku duduk di sini sebab apa? Sebab aku nak tumpang Muhsinin, tumpang baik. Kot-kotlah aku ni tumpang dapat bau. Sebab tu orang kata, kawan dengan orang jual minyak wangi akan terasa kewangiannya. Walaupun kita busuk, berkawan dengan orang yang menjual besi terasa kebusukan, kebersihannya. Maka berkawan dengan orang baik, kot-kotlah tercium kebaikannya pada kita. Soalilah Muhammad. Dan bila mendengar daripada penceramah, berkawan dengan orang-orang manis, mudah-mudahan menjadi manislah kita. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun, Nabi no followers, Nabi no subscribers, Nabi no supporters, Nabi no likers, Nabi no lovers, Nabi no viewers, Nabi nobody, nobody, Nabi sendiri, tiada orang di sisi. Kerana
1: Bukan mudah untuk mudah. Bukan senang untuk senang. Bukan mudah untuk memiliki Mekah yang kita tengok hari ini. Tidak seperti pada zaman Nabi. Nabi lahir dalam keadaan Mekah tengah rosak. Tapi hari ini yang kita lihat, Mekah ini berada dalam keadaan suasana muhsinin. Ketika Nabi lahir, suasana vibe sekel Mekah. Bukan muhsinin, tetapi mufsidin. Zina, arak, judi, tanam anak hidup-hidup, bunuh manusia, berperang, cari gaduh. Tidak ada benda, satu benda yang positif yang kita boleh ambil di sekitar bumi Mekah dan Kaabah.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
1: Maka Allah lahir dan Allah hadirkan. Allah hantar

Al-Mursalin. Nama Allah panggil Nabi dengan nama Yasin. Yasin itu ditunjuk, ditujukan, dedicated. Dari ribuan ataupun ratusan nama Nabi, salah satunya Yasin. Wal-Quranil Hakim. Dan Al-Quran yang maha agung, yang maha bijaksana. Innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, engkau itu manusia biasa yang diberikan power, yang diberikan spirit, yang diberikan roh yang luar biasa. Walaupun jasadmu biasa, kami yang hantar, kami utus untuk merubah dan menukar Mekah from zero to hero. From zero to hero, from nothing to something, from lowest to the highest, from mufsidin kepada muhsinin. Apa jadi setelah berhempas pulas, berlumus tungkus, bermandi darah, bermandi peluh? Apa jadi? Mekah berjaya dimuhsininkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dulunya gelap, jahil, kotor, sesat, bodoh. Akhirnya dengan wa ma arsalnaka rahmatan, Nabi datang sebagai sifat cahaya. Nabi bawa torchlight untuk suluh setiap hati dan jiwa yang berada dalam fizzulumat. Akhirnya bumi Mekah yang kita pijak, yang kita pusing tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bertawaf, tuan-tuan kena bayangkan, ya Allah, hari ini kita memandang wajah Kaabah tanpa ada penghadang dan hijab. Tapi dulunya nak tengok Kaabah, kita terpaksa melihat 360 tokong patung berhala di sekeliling Kaabah yang menghijab pandangan disebabkan air tangan Nabi. Maka hari ini kita bisa menatap wajah Kaabah tanpa hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru mukadimah, tak masuk lagi gear 1. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Kadang mungkin tak perasan lah, ustaz ke makcik malam-malam memang duk layan video TikTok ustaz mana sebelum tidur. Pendek kata memang kalau tak boleh tidur lah kalau tak layan video ustaz. Tak sangka tengok dalam TikTok nampak besar, tengok di depan-depan mata nampak, nampak comel. Boleh tak sebut kuat-kuat sikit, please, come on. Okey tuan-tuan, saya sambung eh. Dalam ruang kesempatan yang ada, tuan-tuan, kita dah ratusan kali mendengar kuliah, tausiah, cambutan maulid. Apa benda yang kita nak angkat? Adakah ceramah maulid ini hanya ulangan? Hanya sekitar nak beritahu Nabi lahir tepi Kaabah. Nabi lahir didukung oleh Abdul Muttalib. Nabi diberikan nama Muhammad. Nabi dibawa tawaf keliling Kaabah. Adakah hanya sekadar itu? Itu puluhan, ratusan kali kita dengar kuliah maulid. So malam ni tuan-tuan, apa benda yang kita angkat? Apa benda yang kita nak take note? Apa benda yang kita nak bawa pulang? Datang kosong, pulang penuh isi cinta. Kesimpulan daripada ceramah kita malam ni tuan-tuan, kalau dapat saya dengan tuan-tuan pulang melangkah keluar malam ni dengan titis air.

0: Langkahan pulang ke rumah, ada titis air mata yang mengikut. Datang tadi kosong hati, datang tadi rasa macam lost, tapi pulang dengan isi cinta, isi kasih dan isi rindu, penuh cerita tentang Nabi. Maka kalau boleh malam ni kita nak tidur, tepuk bantal, ya Allah, tidurkan aku, lenakan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang banyak menyebut, orang yang banyak menyebut pasti dia akan ingat. Takkan datang ikut tanpa cinta, takkan datang cinta tanpa rindu, takkan datang rindu tanpa ingat, takkan tanpa ingat, takkan dapat ingat tanpa sebut. So nak ikut Nabi, dia mesti bermula dengan sebut, ingat, cinta, rindu, ikut. Itu dia punya circulationnya. So nak sampai tahap fattabi'uni, starting point, mesti sebut.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Putera Aiman, lirik oleh Pahroi Mak Joy, Hijaz dengan Sumayyah. Lagu yang sebenarnya kalau kita betul-betul dengarkan lagu Sumayyah tu, air mata boleh mengalir tau. Melihatkan bagaimana pengorbanan seorang wanita. Kita sangka yang mati syahid itu adalah pahlawan-pahlawan. Mati syahid itu adalah pahlawan yang pertama dalam Islam. Tidak. Rupanya insan yang mati syahid yang pertama dalam Islam adalah Sumayyah. Wanita yang pertama syahidah adalah Sumayyah. Lagu itu membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan ruang udara Nasional FM pukul 6 pagi nanti untuk hujung minggu. Saya serahkan 6 jam berikutnya, iaitu 6 pagi hingga 12 tengah hari bersama dengan rakan saya Nazri Fahmi, akan menceriakan pagi anda, hujung minggu anda di awal pagi. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan dikongsikan ataupun diperdengarkan kepada anda oleh Nazri Fahmi, dan juga perkongsian-perkongsian informasi-informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga seperti biasa, segmen pagi hujung minggu di RTM Negeri juga bersama dengan rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi siaran mereka yang saya pinjam tu saya kembalikan pukul 6 pagi nanti. Jadi walau ke mana saja anda pergi, jangan lupa terus dengarkan RTM. Sungguh, kenapa nak dengar RTM? Ada orang bertanya dengan saya, bang, bagi saya satu sebab yang kukuh kenapa nak dengarkan RTM. Yang pertama, saya bagi tahu, kita menyampaikan, menyalurkan maklumat dan juga mendidik masyarakat dengan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar. Yang kedua, kita menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana lagu-lagu terbaik, hiburan terbaik itu bermulanya di RTM. Sebab apa? Sebab kami di RTM 80 tahun kami bersiaran di bumi Malaysia sejak 1 April 1946. Maknanya 80 tahun kami bersama-sama dengan anda. Dari dulu, sejak dulu hingga kini, hanya hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Maka dengan itu, dia pun menjadi pendengar setia RTM sekarang ini. Dia cakap dengan saya, walau ke mana dia pergi pun tetap cari RTM. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Buat anda semua geng-geng buruh hantu, terima kasih kerana terus semua berteman. Dari 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya juga mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara. Mungkin ada juga kata-kata saya yang menyinggung hati dan perasaan anda. Maafkanlah saya, ya, kerana saya juga insan biasa. Saya juga manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi percayalah, saya hadir di ruang udara Nasional FM tidak lain, tidak bukan, hanya untuk bersama dengan anda dan juga menghiburkan anda kepada mereka yang tak boleh nak tidur. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab bekerja bertugas dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab berniaga dari malam tadi. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memang mata tak boleh nak tidur, bang. Saya ni memang dah jadi geng buruh hantu. Sentiasa menantikan segmen nombor satu tengah malam rakyat Malaysia, iaitu Nasional Geng Buruh Hantu, untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik. Mantap. Sebab apa tak boleh nak tidur? Sebab memandu ni, bang. Cari makan, cari rezeki atas jalanan. Baik, pemandu-pemandu se Malaysia, terus fokus pada pemanduan. Mungkin ada di awal pagi ni ke mana saja destinasi anda. Jangan laju-laju, ya. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman, harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Hari Malaysia pula untuk tahun 2026. Di awal pagi ini, kita jalani dah hidup ini dengan penuh rasa syukur. Yang paling penting, kita jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana hidup ini adalah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Ingat itu. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: koma je.
1: Sebagai panduan kita bersama, Muslimin dan juga Muslimat, sementara tadi pada jam 6.01 minit pagi telah pun berkumandang lawangan azan, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Kita

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud solat 5 waktu dan solat Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya adalah sebagai penembus dosa antara jarak waktu masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan-amalan apakah yang lebih utama? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat tepat pada waktunya.

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Wala Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah ternampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM untuk Oma aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
2: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
3: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk kau mengaja.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haa lah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, cah tukar dengan yang baru.
0: Haa, baru betul. Bagus cah.
2: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan.

0: Aja.
1: Yep, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Koma semua yang menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu di hati Koma. Tak mandang yang lain, terima kasih Koma. Pertemuan kita untuk hari ini 6 September 2026 Ahad bersama dengan 24 Rabiul Awal 1448 Hijri. Saya doakan kepada Koma semua pada pagi ini yang mendengarkan suara saya, Nasri Nasyarah, agar dalam keadaan yang terbaik, sehat, memulakan apa jua pekerjaan, tanggungjawab, amanah yang telah pun diberikan. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Amin. Yang bercuti, selamat bercuti. Semoga kamu dapat memenuhi cuti pada hari ini. Kalau tak salah teman, hari ini lah hari terakhir cuti sekolah kan. Masih ada masa untuk ibu bapa ingin membawa anak masing-masing bagi merasailah kasih sayang bersempena dengan cuti sekolah ini. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Juga yang boleh teman kongsikan bersama dengan Koma di jam yang pertama ini. Apa pun kalau kita nak mulakan sesuatu pekerjaan, apa dia? Doa pandai pun. Antara doa yang dititipkan oleh saudara Latif ataupun Zaifuzil kita ni. Salam sejahtera, selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun akhirat. Amin. Dipermudahkan, diberkati, diretoi segala urusan kami. Terima kasih. Juga ada Cok Ali dari Taman Sri Ara Parit. Awal pagi udah melapur diri, Koma, Cok Ali kita. Semangat macam inilah kita mahukan. Mulakan doa pagi ni, moga kita sihat dan murah rezeki. Amin. Terima kasih Cok Ali. Juga ada yang udah bersiap sedia ni, dengan lauk pauk kuih muih kan. Terima kasih MZ Tanjung Tualang. Terima kasih mendengarkan Pirat FM mesti frekuensi 95.6 MHz. Ucapan MZ, selamat berhari Minggu. Jangan lupa anak-anak cucu sekolah esok ya. Amboi, awal pagi udah besar ya. Terima kasih MZ. Selamat pagi ni mai-mai perkenal kabarnya, macam-macam ada. Juga ada Yong Nur Solehah binti Haji Husin dari Aulong Maju Tepin. Terima kasih Orang Tepin, 104.1 MHz. Nak ucapkan selamat pagi kepada ayah emak Haji Husin dan juga Haji Halimah yang berada di Ipoh, juga suami Hamrizal bin Nordin. Selamat pagi semua, terima kasih Yong. Juga ada Kak Rohaya dari Teluk Intan. Kabarnya tengah siap nak pergi pasar, Koma. Tengok Yong kita, awal-awal pagi subuh sepi udah nak ke pasar. Kabarnya Teluk Intan dah ramai pengunjung yang datang ke Menara Condong. Macam-macam ada, Koma. Kalau tak salah teman, ketika ini di bulatan Menara Condong ada festival craft Negeri Perak yang melangsung di sana. Jadi kepada Koma yang ingin mencari pelbagai lah, orang kata produk-produk craft ni, boleh hadir ke sana. Di samping itu, Koma juga dapat belajar. Okay, jadi terus kekal layan radio nombor satu orang Perak, tentunya Perak FM untuk Koma aja.

ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik, okey?

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke Jepit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

himpunan berinformasi tentunya untuk Koma aja. 6.56 minit pagi ketika ini. Selamat pagi Koma semua yang dah bersebelah pagi. Selamat menjamu selera diucapkan kepada Koma. Terus kekal layan Pilihan FM. Kejap lagi di jam yang kedua, teman yang kongsikan bersama dengan Koma antara laporan daripada Jabatan Meteorologi Pulau Pinang yang boleh kita lihat antara tinjauan cuaca bagi negeri Perak, serta ada laporan dari Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Dan macam-macam lagi lah. Di samping itu juga, teman nak kongsikan ucapan yang hadir di jam yang pertama ini. Antaranya ada Abang Boboy dari Sungai Tiang. Terima kasih Abang Bagai Datuk layan Perak FM pagi ni. Ucapannya, semoga kita dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Abang Boboy yang handsome, kacak, bergaya. Juga ada Mus Otai dari Greek. Apa khabar orang Greek? Terima kasih mendengarkan Perak FM menerusi frekuensi 96.1 MHz. Nak lebih mudah, muat turun aja aplikasi RTM Click. Kabarnya ucapan buat sayang abang yang comel serta manja, serta buat anak-anak. Hai Mat, thank you semua pada yang sambut hari lahir semalam. Abang doakan semoga panjang

Siapkan badan Cik Yah udah berjoging koma pagi ni. Ha, serta yang menghantarkan ucapan ada Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Ngajak koma semua ni ke pasar sehari cangkat lada pekan Ahad kabarnya. Hari ni macam-macam ada koma. Ucapan juga buat semua rakan-rakan warga bandar lama Kampung Gajah, jiran, anak, menantu semua. Cuaca pun cantik di Batu Gajah kabarnya. Semoga diampunkan dosa-dosa kita semua kan. Amin, amin. Terima kasih kepada korang semua. Cari terus kekal dekat layan radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain. Untuk korang.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Selanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan kasih sayang tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: Lebih mudah dengarkan kami bersiar tim klik muat turun secara percuma aja ke telefon pintar koma. Bertemankan Syairik di sini di jam yang kedua nak bawakan terus pendengaran anda.
1: Cuaca ekstrem.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari pejabat Meteorologi Batu Os Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan Puan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Sherry, pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu Os akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Ahad 6 September 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi hujan beserta ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan Perak dan dijangka memasuki ke kawasan darat melibatkan daerah Pagan Datuk, Manjung, Perak Tengah, Kerian, Larut, Matang dan Selama. Pada sebelah petang pula hujan beserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman Perak dan boleh berlanjutan sehingga ke awal malam. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.
1: Cuaca Esperang.
3: Lebih menjimatkan memasak dengan cirit penuh.

0: Sekfar FM
1: 010-2007-055.
0: Pantau jangan silap FM untuk kau.

0: dan ringlet, terkenal dengan strawberry dan teh, 94.7 MHz.
1: Yap, hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Terima kasih mendengarkan Pira FM di mana aja Koma berada. Antara ucapan juga yang boleh teman kongsikan, ada Abang Fendi kabarnya melaporkan diri mengucapkan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat Pira FM, sahabat-sahabat Iskandar Shah, sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Kampung Bidara. Moga Allah permudah segala usaha kita yang kita rancang pada hari ini. Amin. Ha, kabarnya ngajak kita ke Pasar Karat Koma. Juga ada Tuan Haji Syahrudin mengatakan ucapan selamat. Saya pun dah tergulung lidah. Selamat hujung minggu dengan berkat doa dari kalian dan juga dengan izin Allah, diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Terima kasih Tuan Haji dari Taman Kelidang Jaya mendengarkan Perak FM. Dan ketika ini teman nak kongsikan bersama dengan Koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini Ahad 6 September 2026, antaranya raih tempat ketiga Miss World 2026 Tanusia Cheti ulangi pencapaian 28 tahun lepas. Tahniah diucapkan. Juga Jerebu 14 PPD Sarawak tutup sekolah mulai Isnin. Sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sabuah akan ditutup sementara sepanjang minggu depan susulan kerajaan Jerebu. Dan juga selain dari itu, antara lain 172 anak Kota Tinggi terima bantuan awal pengajian dan juga program Hadis Al-Muwatta wajar diperluas ke peringkat kebangsaan. Itu menurut Timbalan Perdana Menteri. Program Majlis Hadis dan Isnad Al-Muwatta Imam Malik peringkat Negeri Sarawak 2026 wajar diperluas dan dijadikan agenda tahunan. Dan juga antara lain, Puspakom sasar operasi 24 jam mulai Januari 2027. Dan juga berita global yang dapat saya kongsikan, Putin sifatkan hubungan Rusia Amerika Syarikat saling menguntungkan. Juga Iran ancam perhebat serangan terhadap kapal tentera Amerika Syarikat. Dan juga konflik Ukraine Rusia, utusan Amerika Syarikat tiba di Kremlin. Dan juga yang berlaku di Greece, dua maut jet terhempas ketika pertunjukan udara. Dan juga antara berita sukan yang boleh teman kongsikan, Liga Super Kuching City FC benam Sabah FC 2-0. Juga UM lakarkan kejutan rangkul gelaran juara Sukip. Juga skuad Bunga Raya Seven Side mara ke separuh akhir di Guando. Tahniah diucapkan. Dan juga Piala Remaja Asia 2026 Young Tigers bermula garang Baham Kazakhstan 8-0. Okey, itu antara tajuk-tajuk utama di akhbar yang dapat teman kongsikan. Dapatkan akhbar tempatan di luar sana dan terus kekal mendengarkan Perak FM jam 8 pagi nanti ada Warta Perak.
0: Terus kekal Perak FM temani Koma. Ada hiburan, ada informasi untuk Koma saja.
2: Jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okey guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Kita nak selamat tanggungjawab semua.

yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Perak FM

0: Silang
1: Silang Budaya
0: Radio
1: RTM. Budaya menyatukan kita.
0: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Radio RTM.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: Ha, artinya kalau koma berada di Ketiau, di Mankati, di Cuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mandor dan Bukit Kajahan. Boleh ikuti Bayar BEM melalui 95.6 dan 104.1.
6: Jam di tangan saya akan menunjukkan pukul 9:25. Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang

0: Kempil Dalia Bungu, Kempil Makaula. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembatiran deraya berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
1: halo,
0: halo, siapa yang cakap di sana?
1: Halo, saya Mike Brian daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang kan?
1: Ya, ini Mika lah.
0: Ya, ya, kita ni sedang di udara.
1: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar lah. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
1: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Pasal apa tu?
1: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada air. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tempoyak ada air. Tempoyak ada air. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama OZ. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio OZ. Bye-bye.
2: Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nasrid Nisyarah dalam Warta Perak 8 pagi. Seorang warga emas kerugian 1.9 juta ringgit selepas diperdaya sindiket phone scam yang menyamar sebagai pegawai polis. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata mangsa berusia 78 tahun telah dihubungi oleh individu yang menyamar sebagai pegawai polis dan telah diperdaya sehingga mengalami kerugian besar. Suspek dipercayai menyamar sebagai pihak berkuasa bagi menimbulkan rasa takut dan meyakinkan mangsa terlibat dengan satu kesalahan atau siasatan. Mangsa kemudian telah diarahkan mengikuti arahan yang diberikan sehingga wang miliknya dipindahkan kepada pihak tidak dikenali. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya bertembung dengan sebuah lori trailer tanpa muatan di Simpang Batu 11 Teluk Intan tengah hari semalam. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, mangsa Muhammad Fidos Hassan, 39 tahun, tersepit di bahagian pemandu. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bido menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.34 petang dan tiba di lokasi 19 minit kemudian. Anggota bomba kemudian menggunakan peralatan hidrolik untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh petugas Kementerian Kesihatan sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebanyak 42 karya lukisan dan arca hasil 31 guru sekolah rendah dan menengah di Perak dipamerkan menerusi pameran Guru Pendidikan Seni dan Visual Negeri Perak 2026 Bangun. Pameran julung kali diadakan itu bertujuan menggalakkan budaya berkarya dalam kalangan guru selain mengukuhkan jaringan antara pendidik, pengkarya, institusi seni dan masyarakat. Pengarah pameran Amri Zakaria berkata pameran berkenaan memberi ruang kepada karya guru seni dipertontonkan pada skala lebih besar kepada orang ramai, khususnya golongan muda. Sementara itu, ahli lembaga pengurusan Yayasan Perak Dr. Muhammad Yusri Bakir berkata, usaha berkenaan mampu memperkasakan seni dan visual. Selain menarik minat golongan muda, memahami serta memasyarakatkan seni sebagai elemen penting dalam membentuk masyarakat berilmu, berbudaya dan berdaya saing. Sekian Warta Perak yang disunting oleh Fahmi Muhammad Noor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat. Warta Perak, 8 pagi.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.